0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 8 lepas dari jam 7 pagi Sedulur Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami tunggu untuk update informasi dan juga kabar dari tempat Anda untuk pagi hari ini seperti apa. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gessler, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhan Allah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the herbal naria until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
3: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
4: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
3: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Naria Banyakan Kediri yang ada di Dusun Gendeng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Nganjuk. Pagi ini lalu lintas agak sepi karena anak-anak SMA, SMK libur gitu di hari Sabtu ini tadi. Kemudian Pak Rohmat menanyakan apakah ada jadwal pemadaman listrik sementara untuk di Warujaya Nganjuk nanti. Karena beliau nanti mau ada acara di jam 10 pagi. Kalau saya coba cek tidak ada ya. Di grupnya Damkar ini juga masih aman, pemberitahuan masih seputar pemberitahuan biasa saja. Lalu informasi masuk, ini tadi sekitaran jalur Kediri, tepatnya Mengkreng, perbatasan Kediri Nganjuk dan juga Kediri Jombang, arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Ini pas ada kereta yang melintas saja untuk di menit ke-14 ini, cuacanya juga sudah terik arah ke timur, lebih cenderung silau begitu. Jadi mungkin sudah cakra yang bawa kendaraan roda 2 juga bisa pakai kacamata hitam serta pakai jaket karena anginnya kencang. Alvan.
1: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, di Nganjuk sudah mulai cerah ya, Sudu Cakra, menit ke-14 lepas dari jam 7 pagi ini sudah mulai cerah. Anginnya belum sekencang kemarin, tapi perkiraan dari BMKG memang beberapa hari ke depan angin di Kabupaten Nganjuk akan cukup kencang. Sementara itu lewat telepon saat ini sudah tersambung dengan Bapak Sutomo Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk. Selamat pagi Pak Sutomo, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Alvan?
1: Alhamdulillah sehat, jenengan gimana Pak kabarnya Pak?
3: Alhamdulillah juga sehat, walaupun sedikit capek-capek ini barusan pulang dari Pacitan. Jadi acara gelar peralatan di sana.
1: Oh, yang sejatim itu Pak ya?
3: Iya, betul Mas.
1: Iya Pak Sutomo, ini angin di Nganjuk kencang beberapa hari terakhir dan kemarin kabarnya ada pohon sampai tumbang di wilayah Brebek, benar Pak ya?
3: Iya betul Mas Alvan, jadi kemarin ada laporan dari warga kira-kira pukul 7.48 ya kira-kira antara jam 8 itu melaporkan bahwa di jalan Gatot Subroto Kelurahan Kauman ini ada pohon tumbang, jenis pohonnya adalah sawu kecik, ya diameternya ya lumayan antara 40 cm. Kemudian juga pada pukul 21, ya, jadi jam 9 malam, ini ada laporan juga masuk dari warga, tempatnya di Jalan Majen Supono, Desa Sengkut, Kecamatan Brebek. Ya, ini ada pohon tapi buya tumbang sana. Sehingga arus lintas mengalami gangguan.
1: Ada dua titik Pak ya berarti kemarin?
3: Iya ada dua titik Mas ini. Kebetulan personel kami ya capek banget baru pulang dari dari Pacitan. Yang pagi hari itu malah kerepotan, yang pagi hari kehabisan personel gitu, hanya tinggal yang jaga. Jadi harus sempat repot juga gitu waktu melaksanakan tugas di sana, tetapi dengan sikap dan tanggapnya teman-teman, alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Ya, yang di mana di Sengkut ini, alhamdulillah teman-teman sudah nyampe di Nganjuk, jadi bisa membantu melaksanakan eksekusi untuk pohon tumbang.
1: Iya, dua titik pohonnya tumbang ada. Kerugian bangunan atau kendaraan Pak di lokasi Pak?
3: Tidak ada Mas, tidak ada. Alhamdulillah semuanya tidak ada korban di sana.
1: Ya. Ini karena angin yang sangat kencang Pak ya beberapa hari ini di Nganjuk Pak.
3: Iya, karena memang Nganjuk sudah dikenal dengan kota angin. Kebetulan bulan-bulan seperti ini Agustus, nanti apalagi September anginnya sudah luar biasa kencangnya.
1: Iya Pak. Lalu untuk musim kemarau ini dari BPBD antisipasi seperti apa Pak? Termasuk untuk mungkin kekeringan, dropping air bersih dan lain sebagainya Pak?
3: Ya sudah kami sampaikan kemarin teman-teman sudah melaksanakan pemetaan dan sekaligus asesmen di daerah-daerah yang rawan kekeringan. sudah kami persiapkan termasuk

0: masuk peralatannya, baik itu apa mobil tangki terkait dengan nanti manakala ada dibutuhkan dropping air, ini kami sudah persiapkan. Mudah-mudahan saja kekeringan yang diprediksi oleh BMKG untuk tahun ini tidak terjadi. Mudah-mudahan ya, Mas, ya. Kita berharap itu.
1: Ada himbauan Pak Sutomo, terutama kepada masyarakat di musim kemarau ini, kondisi lingkungan yang kering, kemudian juga angin yang seperti ini, Pak?
0: Iya, ya, untuk warga masyarakat Kabupaten Nganjuk, pada saat musim kemarau dan angin kencang tentunya, kami mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk mengantisipasi ya kebakaran. Ya, karena jangan sampai ada apa namanya kebakaran yang disebabkan oleh kecerobohan ya atau kelalaian. Oleh karena itu jangan membakar sampah sembarangan. Ya. Sekalinya lah bisa langsung merembet ke ladang. Pastikan air apa namanya api sudah mati ketika ditinggalkan. Kemudian juga buang butung rokok ya, butung rokok di tempat yang aman, jangan dilempar atau di mana ditempatkan di tempat yang sangat rawan terbakar ya. Khususnya nanti bisa membakar hutan atau juga merembet ke pemukiman warga. Kemudian kalau di rumah tangga bisa kompor dan jolokan listrik matikan kalau ditinggal ya. Kabel yang panas yang sangat berisiko untuk terjadinya konsleting. Dan siapkan ember gitu atau air, HP buat lapor ke RT manakala terjadi kebakaran, atau juga bisa langsung lapor ke 112 ataupun lapor di Pusdalop kami. Jadi selalu waspada dan berhati-hati.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Sutomo informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
0: Siap, siap Mas Ngi.
1: Selamat
0: melanjutkan. Kita semua tetap dalam lindungan Allah.
1: Amin, amin, amin.
0: Taala, sehat semuanya, keluarga juga begitu aman. Juga di dalam melaksanakan perjalanan tentunya harus selalu waspada dan berhati-hati. Mana ada pohon di sekitar kanan kiri selalu waspada. Ya, selalu waspada. Utamanya ketika ada angin kencang. Itu masih
1: siap, matur suwun Pak Sutomo informasi dan waktunya, Pak.
0: Sama-sama Mas Alvan, terima kasih juga pemirsa semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua tetap dalam lindungan Allah. Assalamualaikum amin, amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sutomo Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, tidak hanya di musim penghujan, saat kemarau seperti ini potensi pohon tumbang juga patut dijadikan kewaspadaan ya Saudara Cakra. Anginnya kencang, meskipun tidak turun hujan juga berpotensi menyebabkan pohon tumbang. Seperti yang kemarin terjadi di dua titik di wilayah Kabupaten Nganjuk. Tetap hati-hati, kalau berkendara hindari berteduh di bawah baliho ataupun juga di bangunan semi permanen. Angin seperti ini rawan membuat bangunan semi permanen, baliho ataupun juga pohon tumbang. Kalau berhenti, berteduh, cari tempat yang aman ya, Sedulur Cakra. Dan kami tunggu kabarnya di 0852 9001061. Pagi ini saya bertugas masih ditemani gatekeeper, ada Erika Dwi dan juga Iis Atin.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, akhir pekan hari Sabtu ini Sindro Cakra, jalur arteri ataupun juga di ruas tol yang Anda lewati, bagaimana kondisinya? Apakah ada hambatan atau mungkin masih lancar? Ini dapat Anda sampaikan ya. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852-9001061. Kalau informasi yang masuk sejauh ini, arteri atau juga ruas tol masih aman dengan dominasi kendaraan pribadi seperti biasa. Pagi ini jam-jam berangkat kerja dan juga sekolah ini cukup ramai, tapi masih aman, tidak ada hambatan. Perlu hati-hati, angin cukup kencang wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Jaga jarak aman dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, di wilayah Kabupaten Blitar, BPBD telah melakukan upaya penanganan dampak kekeringan dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kecamatan Wates yang mengalami krisis air bersih di akhir bulan Juli ini. Pada hari Rabu tanggal 22 lalu, BPBD telah mendistribusikan 12.000 liter air bersih untuk ke Desa Sukorejo. Ada 28 KK dengan 539 jiwa yang mengalami krisis air bersih. Kemudian lanjut pada hari Kamis, sebanyak 12.000 liter lagi juga disalurkan ke Desa Tugurejo, Kecamatan Wates Blitar. Ini juga ada ratusan KK yang mengalami kekurangan air bersih. Kata Wahyudi, Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, penyaluran ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau, serta segera melaporkan kepada pemerintah desa atau BPBD apabila mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Di tempat lain, informasi yang kita terima belum dilakukan dropping ya. Meskipun pemetaan sudah dilakukan, tapi untuk permintaan air bersih masih belum ada. Termasuk juga di Kabupaten Nganjuk, sampai sekarang BPBD mencatat belum dilakukan dropping air bersih. Tapi untuk langkah antisipasi dan juga pemetaan sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya.

0: Ya, dari pantauan CCTV untuk pagi hari ini, wilayah Kabupaten Nganjuk di jalur arteri masih aman ya, Setru Cakra. Untuk kawasan persimpangan Simpang 4 Kertosono juga keempat arahnya tidak ada hambatan. Arah Madiun dan juga Surabaya, antrian kendaraan saat lampu merah saja. Begitu lampu hijau juga langsung habis. Jadi meskipun akhir pekan, pagi ini masih cukup aman untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Belum ada informasi untuk kepadatan ataupun juga kemacetan yang terjadi pagi ini. Ya, Iis.
1: Pak Muri, ini tadi menginformasikan ada di pembatas jalan sebelah selatannya Stadion Anjuk Ladang, ada pot yang rusak dan ambruk ke jalan yang mengarah ke Loceret. Jadi cukup membahayakan jika posisi kendaraan berjalan cepat di sebelah kanan ya, jadi yang arah Loceret. Mohon untuk hati-hati untuk Anda yang melintas di jalur depannya Stadion Anjuk Ladang. Karena ini tadi info dari Pak Muri, pot pembatas jalan sebelah selatan stadion ada yang rusak dan ambruk mengarah ke badan jalan begitu. Kemudian Bu Nita menginfokan pagi hari ini sarapan paginya yang sehat-sehat saja, ada telur rebus lalu juga jagung rebus di Sengkut Brebes Nganjuk. Cuacanya cerah dan lalu lintas masih terbilang aman. Lalu Mas Azril mengirimkan video di Balong Bendo Sidoarjo arah ke timur, padat merayap ini di kedua arahnya. Kebanyakan yang melintas ini kendaraan roda 2, mungkin menuju ke industri yang ada di sana ya. Jadi ramai sekali. Saat di persimpangan pun juga begitu, kelihatan antriannya cukup panjang, kebanyakan kendaraan roda 2 yang mendominasi di jam 7 lebih 29 menit. Informasi dari rekan-rekan damkar ini tadi ada Mas Yogi, ini anggota damkar Pos Bantu Rejoso, siap juga untuk membantu keluhan dari masyarakat. Untuk yang di Pos Bantu Rejoso hari ini ada Pak Kuku, Pak Fendi, Mas Yogi dan juga Mas Cicut yang siap untuk menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kerja damkar. Pak Ipung menginformasikan perjalanan menuju ke Malang ini sudah nyampe depannya Pasar Kandangan Kediri, lalu lintasnya ramai di kedua arahnya. Cuaca juga cukup bersahabat arah ke timur, tidak terlalu panas. Lalu tadi juga ada Bu Hani, beliau menyampaikan kalau untuk di Prambon Nganjuk ini juga sudah sangat cerah ya, tapi udara masih cukup dingin. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang mau wisata ke Pantai Sine Tulungagung ini hati-hati ya seluruh Cakra, karena beberapa waktu lalu wisatawan dan juga masyarakat dihebohkan dengan kemunculan seekor satwa liar yang diduga merupakan buaya di wilayah Pantai Sine yang masuk Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Hal itu diinformasikan terjadi pada hari Kamis 23 Juli lalu. Hewan tersebut berenang di perairan Pantai Sine sebelum akhirnya kembali ke tengah laut. Kata Yoni Siswanto, Ketua Kelompok Sadar Wisata Cemara Sewu Pantai Sine, mengatakan satwa yang dilihat oleh sejumlah warga dan pengunjung merupakan seekor buaya. Penampakan itu disaksikan banyak orang yang berada di sekitar kawasan pantai. Yoni menjelaskan kemunculan buaya terjadi sekitar jam 3 sore. Awalnya hewan itu muncul dari arah tengah laut, kemudian berenang mendekati bibir pantai. Saat berada di sekitar area jangkar perahu nelayan, buaya tidak melanjutkan pergerakannya dan memilih kembali berenang ke tengah laut. Menurutnya, kejadian itu merupakan yang pertama kali di Pantai Sine. Selama ini belum pernah ada laporan ataupun juga penampakan buaya di kawasan wisata tersebut. sehingga kemunculannya membuat warga dan wisatawan menjadi panik. Hingga kini masih belum diketahui jenis ataupun juga asal dari buaya tersebut. Dan menyusul kejadian itu, pengelola wisata mengimbau seluruh pengunjung agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sekitaran pantai Sine. Wisatawan juga diminta tidak berenang terlalu jauh, selalu memperhatikan kondisi sekitar, serta mengikuti arahan petugas demi menjaga keselamatan hingga ada kepastian terkait keberadaan satwa liar tersebut.

0: Ya, menit ke 47 lepas dari jam 7 pagi, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ya, Seduru Cakra. Yang baru bergabung bisa cek ulang informasi yang kami sampaikan. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga akun Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Dan untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun, Anda bisa install aplikasi streaming, ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Bisa Anda unduh untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Iya, ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ini tadi tambahan informasi dari Pak Muri ya. Pak Muri tadi kan sempat mengabarkan pot pembatas jalan di sebelah selatan Stadion Anjuk Ladang itu ada yang rusak. Kemudian sampai ambruk ke jalan mengarah ke wilayah Loceret. Dan ini membahayakan jika posisi kendaraan itu berjalan terlalu atau melaju terlalu kencang di sebelah kanan seperti itu ya. Ini tadi dikirimkan fotonya juga serta video oleh Bapak Muri yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Bahkan informasi tambahan yang disampaikan oleh Bapak Muri sempat ada motor yang hampir jatuh, Alvan, di wilayah tersebut. Jadi untuk Seru Cakra, harap hati-hati ya yang melintas di Jalan Raya Anjuk Ladang Anjuk atau Stadion Anjuk Ladang mengarah ke selatan. Ini ada pot yang ada di pembatas tengah jalan itu. Ini pecah seperti itu ya atau rusak. Harap tetap hati-hati. Coba saya teruskan ya informasi tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk biar segera dibereskan gitu ya Alvan ya. Biar segera dibereskan kemudian tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut terutama bagi pengendara roda 2 ya. Tadi hampir ada yang terjatuh di sana. Alhamdulillahnya ini masih selamat, Alvan. Jadi untuk Seru Cakra yang melintas di Jalan Raya Anjuk Ladang harap tetap diperhatikan. Kang Zin sarapan bubur ayam katanya.
0: Wah,
1: tadi.
0: Bubur ayam menunya.
1: Bubur ayam di Pasar Wage Baru. Nanti enggak lapar Kang jam 9. Biasanya kan kalau sarapan bubur ayam ini jadi lapar lagi enggak lama.
0: Bubur ayam lontong.
1: Bubur ayam lontong itu paling 2-3 jam sudah lapar lagi ya. Ini tadi katanya pasti akan lapar lagi
0: nanti
1: gitu
0: sarapan
1: ya.
0: Lagi kah?
1: Nanti sarapan lagi untuk ronde 2 nanti sarapan lagi atau camil-camil gitu ya Kang Zen. Katanya belum bisa on air karena masih kekenyangan.
0: Oh, gitu.
1: Ya. Sementara masih kekenyangan belum kelaparan lagi. Lalu ini tadi Bu Nita ya sempat mengirimkan foto sarapan pagi Alvan ya. Sarapan paginya juga sehat sekali. Kita juga sehat kok ya. Ayam.
0: Apa Bu Nita?
1: Bu Nita sarapannya jagung rebus dan juga telur rebus.
0: Oh, serba rebus pagi.
1: Serba direbus. Tapi nanti siang normal nggih Ibu Nita. Ya. Biasanya hanya sarapan saja yang diganti dengan seperti ini, sehat-sehat ya, ini ya.
0: Cepat juga kan?
1: Sarapan pagi tidak usah yang tidak usah yang berat-berat, yang ringan saja.
0: Yang penting terisi dulu.
1: Iya, yang penting terisi terlebih dahulu. Ini ada jagung rebus dan juga telur rebus sarapannya pagi ini. Mengabarkan wilayah Sengkut Brebek. Wah, ini lokasi pohon tumbang tadi ya, berarti Sengkut ya. Wilayah Sengkut Brebek super cerah dan aman. Anginnya kencang atau tidak ini tadi? Mungkin bisa disampaikan kembali Ibu Nita ya, karena semalam ada pohon tumbang di sana ya, saking
0: bunga
1: kencangnya angin.
0: Tabebuya informasinya.
1: Iya, bunga pohon tabebuya ya. Ini yang berada di pinggir jalan hingga akhirnya menghambat pengguna jalan yang melintas seperti itu. Pak Vidianto, ternyata potnya sudah dibersihkan oleh pihak terkait.
0: Oh, pas melintas tadi,
1: Pak. Pas melintas, betul. Ini baru disampaikan menit 52 lepas dari jam 7 pagi. Tidak sempat foto ini ya, tidak sempat mengambil dokumentasi di lokasi. Hanya mengabarkan saja bahwa sudah dibersihkan oleh pihak terkait.
0: Okay.
1: Kemudian Mas Azril, saya sarapannya apa dong ini?
0: Wah, kalau
1: apa
0: di
1: ini, Mas?
0: Daerah Surabaya, Mojokerto paling apa kah? Nasi kuning.
1: Nasi kuning
0: nasi
1: atau
0: uduk,
1: nasi
0: paling.
1: Uduk atau mungkin ada apa lagi ya? Ada apa Mas Azril berarti belum sarapan ya karena berangkatnya kan pagi
0: sekali. Tadi kan.
1: Betul. Ini tadi harus melintas di sana juga cukup ramai. Waduh, tambah lapar ini biasanya. Kan konsentrasi Itu membutuhkan energi,
0: nah, gitu apalagi kan? Masih dingin-dingin gini
1: apalagi
0: cuacanya.
1: Masih dingin, waduh tambah lapar ini ya Alvan ya. Sarapannya apa ya? Yaitu nasi kuning atau nasi pecel, ada nggak sih ya di sana? Nggak ada ya.
0: Kebanyakan sih kalau pinggir jalan nasi kuning.
1: Kan? Nasi kuning ya, atau nasi padang yang buka 24 jam.
0: Nah, itu.
1: Atau apalagi ya, soto kali ya, Mas Azril atau apa, nanti diupdate ya kalau
0: sarapan. Tapi masalahnya
1: pagi.
0: Mas Azril bawa truk kan? Parkirnya nggak bisa.
1: Parkir, betul. Pasti cari tempat makan yang lokasi parkirnya mudah gitu ya, karena bawa kendaraan besar seperti itu, jadinya harus pilih-pilih untuk tempat parkirnya, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Joni, mau kemana?
4: Mau beli herbal Naria nih.
3: Emang siapa yang sakit?
4: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
4: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
3: Nitip sekalian.

0: Ya, bergabung ada Pak Fidi. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Alvan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini perjalanan mana kemana, Pak Fidi?
1: Tadi habis antar anak, Mas Alvan, dari Keringan, kemudian lewat Kartoharjo, mengarah ke Loceret. Gitu. Jadi, ya, yang kami lihat yang ada laporan dari Cakra Krishna kalau ada pot yang terjatuh di depan stadion tadi, Mas Alpan, kami pas melihat, alhamdulillah sudah dibersihkan itu sama kemungkinan dari DLH itu, Mas. Kalau kami lihat dari tosanya itu dua buah tosa sedang membersihkan gitu, Mas Alpan, gitu. Makanya tapi kami nggak sempat foto gitu.
0: Ada satu pot Pak yang jatuh tadi infonya.
1: Betul, kalau tidak salah itu pot yang besar itu, Mas Alpan, yang segi panjang, persegi panjang itu loh, Mas. Bukan yang bulat itu.
0: Oh, itu kayak pecah gitu Pak ya, jadi berantakan semuanya berarti.
1: Iya, Mas. Kalau tadi sudah bersih, Mas Alpan, kami lewat tadi sudah dibersihkan, jadi enggak. Bekasnya sudah mungkin sudah dinaikkan ke tosa, iya.
0: Alhamdulillah kalau gitu, soalnya membahayakan Pak, kalau pas nggak lihat-lihat gitu kan.
1: Iya, jalurnya kan jalur lurus itu, Mas Alman.
0: Kalau ambil kanan terlalu nengah ya bisa nyerempet itu.
1: Iya, betul Mas Alman. Ya alhamdulillah pihak terkait mungkin sudah mendengarkan dari Cakra Krishna, kemudian kok masih pagi kok sudah dibersihkan, berarti kan responnya kan cepat kalau gitu, Mas Alpan.
0: Iya, benar.
1: Perlu diantu, perlu diberi reward itu, Mas Alpan.
0: Teman-teman DLH Pak ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Iya, lepas dari stadion gimana Pak? Aman atau ada kewaspadaan lain tadi?
1: Alhamdulillah aman ya, waspadanya tetap angin ya, Mas Alpan ya. Oh, anginnya cukup kencang.
0: Pasti. Sekarang sudah angin Pak pagi ini.
1: Sudah dari 2 hari yang lalu sudah angin terus, Mas.
0: Oke, jadi lebih hati-hati lagi kalau di jalan ini.
1: Betul, tetap tingkatkan waspadaan karena nggih musimnya kemarau. Kalau di Nganjuk bulan 7, bulan 8 memang musimnya musim angin, bukan musim buah kalau di Nganjuk.
0: Panen angin waktu, jadi nggak karu-karuan beberapa hari terakhir ini Pak.
1: Alhamdulillah panen ini, panen apa itu, kalau dibilang ya panen kotoran, Mas. Kalau pagi sore nyapu terus ini, Mas.
0: Di rumah jenengan juga gitu Pak?
1: Iya, sama Mas, sama. Mungkinan di wilayah Nganjuk semua sama gitu.
0: Nah itu sama. Ciri khasnya Nganjuk Pak ya.
1: Betul
0: gitu. Siap, matur nuwun Pak Fidi sudah bergabung dan informasinya Pak.
1: Nggih, sama-sama. Terima kasih Mas Alpan, terima kasih DLH. Kami ya memberi apresiasi lah kalau ada laporan kok cepat sekali gitu tanggapnya. Gitu. Iya, mungkin pihak-pihak yang lain mungkin bisa meniru lah. Gitu Mas Alpan.
0: Siap. Matur suwun Pak Fidi.
1: Terima kasih Mas Alpan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fidi tadi menginformasikan pot bunga yang rusak ya di jalur depan Stadion Nganjuk Ladang sudah dibersihkan. Jadi sebelumnya sempat roboh ke Jalan Drucakra di depan stadion, tapi pagi ini informasinya sudah dirapikan, sudah dibersihkan oleh teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Masuk jam 8 pagi, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, sehat selalu.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anginnya lumayan kencang ya, seru jakra di wilayah Nganjuk dari BMKG pun. Bapak Setiaris ini kemarin sempat on air juga di Radio Jakra Krisna. Jadi angin di wilayah Nganjuk per Jumat kemarin itu mencapai 50 km per jam. Ini tadi bahkan kami terima informasi semalam ada pohon tumbang di wilayah Sengkut Mrebet Nganjuk. Pohon tabebuya ya yang tumbang kemudian hingga mengganggu pengguna jalan yang melintas di sekitar jalur itu. Anginnya kencang, jadi untuk Anda yang di sekitar rumahnya terdapat pohon yang rawan tumbang, mungkin bisa diantisipasi ya, seru cakra, dirapikan atau mungkin juga dilakukan perabasan ya. Perabasan, dirabas-rabas seperti itu agar nanti kalau anginnya kencang sekali, untuk dahannya atau rantingnya ini tidak sampai berjatuhan mengenai, takutnya kan mengenai yang berada di sekitar lokasi seperti itu. Ada pohon yang ukurannya sudah tua, kemudian akarnya ini juga sepertinya sudah tidak kuat lagi. Bisa Anda laporkan ke kami agar kami bantu teruskan ke dinas terkait, utamanya yang berada di sekitar fasilitas umum ya, seru cakra, di jalan raya atau mungkin juga di tempat-tempat yang banyak mobilitas warga di sekitar sana. Kirim foto videonya, beri keterangan sedetail mungkin. 0852 9001061. Lepas dari jam 8 pagi kali ini, saya Rika bertugas bersama Alvan Amar serta Ii Satin. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: ada asap mengepul dari dapur bagian belakang. Setelah dilihat ternyata sudah banyak yang terbakar begitu. Akhirnya karena warga ini juga takut nantinya merembet, awalnya memang memberikan penanganan awal yakni memadamkan seadanya. Tapi setelah itu teman-teman ini langsung ya untuk datang ke lokasi. Laporan dari tetangga yang tahu tadi melalui call centernya, dan dari damkar berhasil memadamkan. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk memadamkan.
1: Pemiliknya di rumah kan tapi isinya?
0: Ini untuk pemilik di rumah, tapi mungkin karena rumah ini rumah zaman dulu begitu ya, biasanya kan besar. Nah, pemiliknya kemungkinan ada di ruang depan dan dapurnya ada di sisi belakang sendiri. Akhirnya dari tetangga ini juga memberitahu ke pemilik bahwasannya dapurnya itu terbakar, serta menghubungi call center damkar ya untuk melakukan pemadaman. Memang kalau untuk kerugian tidak banyak, hanya ratusan ribu rupiah saja. Tapi yang perlu diwaspadai adalah apabila merembet ke daerah-daerah lain ya. Ini penyebabnya adalah korsleting listrik ternyata penyebabnya. Dan Suri Cakra, mungkin kalau Anda ingin membantu tangga atau membantu keluarga dalam hal-hal seperti itu, bisa langsung hubungi call center juga di 112 ya. Apabila tidak bisa, nanti juga bisa komunikasi dengan rekan-rekan di Gatekeeper Radio Cakra Krishna.
1: Terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Cakra. Ini tadi kebakaran dapur di wilayah Bogor. Jadi pembelajaran untuk semuanya saja, lebih hati-hati lagi seru Cakra saat memasak. Kemudian jangan lupa untuk dicek kelistrikan yang ada di wilayah Anda, karena insiden kebakaran atau peristiwa kebakaran di wilayah Bogor Kulon ini disebabkan karena adanya korsleting listrik seluruh Cakra ya. Untuk Anda yang juga mungkin menjumpai adanya kebakaran di sekitar Anda, kemudian bingung ingin melaporkan ke damkar terdekat dari wilayah Anda mana, bisa tanyakan ke Gatekeeper Radio Cakra Krishna. Kirim foto videonya, beri keterangan sedetail mungkin 0852 9001061.

0: Kami juga terima informasi Seru Jakra kebakaran melanda pabrik pakan atau pabrik pengolahan bongol jagung untuk pakan ternak di Desa Letsari, masuk Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang pada Jumat malam. Informasi yang kami terima dari rekan damkar Jombang hingga pagi hari ini masih dilakukan proses pembasahan dan juga pemadaman di lokasi. Informasi awal yang kami terima, Seru Jakra ada lebih dari 5 unit kendaraan mobil damkar ya, atau tepatnya ada 6 unit mobil pemadam kebakaran dan juga ada belasan personil dikerahkan ke lokasi kejadian. Hingga akhirnya membuat jalur yang ada di lokasi kejadian ditutup sementara oleh petugas untuk proses pemadaman berjalan dengan lancar. Jadi hindari terlebih dahulu ya Seru Jakra sekitar pabrik pengolahan bongol jagung untuk pakan ternak di Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Semalam informasi yang kami terima, kebakaran sekitar jam 7:30 malam. Saat itu para karyawan sedang melakukan pergantian shift dan api pertama kali terlihat dari dalam gudang penyimpanan bahan baku. Nah, untuk penyebab kebakaran dan total kerugian atau mungkin data lainnya belum kami terima hingga saat ini. Untuk update-nya, Anda yang berada di sekitar lokasi bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami di 0852-9001061. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan Pak Handoko di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini masih aman lancar, roda 2 pribadi yang mendominasi, cuaca juga cerah di sana. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Mas Aribowo, ini di wilayah Trawulan Mojokerto, kelihatan daun-daun tebu sudah mulai panen dan juga sudah dibakar kah sehingga sudah bersih begitu. Hmm. Ini di area persawahan luas, jadi dibakar pun tidak ada potensi merembet ke bangunan lain karena benar-benar tanah lapang yang luas begitu. Tapi tetap perlu dijaga dan juga meningkatkan kewaspadaan kalau bakar-bakar daun tebu kering. Kemudian dari Bu Yuni tadi berangkat dari Nganjuk Kota arah ke Madiun lewat Saradan masih lancar. Perlintasan kereta api Bagor dan juga Wilangan tadi sempat melintas juga tidak ada hambatan. Kemudian kami saat ini masih komunikasi dengan Pak Wahyudi Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar. Ini terkait dropping air bersih yang beberapa hari terakhir dilakukan oleh teman-teman BPBD Kabupaten Blitar di ribuan jiwa terdampak di wilayah Kecamatan Watas kah? Informasi awal yang kita terima, per kemarin sudah ada 24.000 liter air yang dibagikan ke warga yang membutuhkan di Kecamatan Watas. Ini lebih lengkapnya masih kita komunikasikan dengan Pak Wahyudi, nanti beliau juga berkenan on air akan kita sambungkan, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jadi selain informasi adanya kebakaran di beberapa wilayah, kami juga terima kabar adanya wilayah yang sudah mulai kekurangan air bersih, salah satunya di Kabupaten Blitar. Dalam 2 hari terakhir, Kabupaten Blitar telah mendistribusikan air bersih ke wilayah yang sudah mengalami krisis air selama musim kemarau ini. Kalau kami lihat data yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi kemarin, Seru Jakra, 2 hari berturut-turut BPBD mendistribusikan air masing-masing 12.000 liter ke 2 wilayah, yakni ke Dusun Sidorejo, kemudian juga di wilayah Desa Tugurejo. Jadi Sidorejo dan juga Tugurejo. Di Desa Tukurejo ini meliputi Dusun Banjirejo dan juga Dusun Wonosari. Nah ini jadi dua hari berturut-turut BPBD mendistribusikan air bersih. Kira-kira hari ini apakah ada jadwal pendistribusian kembali atau mungkin pendistribusian air bersih ini sudah terjadwal 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 4 kali, nanti biar disampaikan langsung oleh Bapak Wahyudi ya. Beliau juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung proses pendistribusian air bersih di Kabupaten Blitar. Untuk wilayah lain Seru Cakra, mungkin Anda berada di wilayah yang saat ini mengalami krisis air bersih, juga bisa disampaikan kepada kami. Sudah melapor ke perangkat desa atau belum? Kemudian sudah dilakukan dropping air bersih belum hingga saat ini? 0852 9001061.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pagi hari ini seru Cakra, Anda sudahkah memulai aktivitas dengan perjalanan pagi atau masih di rumah saja? Ini tadi sempat kami terima update ya, hingga jalur Balong Bendo Sidoarjo ke arah timur cukup padat dengan kendaraan roda 2 tadi sekitar jam setengah 8 pagi. Sekarang sudah di menit ke-32, lepas dari jam 8 pagi, kondisi arus lalu lintas di sana seperti apa ya Seru Cakra? Apakah masih cukup padat dengan kendaraan roda 2 atau sudah mulai cenderung landai ya, karena mungkin dari beberapa pengendara yang menuju ke tempat kerja masing-masing sudah sampai tujuan, sehingga sudah tidak terlalu padat untuk arus lalu lintas di jalur utama maupun juga di jalur dalam kota. Ke Gatekeeper Elvan.
1: Ya, ke informasi masuk tadi dikirimkan oleh Pak Lukman, ini di jalur Pujon menuju ke arah Kota Batu, diinformasikan masih lancar untuk di pagi hari ini. Dominasi mobil pickup muatan sayur, masih aman, tidak ada kepadatan, hanya perlu hati-hati dan juga perhatikan batas kecepatan saja. Kemudian kita terima informasi pagi ini ada insiden kebakaran dapur milik warga di Dusun Bagor Kulon, Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Informasi awal yang masuk ke Damkar tadi, kebakaran terjadi sekitar jam 6:48 disebabkan karena konsleting listrik, keterangan awal yang kita terima. Tadi jam 7 Damkar sudah menuju ke lokasi dari pos Damkar Nganjuk untuk melakukan pemadaman. Dan data yang kita terima untuk kejadian ini milik dapur rumah milik Pak Suroso di Desa Bagor Kulon. Penyebabnya konsleting listrik, untungnya tidak ada korban jiwa ataupun juga korban luka, hanya kerugian material saja. Untuk proses pemadaman informasinya juga sudah selesai, pembahasan juga sudah selesai, teman-teman Damkar juga sudah kembali ke pos masing-masing. Ini juga kembali diberikan himbauan di musim kemarau, kalau beraktivitas terutama dengan api, area dapur dan juga pekarangan rumah bisa lebih hati-hati. Dan sering dicek untuk instalasi listrik di rumah karena ini kebakaran disebabkan karena konsleting tadi. Untuk proses sudah selesai, ini tidak ada korban dan juga kerugian ditaksir tadi sekitar 1,5 juta rupiah. Lalu informasi lain sebentar, ini tadi di yang kemarin malam kah kebakaran lahan tebu, informasi yang kita terima di wilayah
0: Pelosok Klaten.
1: Ini kita kembali komunikasi dengan Pak Faisal, masih bentar, ini kok dikirimin di mobil damkar lagi, apakah masih belum selesai pemadaman atau mungkin ada insiden lagi pagi ini? Coba kita komunikasikan dulu Pak Faisal Huda Asari, Komandan Regu 1 Pos Damkar Pare. Ini masih kita komunikasikan kan untuk kebakaran semalam. Ini beliau mengirimkan video di dalam mobil damkar yang melaju. Belum kita ketahui apakah ini video kemarin atau mungkin pagi ini ada insiden lagi. Nanti kita update kembali, Erika.
0: Baik, terima kasih Halvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: waspada peristiwa kebakaran dan juga kekurangan air bersih ya di musim kemarau tahun ini, Seru Cakra. Karena diprediksi untuk tahun ini musim kemarau lebih kering dari tahun sebelumnya. Kabarkan dengan kami apabila wilayah Anda yang beberapa tahun terakhir sudah tidak pernah krisis air bersih, namun tiba-tiba saat ini kembali merasakan krisis air bersih. Kendalanya apa saja? Ini bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Kepenelpon ya, sudah ada Pak Nyoman. Selamat pagi Pak Nyoman.
1: Selamat pagi Mbak Erika, mengangeni suaranya, kangen juga Mbak Erika. Mbak Satin katanya kangen juga.
0: Mbak Satin lama nggak ini.
1: Nggak
0: mampir. Alhamdulillah sehat. Pak Nyoman pagi ini sehat, semangat ya.
1: Ya semangat, habis makan nasi malele goreng.
0: Sarapan nasi lele goreng sambalnya apa ini?
1: Gak ada, kosong.
0: Oh sambalnya
1: jadi,
0: kosong?
1: NL to itu.
0: Tanpa sambal ya Pak Nyoman ya. Pagi ini Pare bagaimana?
1: Pagi ini Pare panas tapi rasanya kok adem Cian. Panasnya beter tapi rasanya dari pagi iwat itu di jalan kok waduh merasa kedinginan pakai jaket padahal. Tapi ini panasnya ini bentar sekali mataharinya tapi kok rasanya masih di badan dingin.
0: Nah itu.
1: Baru sampai sekitar 15 menitan. Ada damkar ke timur, kemarin juga ada dua, nggak tahu kebakarannya di mana. Terus tadi saya berangkat dari rumah, dari arah Kediri juga ada damkar menuju kantornya mungkin di Plem itu.
0: Oh sirenenya nah, mati berarti?
1: Ini hidup tadi kencang ke timur itu, hidup. Kemarin juga kencang, dua ke timur bawa air, kocak airnya. Sekarang ada lagi ke timur, nggak tahu di mana tempat kebakarannya, enggak tahu.
0: Duh, ini ya, angin-angin ya.
1: Angin cuacanya panas banget.
0: Iya, hati-hati Pak Nyoman kalau pembakaran sampah gitu ya.
1: Ini situasi kedua arah jalannya karena anak sekolah masuk ya sudah berkurang dikit tapi tetap ramai. Ya, di Sabtu ini ramai. Dan ada orang-orang yang enggak punya duit long weekendnya ke Batu mungkin yang tak punya duit. Mbak Erika banyak duit di radio aja dulu.
0: Iya di sini. Iya. Menemani perjalanan. Iya saya ikut jalan-jalan tapi udara saja ya Pak Nyoman.
1: Betul sekali. Pasar juga ramai Mbak Erika di sini. Pasarnya ramai.
0: Pasarnya ramai. Alhamdulillah.
1: Salam dulu sebentar ya. Kangen-kangenan dia.
0: Terima kasih. Halo
1: Mas Hatin. Dan kesini Mas Hatin kayak kemarin dapat penumpang terus. Tak doakan Mas Hatin. Mas Warno kemana toh? Jenengan kok tak pernah nengok saya Mas Warno.
0: Iya lama Pak Lotu, gak ada suaranya.
1: Jadi dari Kepati Pak Lotu ini. Pak Tamin, oke Pak Tamin.
0: Terima kasih Pak Nyoman ya. Untuk semuanya saja.
1: Selamat pagi sehat lalu.
0: Selamat pagi.
1: Sampai jumpa kembali.
0: Sampai jumpa. Pak Nyoman di Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Ya, Seru Cakra tanggal 25 di setiap bulan kami juga ada pembagian sembako kepada saudara kita yang membutuhkan ya, Seru Cakra. Dan bagaimana untuk proses program berbagi sembako hari ini sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna, Iis Satin. Selamat pagi, Iis.
1: Selamat pagi Erika, kembali lagi bersama dengan saya Iis ya, Seru Cakra. Nggak bosan-bosan ini, kita selalu berbagi begitu ya. Kalau pagi hari tadi kita sudah berbagi yakni sarapan gratis, dan sekarang di tanggal 25 saatnya kita untuk berbagi sembako. Nah, ini saya sudah bersama dengan salah satu penerima sembako. Ada dengan Ibu siapa?
2: Bu Erna.
1: Ibu Erna, Bu Erna, apakah menerima bantuan ini setiap bulan?
2: Iya, betul.
1: Rutin setiap tanggal 25?
2: Rutin setiap tanggal 25, Mbak. Alhamdulillah, sangat membantu saya, Mbak.
1: Oke, Bu Erna, ini pekerjaannya apa kalau boleh tahu?
2: Jualan jajan, Mbak.
1: Oh, jualan jajan.
2: Oke.
1: Iya. Dengan adanya program ini, sangat terbantu, Mbak.
2: Sangat terbantu, Mbak. Jadi saya seumpama beli beras itu paling karek nambah saidik, Mbak. Oh.
1: Karena sudah ada beras bantuan
2: dari Pak Weknyo itu.
1: Baik. Bu, ini harapannya ke depan seperti apa dengan adanya bantuan-bantuan yang telah diberikan dari Krisna FM Group, PT Bagus Pratama Jaya dan UD Bagus Pratama ini?
2: Nggih, mugi-mugi ke depane tambah lancar, tambah laris, jamune bermanfaat kagem sedoyo.
1: Baik, Bu Erna, terima kasih. Amin. Semoga juga jualannya lancar.
2: Amin.
1: Oke. Ya, Erika, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Bu Erna, salah satu penerima dari program Berbagi Sembako. Nah, ini saya juga ikut terharu karena beliaunya menyampaikan sangat terbantu. Jadi kalau untuk kebutuhannya itu hanya tinggal membeli beras sedikit saja karena sudah terbantu dengan adanya program ini. Semoga kita semua selalu bermanfaat. Mungkin itu dulu Erika, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Iis Satin, jurnalis Radio Cakra Krisna dalam program sosial Berbagi Sembako hari ini.

0: Ya, Seru Cakra, sementara itu terkait dengan data peristiwa kebakaran di wilayah Kabupaten Kediri pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin, sudah berhasil tersambung dengan Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono. Beliau merupakan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Selamat pagi, Bapak Kalib.
1: Selamat pagi, Mbak Rika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya yang sudah disempatkan Bapak sebelumnya, nggih. Ini tadi kami terima ada belasan ya, Pak, kejadian kebakaran kemarin di wilayah Kabupaten Kediri. Mungkin bisa disampaikan Bapak, monggo.
1: Nggih, jadi memang menghadapi musim kemarau yang cukup panas ini dan angin yang berembus ya cukup kencang, ini juga berpengaruh terhadap kasus-kasus kejadian kebakaran. Dan di Kabupaten Kediri kemarin hari Jumat selama satu hari mulai dari pagi sampai malam, ini yang kami tangani, sudah berhasil kami tangani, ada 11 kasus kejadian dan bermacam-macam jenisnya, mulai dari kebakaran rumah, kandang ternak. Kemudian lahan kosong atau rumpun bambu, dan juga lahan tebu, di mana ada beberapa kejadian yang sudah artinya penyebabnya ini ada yang sudah bisa kita duga, atau penyebabnya ada juga yang belum bisa kita duga penyebabnya. Jadi kalau yang bisa diduga penyebabnya, kebanyakan memang faktor kelalaian manusia, seperti misalnya membuang puntung rokok, membakar sampah, atau mungkin hubungan arus pendek listrik ini yang sering terjadi di yang menimpa rumah ataupun kandang. Kalau seperti rumpun bambu, kemudian lahan tebu, itu biasanya karena faktor kelalaian, bisa misalnya membuang puntung rokok atau membakar sampah, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah sisa tanaman tebu atau daduk begitu. Nah, ini yang karena kelalaian manusia. Ada juga yang memang faktor alam, jadi gesekan mungkin gesekan kayu begitu.
0: Faktor juga alam juga bisa terjadi, ya.
1: Dan didukung oleh embusan angin. Ini bisa mempercepat api merambat begitu, Mbak.
0: Jadi dari 11 kejadian ini ada kebakaran rumah, ada rumpun bambu, lahan tebu, kemudian kandang ternak, anggih, ya, Bapak. Lokasinya juga tersebar di berbagai wilayah ya.
1: Iya betul, Bapak Kalib. Lokasi tersebar di 3 pos damkar kami, baik yang ada di Parte, Grogol maupun di Ngadiluih, Pak.
0: Selama musim kemarau ini, Bapak Kalib, apakah kemarin itu merupakan rekor kejadian kebakaran terbanyak di tahun ini dalam satu hari?
1: Iya betul, Pak. Jadi kemarin memang terbanyak, dan mudah-mudahan sudah cukup itu aja, nggak ada sampai lebih.
0: Tidak lebih dari itu.
1: Iya. Satu hari 11. Memang membutuhkan kesadaran kita bersama.
0: Betul.
1: Kerjasama kita semua, baik masyarakat maupun dari petugas, sehingga kejadian-kejadian kebakaran, kasus-kasus kebakaran itu bisa kita antisipasi segini mungkin gitu.
0: Nggih. Hari ini masih nihil nggih, Bapak Kalib?
1: Pagi ini satu, belum, saat ini teman-teman masih sedang menangani di salah satu kecamatan untuk datanya belum ada karena memang saat ini sedang
0: penanganan lahan tebu.
1: Mudah-mudahan Pak satu iya.
0: Betul, Pak. Jadi kalau lahan terbuka seperti itu kebanyakan terjadi karena kelalaian ya, Bapak.
1: Iya, betul, seperti itu. Iya,
0: ada informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak untuk
1: himbauan kami sama seperti kemarin itu kami menghimbau dalam situasi seperti ini moga tidak masyarakat tidak membakar sampah atau membakar sisa tebangan atau sisa daun tebu ya, itu juga tidak meninggalkan kompor yang menyala dalam rumah, baik itu yang berbahan bakar kayu, gas LPG maupun minyak tanah, dan juga untuk sering-sering ngecek instalasi listrik.
0: Betul.
1: Kemudian yang berikutnya juga tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ini biasanya di daerah-daerah yang bersinggungan dengan hutan, gitu. Sebaiknya tidak melakukan aktivitas seperti itu. Harapan kami demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih Bapak Kaleb untuk informasinya hari ini.
1: Dan ini. Untuk sosialisasi maupun edukasi, walaupun sudah sering hampir dalam satu minggu 3-4 kali kami melakukan edukasi ke lembaga-lembaga sekolah, ke anak-anak, ke perusahaan dan lain sebagainya. Harapan kami juga ini bisa membantu untuk menekan angka kasus-kasus
0: kebakaran. Ya, baik, semoga Kabupaten Kediri tetap aman ya Bapak. Aman, semoga yang kemarin itu cukup kemarin saja 11 kejadian ya. Selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Kaleb.
1: Terima kasih Mbak Rika.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, terkait dengan rekap data peristiwa kebakaran di Kabupaten Kediri pada Jumat 24 Juli 2026 yang datanya mencapai 11 kejadian dalam satu hari.

Ya, dan sementara itu, Seru Cakra, ternyata untuk krisis air bersih tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Mojokerto juga ada 3 desa di sekitar kaki Gunung Penanggungan. Kabupaten Mojokerto menjadi langganan krisis air bersih setiap tahun. Pemerintah ini melakukan penanganan darurat dengan menyalurkan bantuan air bersih untuk 2.776 KK yang terdampak. Krisis air bersih setiap kemarau rutin melanda desa Kunjorowesi dan juga Manduro Manggung Gajah di Kecamatan Ngoro, serta desa Duyung di Kecamatan Trawas. Letak ketiga desa tersebut di kaki Gunung Penanggungan. Dan untuk dropping air bersih juga telah dilakukan secara rutin oleh BPBD Kabupaten Mojokerto. Dapatkan informasi update terkait dengan krisis air bersih atau terjadinya kebakaran di beberapa wilayah dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com.

0: adalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra. Informasi yang telah kami terima dari jam 6 pagi sudah bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami Cakra Krisna maupun website kami cakrakrisna.com ya. Pastikan Anda sudah update untuk pagi hari ini terkait dengan informasi-informasi yang kami hadirkan di website maupun juga sosial media kami. Lepas dari jam 9 pagi masih bersama dengan saya Erika dibantu gatekeeper Alvana Mar. 0852 9001 Anda bisa sampaikan situasi terkini di wilayah Anda saat ini. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Apabila Anda berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Seru Cakra, pagi ini kabarnya juga ada kebakaran lahan tebu ya di Kandangan Kediri. Dan di sambungan lain telepon sudah tersambung dengan Pak Maskur yang tadi sempat melihat adanya mobil pemadam kebakaran yang menuju ke lokasi. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Maskur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Erika dan seluruh sedulur Cakra Krishna.
0: Angge, bagaimana kabarnya Pak Maskur? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Angge, ini tadi melihat ada mobil pemadam kebakaran ke arah Kandangan Kediri, Pak Maskur.
1: Iya, seperti yang disampaikan Pak Beli Nyoman tadi, 10 menit dari Pare tadi terus lewat di depan toko saya itu menuju ke arah Medowo atau Marambanaran ya. Kemudian saya tanya ke rekan-rekan di grup di kandangan, katanya ada lahan tebu yang terbakar.
0: Di wilayah mana Pak Maskur, informasi awal?
1: Ya mungkin di sekitar desa Banaran atau desa Medowo ya, yang tebu kurang-kurang pasnya.
0: Kurang tahu pasnya di mana gitu ya. Kalau nggak di Banaran ya, di Medowo.
1: Iya.
0: Oke. Ini tadi di jam berapa Bapak melintasnya?

0: Kalau angin 2 hari yang lalu itu cukup kencang sekali, malam maupun siang.
1: Lumayan ya berarti, namun tidak ada kabar pohon tumbang di sekitar kandangan Kediri Pak ya, aman gak?
0: Aman, aman, alhamdulillah aman, hanya
1: terkendali.
0: Suhunya yang cukup dingin ya, beberapa saya juga nggak berani begadang karena cukup dingin.
1: Karena cukup dingin. Iya. Harga sembako bagaimana Pak?
0: Ya untuk harga sembako kayaknya masih stabil saja ya, beras di kisaran 15 sampai 17.000, kemudian minyak kita ya di harga eceran 21.000, kemudian LPG juga stok aman, gula eceran 18.000 rupiah, kalau jagung 7.000 rupiah per kilo. Jadi masih stabil, masih aman alhamdulillah.
1: Masih stabil, masih aman saja. Aktivitas pasar hari ini juga ramai ya Pak? Atau bagaimana?
0: Ya, alhamdulillah cukup ramai. Lalu lintas juga cukup padat ini dari arah Jombang maupun dari Malang ataupun dari Pare, sama-sama cukup ramai. Namun masih tetap lancar. Kemudian untuk aktivitas pasar kalau jam segini ini di dalam cukup lumayan ramai kalau hari ini ya. Bilang hari apa pekan akhir pekan ini
1: akhir pekan ya. Jadi ramai ya namun masih lancar saja ya
0: alhamdulillah ya mudah-mudahan pada apapun
1: anggih baik. Terima kasih Pak Maskur informasinya nggih ya.
0: Oke sama-sama. Oke. Yang melintas di sekitar pasar Kandangan tetap hati-hati waspada ya. 24 jam nih di pasar Kandangan ini ada aja kegiatannya.
1: Iya. Tetap padat ya Pak Maskur ya. Selamat lanjutkan aktivitasnya kembali Pak. Saya selalu nggih.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih. Salam Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Ya, seru cakra, nantikan talk show Hukum Meja Hijau hari ini nanti jam 10 pagi sampai jam 11 siang ya. Anda bisa menyimaknya melalui 106,1 Radio Cakra Krishna maupun juga aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin juga pendapat Anda terkait tema yang akan kita bahas di hari ini, pencatatan perkawinan beda agama dan perspektif kepastian hukum, ini bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp Gatekeeper atau langsung sambung telepon ya di 0852 9001061. Cek informasi Elvan.
1: Ya, kebakaran di wilayah Kandangan tadi lokasinya di Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri kah? Ya, dan untuk lebih lengkapnya kita masih komunikasi dengan teman-teman damkar di Pos Pare, karena tadi yang bertugas untuk memadamkan adalah damkar Kediri di Pos Pare. Kita masih coba komunikasi dengan Pak Faisal Huda Asari, Komandan Regu Pos Damkar Pare Kediri. Ini tadi berangkat sekitar jam 8:30, sampai sekarang kita masih belum dapatkan update-nya. Apakah sudah selesai pemadaman apa mungkin masih proses, ini masih kita komunikasikan. Yang jelas damkar dari Pos Pare tadi sudah menuju ke lokasi. Kemudian dari Pak Mardiono di wilayah Jombang menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di jalur Kunjang masih lancar, cuaca cukup panas, lebih hati-hati saja. Kondisi jalur dominasi roda 4 dan juga roda 2 pribadi. Kemudian informasi masuk tadi disampaikan oleh Mbak Fani di Sukomoro menuju ke arah Nganjuk Kota, ini sudah sampai di seputaran dalam kota Nganjuk, Jalan Merdeka masih lancar, roda 2 yang ramai, cuaca juga panas, angin cukup kencang sepanjang jalur, jadi lebih hati-hati saja. Lalu satu lagi tadi disampaikan oleh Pak Muhaji dari Surabaya ke arah Nganjuk, tadi naik di Getol Waru Gunung, ini turun di Getol Bantar Kedung Mulia lancar. Sepanjang jalur tol tidak ada hambatan, turun ruas tol, jalur Bandar ke arah Mengkring juga masih aman, Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Banyak peristiwa kebakaran di musim kemarau kali ini ya, seru cakra, terutamanya di Kabupaten Kediri yang menjadi sorotan. Kemarin kami terima informasi ada 11 kejadian kebakaran ya, seru cakra, di Kabupaten Kediri. Dari kebakaran lahan tebu, kemudian juga ada kebakaran kandang ternak hingga kebakaran rumah. Untuk penyebabnya juga bervariasi, namun kebanyakan karena kelalaian. Karena saat ini kan musim panas, kemarau ya, cuacanya panas, anginnya kencang, ini banyak yang buang puntung rokok sembarangan, kemudian juga melakukan pembakaran sampah dengan sembarangan juga. Tidak disadari hal-hal tersebut ini bisa menjadi penyebab kebakaran hebat dan bisa menyebabkan kerugian yang cukup banyak. Jadi tetap diperhatikan ya, seru cakra, untuk Anda yang kerap kali melakukan pembakaran sampah, harus selalu diwaspadai, harus selalu diperhatikan ya. Kalau memang akan ditinggal pulang atau aktivitas lain, pastikan apinya sudah betul-betul padam. Kalau perlu bisa disiram air ya, agar tidak ada bara api yang masih menyala. Saat masak juga, ibu-ibu sebelum ditinggal dipastikan kompornya sudah betul-betul padam. Yang masih menggunakan tungku tradisional itu juga disiram saja dengan air, seru cakra. Takutnya bisa jadi penyebab kebakaran di tempat tinggal Anda. Kelistrikan pun ya, meskipun saat ini musim kemarau, juga masih rawan terjadi korsleting listrik ya. Jadi kabel-kabel yang tidak layak itu bisa diganti dengan kabel yang baru, daripada nanti jadi penyebab korsleting listrik kemudian terjadi kebakaran ya, seru cakra. Jadi kelistrikan rumah, kelistrikan yang ada di tempat usaha itu jangan lupa sering-sering dicek ya, sering-sering dicek, karena korsleting listrik ini juga salah satu penyebab yang paling sering kami terima menyebabkan kebakaran di beberapa wilayah. Update terus informasi dari berbagai wilayah dengan mengunjungi akun Facebook kami maupun juga website kami di cakrakrisna.com.

0: Ya, seru Cakra, untuk pagi hari ini Anda melintas di mana, kemudian kondisinya seperti apa? Jangan lupa Anda terus sampaikan dengan kami ya informasi perjalanan Anda, pengalaman perjalanan Anda di 0852 9001061. Kemarin hari Jumat 24 Juli 2026 sekitar jam 3:30 sore ada insiden lalu lintas melibatkan dua mobil terjadi di Jalan Raya Nganjuk Surabaya, tempatnya Simpang 3 masuk Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wabi Irfan Izzuddin menjelaskan bahwa kecelakaan itu melibatkan mobil WRV bernomor polisi AG1192XF dan Honda Mobilio bernomor polisi AG1443WH. Berdasarkan kronologi yang kami terima dari data lengkap yang disampaikan oleh Ibda Wahbi, semula kendaraan mobil Honda WRV melaju atau berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang. Kemudian saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi kurang hati-hati. Diduga kurang menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya. Pada saat bersamaan, ada mobil Honda Mobilio yang melaju searah, kemudian melambat, tak berhenti karena akan berbelok ke kanan atau ke arah utara dengan lampu sen kanan sudah dinyalakan. Akibatnya terjadi benturan antara kedua kendaraan tersebut. Untuk pengemudi Honda WRV berinisial SP, 50 tahun, yang diketahui merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Untuk pengemudi tersebut dilaporkan mengalami luka, kemudian dibawa ke RSUD Nganjuk untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, untuk kerugian materi akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 15 juta rupiah. Saat ini Satlantas Polres Nganjuk masih melakukan penanganan dan juga pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut. Ibda Wahbi mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu menjaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan, serta meningkatkan kewaspadaan terutama saat melintas di kawasan persimpangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tetap konsentrasi, perhatikan situasi, jaga jarak aman, seru Cakra. Nanti kalau kendaraan yang ada di depan Anda tiba-tiba mau belok, sudah sen, juga jangan lupa dihindari. Pentingnya jaga jarak aman yuk, ya itu seru Cakra ya. Kemudian kalau Anda melintas di persimpangan, simpang 3, simpang 4, itu juga jangan lupa untuk tengok kanan, tengok kiri, atau mungkin bisa dikurangi untuk kecepatannya. Saya ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, kata tadi informasi masuk ditambahkan oleh Mbak Nata, ini di jalur Patian Rowo menuju ke arah Nganjuk Kota. Sampai di Simpang 3 Pasar Baron masih lancar. Tadi beberapa SPBU seperti di wilayah Baron, Klinter Kertosono dan Lawak Kertosono juga masih aman. Tidak terlihat antrian kendaraan yang panjang, masih normal kondisi di pagi hari ini. Kemudian Pak Nanang di Jombang ke arah Mojokerto, ini sampai di flyover Peterongan juga lancar. Truk muatan sudah ramai, harap lebih hati-hati, terutama yang menuju ke arah Surabaya dan juga ke arah Mojokerto. Ini cukup padat, truk dengan dimensi besar yang melintas. Kemudian dari Pak Sabar di Rejoso ke arah Nganjuk Kota, sampai Simpang 4 Bypass masih aman, tidak ada perbaikan, masih normal sepanjang jalur. Lalu Pak Yusri ikut bergabung, wilayah Paten Rowo disampaikan sudah mulai panas, angin sudah lumayan kencang juga. Lalu satu lagi tadi Pak Bastian juga menginformasikan cuaca yang panas. Kalau Pak Bastian di wilayah Jatikalen, ini seputaran tempat wisata pemandian air panas di Jatikalen Nganjuk juga ramai pengunjung, yang melintas lebih hati-hati saja, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, Seru Cakra, pagi hari ini kami terima informasi adanya kebakaran lahan tebu di wilayah Kandangan Kediri. Kemudian juga kami terima informasi terkait dengan prospek atau perakiraan cuaca wilayah Nganjuk yang disampaikan oleh BMG Madya BMKG Nganjuk Bapak Stiaris. Disampaikan dalam data Seru Cakra di 3 hari ke depan, untuk cuaca saat pagi hari umumnya akan cerah berawan dengan potensi udara kabur di beberapa wilayah akibat minimnya tutupan awan konvektif. Suhunya itu berkisar 20 hingga 29 derajat Celcius. Sementara untuk angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Untuk siang hari, cuaca didominasi dengan kondisi cerah terik hingga sedikit berawan dengan peluang hujan yang sangat rendah. Untuk suhu berkisar 29 hingga 33 derajat Celcius, sehingga cuaca terasa panas, sementara kelembapan udara relatif rendah. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 15 sampai 30 km per jam. Kemudian saat malam hari hingga dini hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga sedikit berawan. Pada hari ketiga, tutupan awan diperkirakan sedikit lebih banyak dibandingkan hari sebelumnya, namun belum berpotensi menimbulkan hujan. Suhu sudah menurun menjadi 17 hingga 26 derajat Celcius, sehingga kondisi tersebut bisa lebih nyaman ya, kondisinya terasa lebih nyaman. Angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan juga membatasi aktivitas di luar ruangan pada siang hari, terutama saat indeks UV berada pada kategori sangat tinggi hingga ekstrim dan mewaspadai pola potensi hembusan angin kencang. Mengingat kondisi musim kemarau yang kering, masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan, sampah, atau sisa hasil pertanian, karena hal itu dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan serta lahan. Selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: Ayo Dolan, Radio Cakra Krisna.
2: Air Terjun Singokromo Nganjuk. Air Terjun Singokromo Nganjuk bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat kalau kita seorang pemberani dan lebih menyukai wisata alam yang sepi pengunjung. Saya pernah melihat foto air terjun ini di Instagram. Sudah banyak wisatawan yang berkunjung, menikmati keindahannya, lalu mengunggahnya di media sosial. Berbeda dengan destinasi wisata alam lain, air terjun Singokromo Nganjuk memang jarang dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke tempat ini akan merasakan suasana yang benar-benar alami. Aktivitas selama di air terjun pun tidak akan terganggu oleh kedatangan wisatawan lain. Air terjun Singokromo Nganjuk menawarkan pemandangan alam yang memukau. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Di bagian bawah, terdapat kolam air yang berukuran cukup besar dan bisa menjadi tempat berendam para wisatawan. Puncak air terjun Singokromo terlihat kecil di atas tebing. Semakin ke bawah, air terjun semakin melebar. Jatuh membentuk telaga kecil. Bebatuan hitam beragam ukuran menghiasi sungai. Sebenarnya, airnya dingin dan jernih. Tetapi karena telaga dan sungai ini dangkal, serta bebatuan di sini berwarna hitam, sehingga airnya tidak terlihat bening. Sementara itu, dinding tebing ditumbuhi pepohonan dan lumut hijau. Beberapa meter di depan air terjun, sungai selebar sekitar 4 meter itu berbentuk undakan. Suasana rimbun yang bisa dijumpai di sekitar air terjun juga begitu menyegarkan mata. Apalagi airnya juga terlihat jernih serta menyegarkan. Sangat cocok bagi kita yang begitu menyukai destinasi wisata alam yang masih terjaga kealamiannya. Pemandangan hutan yang mengitari lokasi air terjun Singokromo sangat memanjakan mata. Aneka tanaman hutan dan berbagai bunga khas hutan menghiasi lereng-lereng gunung. Gemuruh suara air terjun juga memanjakan telinga, terlebih ditambah dengan suara burung dan hewan-hewan kecil khas hutan yang membaur terdengar sayup-sayup. Kita bebas mengambil foto dari pemandangan yang disuguhkan air terjun Singokromo ataupun Desa Ngeliman, tempat di mana air terjun ini berada. Bila membawa kamera yang tahan air, kita bisa mengambil foto dengan teman-teman dari jarak yang dekat dengan air terjun. Air terjun Singokromo berada di wilayah Desa Ngeliman yang masuk dalam Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk. Air terjun ini bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sekitar 2,5 km dari pusat kota Nganjuk, sejalur dengan jalan menuju air terjun Sedudo. Setelah melewati loket masuk objek wisata Sedudo, kita akan menjumpai papan petunjuk air terjun Singokromo. Cukup dengan mengikuti papan tersebut, kita akan sampai di lokasi air terjun Singokromo. Di samping keindahan air terjun, kita juga bisa mandi di kolam Sendang Putri Wilis Singokromo. Lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari air terjun Singokromo. Kemudian ada wisata religi Sedepo. Dahulu tempat ini dipercaya menjadi tempat pertapaan Kiai Ngaliman, salah seorang penyiar Islam di Desa Ngaliman. Satu tempat lagi adalah Sumber Gentong. Sama seperti Sadepok, lokasi ini masih bernuansa religi. Bahkan di dekat tempat parkir, pengunjung yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba permainan Flying Fox. Hanya saja, untuk sampai ke tempat-tempat tersebut, akses jalannya belum begitu baik.

Ya, Seru Jakarta terkait dengan krisis air bersih yang ada di wilayah Mojokerto, tepatnya Kabupaten Mojokerto. Kepala BPD Kabupaten Mojokerto, Bapak Rinaldi Rizal Sabirin, menjelaskan bahwa krisis air bersih tersebut berada di 3 desa. Sudah ditangani melalui penyaluran bantuan air bersih sejak tanggal 22 Juli hingga 5 September 2026 mendatang. Setiap harinya 7 tangki air bersih masing-masing 4.000 liter dikirim untuk 2.776 KK yang terdampak. Jadi bantuan air bersih ini disalurkan sampai tanggal 5 September karena ketersediaan anggaran yang ada. BPD Kabupaten Mojokerto merilis jumlah warga yang terdampak di desa Kunjorowesi ada sekitar 1.400 sekian KK. Terdiri dari 693 KK di Dusun Kandangan dan 806 KK di Dusun Kunjoro. Desa ini menerima jatah 4 tangki atau 16.000 liter per hari. Desa Manduro Manggung Gajah ada 774 KK yang terdampak, terdiri dari 375 KK di Dusun Gajah Mungkur, 375 KK dan Dusun Bulu Resik ada 399 KK. Jatah air bersih 1 tangki atau setara dengan 4.000 liter per hari. Sementara itu di Desa Duyung ada 503 KK yang terdampak krisis air bersih pada tahun ini, terdiri dari 247 KK di Dusun Duyung dan 256 KK di Dusun Bantal. Jatah air bersih yang didapat ada 2 tangki atau setara dengan 8.000 liter per hari. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Radio Cakra Krisna. Ya, Seru Cakra, sesaat lagi ya kita akan menyimak talkshow hukum Meja Hijau bertema pencatatan perkawinan beda agama, perspektif kepastian hukum bersama Bapak Dr. Eko Iswahyudi, SHMH. Beliau merupakan dosen hukum dari Universitas Kahuripan Kediri. Anda bisa sampaikan pertanyaannya atau mungkin menanggapi terkait dengan tema yang akan kita bahas di jam 10 pagi hingga jam 11 mendatang. 0852 9001061.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, Anda sedang menyimak siaran kami di mana? Di rumah saja atau sedang dalam perjalanan, bisa Anda sampaikan juga ya. Bagaimana kondisi saat ini di wilayah Anda, baik cuaca maupun juga arus lalu lintasnya? Apakah semuanya masih cukup kondusif? Kirim foto videonya di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Niti,

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, jam 10 pagi Seru Cakra kembali pada program Talk Show Hukum Meja Hijau. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pencatatan perkawinan beda agama, perspektif kepastian hukum. Karena pencatatan perkawinan beda agama ini salah satu isu hukum yang terus menjadi perdebatan di Indonesia. Sementara perspektif kepastian hukum ini menekankan bahwa setiap warga ini berhak memperoleh perlindungan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam pelaksanaan hak-haknya, termasuk dalam pencatatan perkawinan. Pagi hari ini ya, Bapak Eko Iswahyudi sudah hadir di studio Radio Cakra Krishna. Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi Bapak Eko.
1: Selamat pagi untuk Mbak Erika.
0: Enggak. Bagaimana Bapak kabarnya?
1: Alhamdulillah untuk pagi ini masih diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan sehingga bisa sampai
0: di Nganjuk lagi. Rutin jadinya 3 minggu sekali ya Pak, kalau saya hitung.
1: Betul.
0: 3 minggu sekali atau ya sebulan sekali. Alhamdulillah pagi ini bisa mampir lagi ya Pak ya, pada program Talk Show Hukum Meja Hijau. Tema kita pencatatan perkawinan beda agama, perspektif kepastian hukum. Ini apakah perkawinan beda agama ini dapat dicatat secara sah di Indonesia? Kemudian bagaimana aturan hukumnya? Seperti apa kepastian hukum bagi pasangan yang mengalaminya gitu ya Pak ya? Ini kita akan bahas. Sebelum bahas lebih jauh, mungkin dari Bapak Eko bisa menjelaskan terlebih dahulu ya, perkawinan beda agama menurut perspektif hukum di Indonesia seperti apa? Kemudian juga mengapa isu perkawinan beda agama ini masih menjadi polemik hingga saat ini? Monggo Bapak.
1: Terima kasih Mbak Erika. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh para pendengar Radio Cakra. Jadi pagi ini sengaja saya ngambil tema kaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama, perspektif kepastian hukum. Tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Erika, karena itu sebetulnya fenomena ini sudah lama. Namun sampai sekarang ini belum ada win-win solution kan, seperti itu.
0: Ada semakin banyak kasus.
1: Sehingga ini memang kita ingin sedikit berbagi kepada masyarakat dalam hal pemahaman ini. Karena dari segi hukum sendiri ini juga ada yang namanya apa? Konflik norma, jadi aturan-aturan yang berbenturan. Tadi disampaikan bahwa kaitan dengan masalah perkawinan beda agama, ini memang jelas-jelas kalau di negara kita sendiri, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Di sana itu ada norma sebagaimana pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan itu dianggap sah manakala dilakukan agama atau kepercayaan yang sama. Jadi untuk beda agama, beda kepercayaan, ini di Undang-Undang Nomor 1 74 itu memang tidak boleh dan dana diatur. Ini terus kembali lagi, ini masalah aturan. Lanjut kaitan dengan ketentuan sebagaimana di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang 23, di mana itu menyatakan bahwa kaitan dengan masyarakat yang notabene-nya apapun bentuknya perkawinan itu harus dicatatkan. Nah ini, nah dengan keberadaan adanya sebuah aturan atau norma ini kan membuat dilema, karena selama ini dengan adanya aturan yang menyatakan bahwa itu nanti dari kependudukan bisa dicatatkan, sehingga orang-orang yang merasa karena memang perkawinan itu sebetulnya merupakan sebuah hak dari masing-masing orang, sehingga karena ada ketentuan seperti itu, memang banyak masyarakat kita sendiri itu karena berbenturan seperti itu, akhirnya apa? dia lari ke luar negeri, yang mana di sana mungkin ada negara yang mengamini dengan adanya perkawinan beda agama, kan seperti itu. Salah satu contoh ada negara yang mengabulkan kaitan dengan, jangankan kok berbeda agama, sekarang kaitan sama dengan sama jenis saja ada yang bisa menerima ini. Sehingga celah ini yang akan menjadikan dilema. Karena manakala di negara lain sudah diakui, lah dia kembali ke negara kita untuk dicatatkan. Memang dari beberapa ajuan, maksudnya dari beberapa kelompok masyarakat, memang ada yang menginginkan agar perkawinan beda agama ini bisa dilegalkan. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena masih banyaknya adanya apa? Uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk bagaimana kira-kira. Tapi sampai saat sekarang ini belum dikabulkan. Bahkan ada surat edaran dari MK sendiri yang menyatakan bahwa untuk perkawinan beda agama itu untuk

0: agamanya harus sama. Ini harapannya apa? Karena dampak dari perkawinan ini nanti kan tidak hanya risikonya kedua belah pihak. Kira-kira siapa kira-kira? Kan apa? Termasuk anak turunnya toh?
1: Lah, keturunannya.
0: Lah ini nanti kalau suatu misal ini satu sisi dari peradilan sendiri ini dilarang untuk dicatatkan, nanti kira-kira bagaimana nanti anaknya kan seperti itu. Karena hubungannya ini dengan hak yang melekat pada anak. Salah satu contoh kita ini di luar konteks perkawinan yang tidak sah. Salah satu contoh orang nikah siri. Lah, itu pun nanti kan anaknya ini nanti kapasitasnya masalah sebagaimana waris ini kan ya, tidak bisa lah ya, terbatas lah seperti itu.
1: Lah
0: nggih. Sehingga ini yang dijadikan ukuran, dijadikan apa harapan. Karena kalau ngelihat dari statistik yang ada, perkawinan ini kan ke depan makin tambah tahun itu kayaknya perkawinan itu tambah banyak, tambah besar kan gitu. Jadi dari perkawinan-perkawinan itu kan banyak dimungkinkan terjadinya seperti itu tadi. Akhirnya munculnya apa hak-hak yang semestinya itu bisa diberikan kepada semua masyarakat untuk bisa diberikan haknya. Kembali lagi tadi kalau kita bicara masalah aturan, masalah hukum, kan kembali aturan sendiri itu kan sebetulnya dibuat untuk apa? Pemanfaatan, untuk kepastian, kan untuk keadilan. Nah kalau normanya saja ini sudah ada konflik norma atau norma yang berbenturan, ini kan menjadikan dilema. Makanya ini sengaja kita memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini langkahnya ya bagaimana? Ya ini makanya ini yang perlu kita bahas. Karena kaitan dengan perkawinan ini kan endingnya semua orang butuh. Nah. Seperti itu. Jadi ini Mbak Erika yang ingin kita bahas, kita sampaikan. Memang dari beberapa aturan negara kita sendiri itu kan walaupun negara hukum tapi kan lebih cenderung kepada norma-norma agama kan. Tadi tidak bisa kalau suatu misal kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi kemauan yang konteksnya di luar daripada ketentuan sebagaimana undang-undang perkawinan tadi kan seperti itu. Karena lebih-lebih ke baru-barusan ini munculnya apa sekarang itu LGBT sampai ketangkep di apa itu pesta wilayah ada pesta orang-orang LGBT ini nanti kalau masalah kaitan pencatatan, masalah ketentuan sebagaimana aturan ini nanti tidak ada yang namanya apa kepastian. Ini nanti kan lama-lama jangan-jangan orang yang sesama jenis juga minta dicatatkan nanti. Ini loh. Jadi bukan memang di dalam sesama jenis mungkin mungkin malah tidak mempunyai keturunan. Tapi kan jadinya bagaimana? Berarti sudah norma agama kan sudah mulai terkikis nanti akan seperti itu. Jadi gitu, Mbak Erika.
1: Berarti saat ini juga tidak ada perkawinan beda agama yang tercatat ya?
0: Untuk tercatat itu memang dari karena di ketentuan daripada undang-undang admin kependudukan itu memang harus dicatat. Tapi kalau dicatat ini kan logikanya kan berarti ada aturan yang mengamini. Tapi satu sisi aturan kan sebetulnya tidak boleh wong itu memang beda agama. Karena semua agama yang diberlakukan di negara kita ini tidak ada yang mengatur bahwa akan menerima perkawinan beda agama itu tidak ada. Kan seperti itu. Nah justru ini yang ingin kita sampaikan. Jadi dari undang-undang administrasi kependudukan ini di sana jelas di pasal 35 itu menyatakan

0: kewajiban untuk dicatatkan, kan seperti itu. Sehingga kalau dicatatkan kan prasamu berarti aku diakoni, walaupun katakanlah cara agama mong aku kadung apa ya sekonyong sekotor ya, kan seperti itu. Itu Pak Erik Kang.
1: Betul, dari MK pun juga belum mengabulkan ini ya.
0: Iya, betul.
1: Permohonan itu
0: permohonan seringkali ada apa ajuan untuk uji materi. Sana yang tidak bisa karena MK sendiri kan untuk memutuskan kan orientasinya ke untuk apa kembali ke konstitusi.
1: Iya.
0: Konstitusi kita kan bukan konstitusi negara lain. Kita kan Undang-Undang 45. Di situ kan sudah jelas bagaimana sila-sila Pancasila kan kita tetap bersih apa harus mempertegas atau memperteguh kaitan daripada norma agama.
1: Agama. Iya. Betul. Okay. Ini jadi seperti itu ya, Hasan Wijakarta. Tapi saya juga pernah seperti mengetahui adanya orang tua yang menikah beda agama itu. Jadi kemungkinan mereka menikah dalam satu agama, kemudian saat jalan mereka kembali, ya, lagi.
0: Kembali lagi kan seperti itu. Ini sehingga nanti marwah bagaimana agama sendiri nanti kan lama-lama kan ini sudah hendak apa ya, adanya semacam karena ini kan keyakinan yang memang betul-betul itu harus secara utuh kan, tidak hanya kita ucapkan kan gitu.
1: Iya. Tapi sayangnya ada juga yang ya ini pindah agama hanya untuk menikah.
0: Iya.
1: Ya. Tapi nantinya kalau sudah menikah itu tidak dipermasalahkan ya Pak ya?
0: Lah makanya itu.
1: Kebebasan apa namanya? Balik lagi ke hak asasi manusia gitu ya, memilih gitu ya. Nah ini Seru Cakra, kalau Anda ingin menyampaikan pendapat Anda terkait dengan pernikahan beda agama yang saat ini kita bahas bersama Bapak Eko, bisa Anda sampaikan. Mungkin juga punya pengalaman terkait dengan pernikahan beda agama, sempat mungkin juga mengajukan dan lain-lain. Ini bisa Anda bagikan cerita Anda kepada kami di 0852 9001061. Sudah ada kode dari ruang gatekeeper, saya ke Iis terlebih dahulu.
2: Ya, ini info traffic yang sudah masuk dari Pak Haryanto sambil mendengarkan talk show hukum kali ini. Beliau juga menyampaikan kalau untuk lalu lintas di sekitaran Jalan Ayani, Kota Kediri, arah ke stadion masih lancar, tidak ada hambatan. Lalu Pak Wafik, ini sepertinya persiapan di Gor Joyoboyo Kediri itu sudah mulai dilakukan, sehingga ini tadi pas melintas di jalur Mojo Kediri juga agak rame, hati-hati perjalanan saat akan menuju ke arah Tulungagung. Erika.
1: Baik, lanjut ke Alvan.
3: Ya, tema yang menarik dan ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi, tapi saya pilih dua dulu karena yang dua ini yang bersangkutan juga kebetulan mengalami case seperti yang disampaikan Bapak Eko tadi. Yang pertama Mbak Anggita di Jombang Kota ini menanyakan dalam pembahasan nikah beda agama ini lalu bagaimana cara negara menyeimbangkan antara penghormatan terhadap kebebasan beragama, asasi manusia dan juga untuk kepastian hukumnya. Kemudian Mas Haris di Rejoso Nganjuk, tidak sedikit pasangan yang akhirnya memilih pindah ke salah satu agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan. Dari perspektif hukum dan HAM, bagaimana Bapak Eko ini melihat fenomena seperti ini, Erika?
1: Baik, terima kasih Alvan Amar dan juga Isatin Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ini Pak Eko, pertanyaan dari Mas Haris ini tadi sempat kita bahas sedikit ya. Tidak sedikit pasangan yang akhirnya memilih pindah ke salah satu agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan. Nah, dari perspektif hukum dan HAM, bagaimana Bapak Eko melihat fenomena tersebut?
0: Oke, terima kasih. Jadi kalau memang kita bicara perkawinan beda agama ini memang sangat-sangat krusial. Kenapa saya nyampaikan seperti itu? Kalau kita bicara masalah HAM, ini kan memang hak masing-masing atau hak setiap orang. Hak setiap orang itu maksudnya hak yang sifatnya melekat. Jadi hak di dalam menentukan kaitan masalah jodoh, ketentuan masalah apa pekerjaan, agama kan seperti itu. Ini kan sebetulnya hak yang sifatnya melekat kaitan dengan HAM. Sedangkan HAM sendiri ini, kalau kita kembali kepada negara kita adalah negara hukum, ini HAM ini memang harus diunggulkan, maksudnya diberi fasilitas sehingga di situ untuk tetap bisa memberikan sebagaimana hak yang melekat pada setiap orang ini ada yang namanya apa perlindungan, sehingga HAM sendiri sudah adanya apa perlindungan-perlindungan dengan undang-undang hak asasi manusia kan seperti itu. Sehingga tadi ada pertanyaan ini kira-kira bagaimana kali seperti kaitan dengan masalah kepastian di dalam perspektif hukum ini kan seperti itu. Jadi memang tadi di awal sudah kita sampaikan di dalam hak asasi manusia itu memang hak masing-masing orang
1: memilih,
0: untuk ya, melakukan atau memilih. Tapi dari satu sisi ini kita juga tidak bisa terlepas daripada apa aturan yang lain, karena di dalam sebuah apa sebuah negara sendiri ini kan norma itu tidak hanya terkait dengan norma hukum, bisa juga norma agama, ada norma susila. Sehingga katakanlah tadi ada yang menyampaikan bahwa itu hak yang sifatnya dimiliki setiap orang. Tapi satu sisi memang juga ada permasalahan yang juga harus kita hormati juga. Karena tadi sudah saya sampaikan ada norma hukum, ada norma agama, ada norma susila. Sedangkan di dalam hukum agama itu ada sebuah penegasan dari masing-masing agama sendiri itu kan yakul yakin bahwa perkawinan itu memang tidak akan diakui manakala berbeda agama. Namun konteksnya kalau suatu misal ternyata di situ itu ada indikasi karena biar bisa direalisasi,
1: iya, biar bisa
0: itu akhirnya dia pindah agama. Nah, ini sisi ini kan kembali lagi nanti kalau kita sudah bicara masalah kepastian, karena tadi yang bersangkutan sudah pindah agama, itu kepastian sudah jelas, berarti dia bisa bahkan bisa dicatatkan pengadilan sendiri juga tapi kembali lagi kita sebagai masyarakat Indonesia di dalam konstitusi sendiri itu kan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia itu kan lebih dominan hal-hal yang sifatnya apa hakiki, karena masyarakat di Indonesia itu sifat ke secara sosiologi itu hidupnya kan apa istilahnya sifat kegotong royongan, kebersamaan itu harus untuk sosialnya itu kan harus dimunculkan seperti itu. Sehingga tadi kalau suatu misal untuk kepastian saya rasa karena tadi sudah berubah agama ya
1: agama,
0: tetap bisa.
1: Bisa.
0: Cuma dari sisi lain itu tadi kembali kira-kira kalau suatu misal kita kalau memang merasa bagian dari masyarakat Indonesia yang secara secara undang-undang sudah diakui bahwa semua masyarakat ini harus beragama, harus punya kepercayaan. Nah, ini kan otomatis kembali lagi ke sana. Kira-kira saya itu agama itu suatu agama itu apakah hanya sebagaimana sing penting tak tulis nek KTP, atau mungkin agama itu betul-betul untuk kita resapi secara mendalam. Karena kalau kita bicara kepercayaan, bicara agama ini kan kita tidak boleh katakanlah suatu misal intervensi kamu harus gini, kamu harus gini, kan tidak bisa kan seperti itu. Jadi masalah kepastian saya rasa itu tadi sudah tujuannya kan untuk kepastian.
1: Untuk kepastian. Jadi setelah mendapatkan kepastian ya udah.
0: Ya udah.
1: Itu yang tahu hanya hatinya
0: masing-masing. Jadi untuk hukum sendiri tadi kan saya sampaikan adanya manfaat, kepastian. Itu kepastiannya ada karena sudah diakui. Tapi kira-kira secara pribadi, person, kira-kira aku pindah agama ini manfaatku itu apakah hanya untuk mengelabui apa itu nanti untuk kepentingan secara utuh kan seperti itu. Jadi ini Pak Erika, untuk pertanyaan yang disampaikan untuk rekan kita tadi seperti hukum, ya secara hukum tetap. Cuma tapi ini kan juga negara sendiri harus juga segera melakukan sebuah apa ya sebuah kebijakan-kebijakan baru sehingga jangan sampai nanti dengan pertimbangan tadi kita sampaikan bahwa untuk ke depan tuh pernikahan itu tidak berkurang tambah banyak. Nah, kalau nanti hal yang semestinya ini adalah sesuatu yang memang apa ya sifatnya itu memang betul-betul secara apa ya secara kepercayaan ini kan memang harus betul-betul dikukuhkan. Nah, dengan seperti itu ini nanti jangan sampai hal semacam ini kalau tidak segera adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau negara akan menjadikan itu tadi orang-orang yang notabene hanya untuk bisa ada kepastian tapi dari satu sisi mungkin manfaatnya kira-kira ada atau enggak kan seperti itu.
1: Manfaatnya ada atau tidak. Terus itu nanti kan berarti pindah agama untuk kepastian hukum. Kemudian tercatatkan ini Pak ya. Kemudian sudah nih menikah, kemudian balik lagi ke agamanya sebelumnya. Itu nanti juga akan berdampak pada data-data yang lain atau tidak Pak? Mesti akte anak gitu mungkin atau mungkin hak waris atau data-data lainnya itu bagaimana Pak? Akhirnya kan tercatat beda lagi agamanya.
0: Iya betul, makanya ini yang memang betul-betul harus ada semacam perhatian. Karena tadi yang disampaikan Mbak Erika di situ, karena untuk mengabui setelah dia nikah pindah lagi kan seperti itu, yang penting sudah dapat surat
1: pengakuan itu, pengabulan itu ya Pak ya.
0: Ya, jadi kalau sudah seperti ini nanti kan memang secara aturan, secara undang-undang mungkin itu legalitasnya ada. Tapi kembali lagi, kita ini kan untuk apa? Menjadikan namanya seseorang yang utuh itu kan tidak hanya kapasitasnya kita berurusan dengan urusan duniawi. Itu menurut pendapat saya, karena apa? Karena selama ini kan orang-orang itu kalau sudah orientasinya itu untuk hak-hak yang sifatnya itu melekat, itu mesti ditabrak. Karena kata dengan LGBT itu banyak kemarin yang sempat ada yang ngejak debat dengan saya. Karena apa? Di mana-mana itu hak itu melekat Pak. Loh, kenapa di negara kita itu kok enggak ada aku nih? Oh ya memang tolong. Terus kamu itu agamamu apa? Terus ibadahmu tertib enggak, sempat saya tanya seperti itu. Jadi ini. Jadi karena negara kita itu kan memang mayoritas apa orang-orang yang beragama, lebih-lebih negara kita itu diakui 90% kan agamanya agama Islam kan seperti itu.
1: Ya tapi berarti untuk seperti mungkin sudah ada anak, akta kelahirannya atau mungkin nanti itu kan berarti mengubah status agama ya Pak ya. Di KK kemudian apakah juga nanti berdampak ke surat nikah, akta nikahnya juga ya Pak ya?
0: Ini sering saya jumpai. Jadi kadang-kadang karena tadi apa adanya semacam kepastian karena untuk salah satu bapaknya atau ibunya setelah dia bisa nikah, dia sendiri kembali ke agamanya. Ujung-ujungnya di dalam KK itu memang pernah saya nemu itu bapaknya beda sama ibunya beda, anaknya juga suruh milih, kamu milih apa terserah lah.
1: Ikut bapak atau ikut ibu ya.
0: Kan berarti ini kan seolah-olah masalah sesuatu yang sifatnya apa ini secara kepercayaan keyakinan ini kan sudah sambil lalu saja seolah-olah. Jadi ini kayaknya tidak begitu berpengaruh kan seperti itu. Padahal kalau kita sendiri itu ya bukan saya itu sok agamis bukan ya. Tapi dari satu sisi kalau kita sudah punya keyakinan itu kayaknya kok apa sesuatu yang sifatnya itu tidak sesuai dengan norma agama ya mungkin satu sisi memang kalau kita bicara norma agama itu kan melanggar itu kan tidak ada sanksi secara hukum secara hukum tapi sanksi sosial kan mesti ada.
1: Nah,
0: kan bolak-balik itu. Bolak-balik kan seperti itu. Jadi lebih-lebih suatu misal ternyata nanti adanya suatu aturan mengamini sebagaimana beda agama. Dan sekarang marwah agama itu di mana? Karena agama sendiri itu semua agama di negara kita sendiri itu kan juga tidak memperbolehkan kan seperti itu. Jadi ini yang memang butuh khususnya untuk pemerintah atau negara sendiri ini segera membuat semacam langkah, jadi kebijakan yang mungkin nanti bisa diturunkan menjadi aturan yang baku, aturan sehingga ini tidak menjadikan dilema. Karena tadi di awal kan saya nyampaikan munculnya ada konflik norma kan seperti itu Mbak Erika. Adanya aturan yang mencatat, satunya tidak memperbolehkan,
1: satunya mencatat.
0: Akhirnya apa? Masyarakat sendiri ini juga mencari celah selama sebagaimana hak yang melekat pada dirinya ini bisa terpenuhi. Tadi disampaikan mungkin kawin, menyesuaikan agama, mungkin karena lari ke negara lain setelah ditercatatkan, otomatis itu kan untuk undang-undang kaitan kependudukan administratif kependudukan kan tetap harus mencatatkan kan seperti itu ini.
1: Betul sekali. Ya jadi seperti itu Sedulur Cakra. Ini Sedulur Cakra bisa menambahkan juga ya, mungkin pernah menjumpai kasus serupa gitu ya Pak ya. Karena memang yang kita bahas ini tadi sedikit ya, tidak semuanya, hanya beberapa persen saja melakukan hal seperti itu untuk bisa dikabulkan menikah gitu ya. Sebelum kita jawab untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Anggita, kita break dulu sebentar.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, masih pada program Talk Show Hukum Meja Hijau. Kita lanjutkan ya, Bapak Eko. Ini tadi yang dari pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Anggita ya.
1: Betul, belum
0: dijawab.
1: Okay.
0: Ini tadi dalam kes nikah beda agama, lalu bagaimana cara negara menyeimbangkan antara penghormatan terhadap kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan juga kepastian hukum. 11-12 ini berarti ya, kita ini pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Mbak Anggita ya.
0: Iya, okay. Mbak Anggita.
1: Jadi kayak ini menyangkut kaitan kes beda agama. Karena kalau kita kes beda agama ini, kayaknya orang-orang yang merasa sebagaimana hak yang melekat pada masing-masing orang itu tetap dipertahankan kan seperti itu.
0: Yeah.
1: Sehingga ini sebetulnya harus ada semacam ketegasan. Untuk ketegasan sendiri ini kita kembali lagi kepada surat edaran Mahkamah Agung. Karena dari beberapa ajuan untuk dilakukan uji materi kaitan dengan masalah perkawinan beda agama ini, kenyataannya dari MK sendiri juga tidak pernah memberikan atau mengabulkan dari permohonan-permohonan para pemohon kan seperti itu. Sehingga ini sebetulnya merupakan sebuah bentuk langkah yang sudah sesuai menurut saya. Karena sebagaimana acuan untuk MK sendiri itu kembali kepada konstitusi. Nah, sehingga tadi untuk pertanyaan Mbak Anggi sendiri, bagaimana untuk menyeimbangkan, bagaimana Pak untuk kepastian hukum, sehingga ini harus ada kesinkronan. Karena kalau dari beberapa permohonan yang diajukan oleh para pemohon kaitan dengan kes ini ke MK, kenyataannya MK beberapa kali juga tidak mengabulkan. Begitu juga bahkan dari MA sendiri dengan menggunakan dengan melalui surat edaran menyatakan bahwa untuk semua pencatatan peradilan di seluruh Indonesia tidak boleh untuk mengabulkan masalah pencatatan ini. Sehingga dengan adanya pasal 35 sebagaimana undang-undang kependudukan ini mestinya yang harus disinkronkan. Sehingga ini nanti kalau disinkronkan kan berarti semua sudah ada penegasan. Jangan sampai dari pencatatan sendiri tetap dicatat, terus satu sisi dari pihaknya untuk undang-undang kaitan dengan agama, kaitan dengan undang-undang 174, begitu juga dengan masalah surat edaran. Ini juga harus disinkronkan. Sehingga jangan sampai adanya semacam konflik norma tadi. Sehingga ini ada salah satu yang harus dirubah atau diganti. Kalau saran saya untuk kepastian berarti untuk pencatatannya saja. Karena sebetulnya pencatatan ini kan hanya sifatnya hanya secara administrasi. Tapi secara legal ini kan tetap harus menyelaraskan daripada undang-undang nomor 1 tahun 74 maupun sebagaimana permohonan-permohonan dari masyarakat yang selama ini kes-kes itu tidak pernah dikabulkan kan itu. Sehingga solusinya untuk kepastian yaitu tadi, apakah untuk ketentuan pasal 35 di kaitan di adminnya kependudukan ini yang harus diganti, ataupun mungkin ada rujukan-rujukan lain atau mungkin persyaratan-persyaratan tertentu kan seperti itu. Sehingga untuk lebih untuk mempersempit kesempatan. Karena kalau dengan adanya pasal 35 selama ini tidak adanya suatu langkah, ini nanti kan berkepanjangan. Bahkan suatu saat ini nanti bisa-bisa perkawinan sesama jenis bisa dicatatkan juga kan.
0: Lama-lama
1: iya. Jadi gitu Mbak Anggita. Jadi ini harus ada yang dihilangkan. Kalau saran saya ya pasal 35 ya dispenduk ini kaitan dengan adminnya kependudukan. Jadi sehingga kalau manakala itu tidak dicatatkan kan dia secara administrasi ini kan dia tidak ada semacam
0: pengakuan hukum,
1: adanya semacam perlindungan. Jadi gitu, Mbak Erika, ya perlu saya sampaikan kepada Mbak Anggita.
0: Iya, semoga bisa terjawab ya Mbak Anggita, pertanyaannya sudah terjawab dari Bapak Eko. Tadi dari Mas Harif juga sudah terjawab. Untuk Seru Cakra yang ingin menambahkan pertanyaannya, bisa langsung saja sampaikan ke Gatekeeper melalui pesan WhatsApp maupun juga melalui line telepon ya di 0852 9001 001.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sudah ada kode dari ruang gatekeeper kembali. Saya ke Alvan.
1: Ya, kata tadi beberapa pertanyaan cukup banyak sebenarnya, tapi karena waktu sudah mepet juga, saya pilih dua. Ini yang pertama Mbak Dini di Nganjuk Kota. Kapan waktu lalu sempat scroll di media sosial dan juga membaca pemberitaan tentang pernikahan beda agama itu. Kurang ingat detailnya gimana, tapi seingat Mbak Dini ini bahwa pasangan beda agama tetap bisa menikah lewat putusan pengadilan. Ini menanyakan apakah informasi itu benar dan apakah masih berlaku sampai sekarang. Kemudian Pak Yusuf, ini lebih ke meminta saran ya, saran dari Bapak Eko kepada masyarakat yang sedang merencanakan perkawinan beda agama agar tidak menghadapi persoalan hukum dan juga administrasi kedepannya. Ini sarannya seperti apa, Pak?
0: Baik, terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pertanyaan dari Mbak Dini di Nganjuk Kota. Di media sosial sering muncul informasi ada pasangan beda agama itu bisa menikah melalui putusan pengadilan. Nah, apakah informasi tersebut masih berlaku hingga saat ini, Bapak Eko?
3: Betul. Jadi memang ada beberapa putusan yang bisa memberikan penguatan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Dini. Jadi memang ada beberapa referensi putusan-putusan yang mengabulkan. Tapi satu sisi ini perlu kita pertegas lagi, Mbak Dini. Putusan sendiri ini nanti kan belum putusan yang ingkrah. Kenapa saya sampaikan bulan putusan yang ingkrah? Karena di situ itu masih ada tahapan-tahapan upaya-upaya lain yang mungkin itu nanti bisa menjadikan putusan tersebut itu nanti lemah. Karena dari beberapa proses peradilan sendiri sebagaimana SEMA 2 kaitan dengan surat edaran Mahkamah Agung, memang di sana itu dipertegas bahwa pengadilan sendiri itu tidak boleh mengabulkan. Tapi memang ada beberapa putusan-putusan yang mengabulkan ini. Nah, ini kan juga ini menjadikan sebuah case lagi kan seperti itu.
0: Betul.
3: Sehingga dengan keberadaan seperti ini, apakah ini nanti putusan ini nanti juga bisa dijadikan acuan di dalam memberikan perlindungan kan seperti itu. Makanya sebagaimana informasi-informasi yang kita dapatkan, memang itu ada beberapa keputusan-keputusan yang sudah berkekuatan hukum. Tapi kan satu sisi ini juga masih belum bisa memberikan jaminan kan seperti itu. Karena antara satu atap saja pengadilan berani memutuskan, padahal kan sudah ada surat edaran.
0: Betul.
3: Berarti ini kan seolah-olah surat edaran ini kan sudah tidak berlaku. Nah, sekarang untuk keputusan ini pun kira-kira nanti apakah ini nanti bisa menjamin? Karena dari undang-undang itu kan undang-undang itu kan lebih tinggi daripada sebuah keputusan. Kira-kira nanti ada case apa enggak kan seperti itu. Jadi ini karena dengan adanya peristiwa seperti ini nanti berdampaknya apa? Pada saat seseorang itu sudah mendapatkan namanya sebuah keputusan, tapi di dalam konteks kaitan dengan administrasian hak-haknya yang mungkin merujuk kaitan dengan putusan itu kira-kira apa nanti bisa berjalan mulus apa tidak kan seperti itu. Kan harapannya adanya sebuah putusan itu kan hak-hak sebagaimana yang ada terkait dengan perkawinan ini kan bisa sesuai dengan yang lain kan seperti itu. Nah, ini nanti kan juga masih dilema karena ada satu sisi yang mengatur. Jadi ini nanti mungkin ada semacam case lagi di dalam proses itu. Nah, kembali lagi suatu misal ini tadi kalau sudah diamini.
0: Itu nah, diamini itu biasanya karena ada urgensi apa ya?
3: Nah, ini saya tidak berani menyampaikan ke situ karena kan ini majelis sendiri memutuskan itu kan mungkin dari para pemohon ini mungkin bisa meyakinkan bahwa di situ itu memang harus dimunculkan dengan pertimbangan pamoh mungkin karena sudah ada anak sehingga untuk perlindungan anak bagaimana kan seperti itu. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Jadi ini sebetulnya ada hal yang memang harus dipertegas. Tapi memang namanya hukum itu ya seperti itu. Hukum itu kan tidak tetap, tidak statis, tapi selalu berubah-ubah.
0: Ya, setiap daerah ya, setiap, saja
3: lah, makanya, ada yang
0: mengabulkan.
3: Lah, makanya itu. Sekarang pasti itu kembali hukum lagi kepada apa dampak-dampak yang mungkin akan berakibat di wilayah tersebut. Tapi kalau suatu misal kita sebagai masyarakat, bahwa kalau hal semacam ini sendiri dianggap bahwa itu masih sedikit ada tabu, tapi kan mending kita sendiri itu kan ngikuti yang tidak berbau tabu kan seperti itu. Ini saran saya untuk Mbak Dini yang di Nganjuk, memang betul itu ada kes-kes semacam itu. Tapi kan kembali lagi kepada itu tadi, nanti karena putusan sendiri itu kan pertimbangan lebih dominan kemana kan seperti itu.
0: Jadi itu bahkan apa itu akhirnya dikabulkan resiko selanjutnya pada data dan lain sebagainya kan juga kita belum tahu gitu ya. Semoga bisa terjawab Mbak Dini ini tadi. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya Pak Yusuf Mojoroto Kota Kediri. Sarannya Bapak kepada masyarakat yang sedang merencanakan perkawinan beda agama agar tidak menghadapi persoalan hukum atau administrasi di kemudian hari.
3: Oke, terima kasih. Jadi di awal memang sengaja saya ingin menyampaikan seperti itu kan, pengennya jangan sampai berdampak. Karena orang yang melakukan perkawinan beda agama ini mungkin satu sisi ini kan hanya untuk mengikuti kemauan sesaat, tapi ini nanti kan juga berdampak. Kenapa saya menyampaikan berdampak? Karena namanya orang perkawinan itu kan mesti di situ akan muncul yang namanya keturunan. Itu mesti punya anak. Harapannya orang perkawinan kan punya anak. Nah, dari situ ini nanti akan jadi permasalahan pada saat kita nanti ada keturunan. Karena satu sisi agama sendiri sampai saat sekarang ini belum ada aturan yang mengatur tentang perkawinan seperti itu, sehingga dari sisi lain hanya sebatas administrasi saja. Dan nanti kalau suatu misal ini terkait dengan masalah apa anak, ini otomatis ini anak nanti pada saat membutuhkan terkait dengan legalitas masalah keberadaan kepercayaan ini nanti kira-kira berdampak apa enggak. Karena kalau selama ini orang hanya mikirnya itu alah nanti urusan belakang, kenyataannya ada putusan-putusan yang bisa mengumumkan, tapi ini nanti kan juga akan berimbas kepada siapa ya, pada anak kita yang seperti itu. Jadi untuk Bapak Yusuf yang di Mojoroto ini untuk proses perkawinan yang berbeda agama satu sisi tetap akan berdampak tidak hanya kepada kedua belah antara laki-laki dan perempuan, tapi juga lebih dominan nanti kepada turunan kita kan seperti itu.
0: Iya, administrasinya ya, ke belakangnya. Jadi lebih dipertimbangkan lagi mungkin Pak Yusuf ya. Ini karena sudah hampir masuk di jam 11 siang ya Bapak Eko, mungkin ada closing statement dari njenengan terkait dengan tema pembahasan kita di pagi hari ini, monggo.
3: Oke, terima kasih Mbak Rika. Jadi untuk statement saya kaitan dengan apa yang sedikit sudah kita kupas tadi, Saya hanya ingin berpesan kepada masyarakat atau pendengar Radio Cakra khususnya, bahwa di dalam perkawinan masalah beda agama ini mestinya sesuatu yang krusial. Karena secara agama pun kalau kita itu merasa bahwa orang yang mempunyai keyakinan yang betul-betul sesuai dengan kepercayaan atau agama kita ini meyakini bahwa ini diatur di dalam ketentuan tersebut, sehingga walaupun katakanlah tadi perkawinan ini bisa dicatatkan, tapi kalau kapasitasnya itu nanti beda agama, ini secara norma, secara keyakinan, apakah ini nanti tidak berdampak kepada yang bersangkutan. Jadi saya mohon dengan sangat, sebelum kita melakukan namanya perkawinan beda agama ini, lebih-lebih untuk berorientasi kepada dampak. Jadi jangan hanya sebatas karena di situ itu terbawa dengan situasi, kan seperti itu. Sehingga itu saran saya, karena satu sisi pemerintah sendiri atau negara sendiri juga belum menelurkan sebuah aturan yang bisa memberikan jaminan kepada perkawinan-perkawinan yang beda agama. Jadi saran saya itu, Mbak Erika, statement saya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Eko untuk penjelasannya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Dari perbincangan kita hari ini juga Seru Cakra, kita bisa memahami bahwa persoalan pencatatan perkawinan beda agama tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak-hak keperdataan, serta keselarasan antara ketentuan hukum nasional dan juga hukum agama. Semoga pembahasan hari ini juga bisa menambah wawasan kita semuanya, sehingga lebih memahami apa itu hak dan juga terkait dengan prosedur hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Terima kasih Seru Cakra sudah menyimak Talkshow Hukum Meja Hijau untuk edisi kali ini Sabtu 25 Juli 2026. Saya Erika dan juga Bapak Eko Iswahyudi pamit bergeser dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada pembahasan hukum berikutnya. Selamat siang. Selamat siang.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang sedulur cakra. Saya Isatin menggantikan Erika Dwi untuk menemani serta mengawal perjalanan Anda di jam 11 lebih 9 menit ini. Saya nanti 2 jam ke depan ya. Jadi untuk Anda yang masih di perjalanan atau mungkin sekarang mendengarkan 106,1 dalam pekerjaan, hati-hati dan waspada. Yang masih kerja juga semangat dalam bertugas. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedaya badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di utaranya SPBU, Ngeraho, Bojonegoro.

0: Ya, angin yang kencang Suruh Jakra, kalau di Blitar itu sampai 35 km/jam ya, angin kencang tersebut. Kalau di Nganjuk malah lebih kencang lagi ini. Jadi beda ya di setiap daerah, dan tentunya Anda harus tetap hati-hati dalam berkendara maupun beraktivitas, mengingat cuaca saat ini juga sedang ekstrim, panasnya itu bisa sampai 32 derajat Celcius, lalu angin di Nganjuk bisa mencapai 50 km/jam. Nah, kencang sekali. Ke gatekeeper, Alvan.
1: Ya, sini untuk anginnya di Nganjuk lebih kencang daripada wilayah lain. Kemarin kita on air juga dengan BMKG Nganjuk. Itu salah satu penyebabnya karena kondisi geografis di wilayah Kabupaten Nganjuk, Is. Karena ini berada di dataran rendah. Kemudian juga dihimpit oleh dua gunung, yaitu Gunung Wilis dan juga di Gunung Arjuna bagian timur, Gunung Wilis di bagian selatan.
0: Selatan sehingga, agak barat juga ya.
1: Sehingga Nganjuk berada di tengah-tengah dua gunung itu. Sehingga angin dari selatan itu langsung masuk lewat sela-sela gunung dan akhirnya lepas sampai di Kabupaten Nganjuk itu agak jadi lebih kencang begitu. Karena kan angin yang harusnya luas kan diciutkan dari dua gunung tadi lewat tengah-tengahnya gunung, kemudian baru menghempas di Kabupaten Nganjuk, sehingga ini kecepatan angin lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Padahal untuk penyebabnya sama, karena musim kemarau ini ada monsun Australia juga. Harusnya se-Jawa Timur sama, tapi karena kondisi geografis yang menyebabkan untuk di Nganjuk seolah-olah lebih kencang anginnya dari wilayah lain. Ini juga rutin terjadi di setiap tahun, pasti fenomena seperti ini. Dan ditambah kondisi geografis membuat Nganjuk semakin kencang anginnya jika dibandingkan wilayah sekitar seperti Madiun, Kediri Raya, dan juga sekitarnya. Kemudian kita terima info traffic perjalanan tadi disampaikan oleh Pak Bumantara di kawasan Jatikalen menuju ke arah Pelosok Jombang. Ini lewat Megaluh masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian kita terima info lagi terkait dengan kebakaran lahan jati. Ini di wilayah Trenggalek. Informasi kebakaran kita terima pagi tadi, tapi kejadiannya informasinya kemarin. Ada 3 hektar lahan jati yang terbakar di wilayah Trenggalek. Kemarin pagi informasi masuk ke teman-teman BPBD jam 10 pagi dan api diduga berasal dari pembakaran sampah. Ini untuk lebih lengkapnya masih kita komunikasikan dulu, karena kemarin proses pemadaman ini melibatkan BPBD, Koramil, Perhutani hingga teman-teman damkar.

0: bakar-bakar sampah. Ini kalau nggak ditungguin sampai bara apinya hilang bener, nanti malah takutnya kena angin, kembali nyala lagi, dan ngena ke semua barang-barang yang bisa terbakar begitu. Nah, maka dari itu minimaliskan ya Sri Chakra, bakar-bakarnya, lalu juga bersih-bersihnya. Ini mungkin bisa di jangan dibakar dulu begitu. Kalau punya lahan yang lebih, ini bisa dibuat tempat sampah begitu ya. Jadi nanti ditimbun di situ, kalau memang sudah waktunya untuk bakar sampah bisa. Update juga untuk Anda yang masih di perjalanan, lalu lintas bagaimana di titik-titik yang Anda lalui, kabarkan di 0852-9010-61.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Update ke gatekeeper Erika.
1: Iis ingat insiden lalu lintas yang ada di wilayah Jombang depannya pabrik Pai Hai ya, informasinya.
0: Hari
1: itu
0: apa
1: kan
0: ya,
1: tanggal 16 ya kalau enggak salah ya. Tanggal 16 Juli 2026. Tadi kami terima update kabarnya dari salah satu korban yang dirawat di rumah sakit. Kemarin hari Jumat 24 Juli 2026 ini kabarnya meninggal dunia.
0: Wah, ini berarti jadi, total korban jadi berapa, Kak?
1: Akhirnya jadi 3 orang ya. Karena informasi yang kami terima tanggal 16 saat kejadian itu ada 2 ya. 2 meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian ada beberapa jumlahnya, korban itu ada 8 ya. Total semuanya ada 8, kemudian 2 diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian 6 lainnya ini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, seperti itu. Dan kabar duka datang dari salah satu korban yang dirawat di rumah sakit. Ini perempuan, merupakan karyawan pabrik ya, termasuk pejalan kaki ya, Is ya. Kan ada menabrak sepeda motor dan juga pejalan kaki. Nah, ini tadi informasi yang kami terima, korban ini salah satu karyawan pabrik Pai Hai, meninggal dunia di rumah sakit setelah mendapatkan perawatan. Meninggal kemarin hari Jumat 24 Juli 2026 pagi. Jadi korbannya akhirnya bertambah 1 orang, total ada 3 ya, Is ya. Ada 3 orang yang meninggal dunia dalam insiden yang terjadi di wilayah Jombang pada 16 Juli 2026 yang lalu, atau tepatnya di depan pabrik Pai Hai Jombang. Beralih ke informasi lain, ini tadi disampaikan oleh Pak Yitno, Jombang Kota saat ini anginnya tidak begitu wes ya, hanya silir-silir saja. Ngantuk mboten, Pak. Biasanya kalau anginnya silir-silir kan ngantuk ya. Silir-silir tuh ngantuk. Kalau anginnya kenceng kan akhirnya kan bingung benerin ini, benerin itu. Terus kalau atapnya seng juga berisik gitu ya, Is ya. Berisik jadi gak bisa tidur. Kalau silir-silir seperti ini kan jadinya ngantuk gitu kan, bisa aja seperti itu.
0: Iya, karena di ruang siar juga dingin, saya lebih matikan AC saja dulu biar gak ngantuk ini ya. Habis Sabtu bersyukur kan makannya agak lahap ya.
1: Iya, jadi ngantuk ya. Jam-jam rawan ngantuk segini
0: memang ya.
1: Kemudian Mas Azril menambahkan, kemarin itu kalau gak salah ada tabur bunga di lokasi kejadian. Lokasi kejadian insiden di depan Pai Hai Jombang itu tadi loh, Is ya. Ini ada tabur bunga kemarin. Secara simbolis sepertinya dilakukan oleh rekan-rekan kerja dan juga keluarga ya, Mas Azril ya. Sayangnya tidak divideokan kemarin ya, tidak ada yang kirim video kepada kami terkait dengan tabur bunga di lokasi kejadian. Sudah sampai mana Mas Azril? Ini masih pantau Cakra Krishna. Kira-kira sudah balik Jombang atau masih di Surabaya? Ini silahkan monggo on air. Ini kan belum on air ya. Hari ini belum on air kayaknya, Mas Azril ya. Bisa sambung on air. Ada Akung juga yang sudah bergabung ya. Selamat siang. Selamat siang Akung. Sekun berbek, bagaimana kondisinya? Anginnya kencang atau tidak ya, bisa ditambahkan. Kemudian ini tadi dikabarkan juga ada ini ya, Is ya. Kewaspadaan di sekitar Stadion Nganjuk sempat padat merayap ya, informasi yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Sepertinya ada perabasan pohon, Is, di jalur yang dari arah Kediri menuju ke wilayah Nganjuk, sehingga kendaraan itu diarahkan masuk ke stadion, jadi melintas di dalam stadion gitu loh, Is. Karena pas tepat di depan stadion, untuk jalannya tidak bisa dilalui karena ada perabasan pohon dan sekaligus sepertinya dilakukan perbaikan pada PJU, seperti itu ya. Nah, ini belum kami ketahui pasti. Namun arus lalu lintas di sana ini terhambat ya, jadi harap hati-hati untuk Anda. Jadi sisi untuk sebelah barat, lajur sebelah barat tidak bisa dilalui, pengendara bisa melintas di dalam stadion, nanti diarahkan oleh petugas ya. Sudah ada petugas yang ada di lokasi kejadian. Ini sempat tersendat ini tadi, dikirimkan video oleh Pak Muhammad. Lalu saya terima informasi juga disampaikan oleh Pak Suwarji dari wilayah Ngetos ya, Kuncir Nganjuk. Kondisi cuaca di sana pun cerah, sementara untuk arus lalu lintas juga masih lancar, Is.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil, Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Di masa sekarang seru jakra banyak sekali kejadian penjambretan lalu kejahatan-kejahatan lainnya ya. Dan kebanyakan apabila penjambret atau pelaku ini tertangkap, mereka nanti akan dihakimi oleh warga. Nah, ini berbeda dengan di Jawa Barat. Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ini memastikan nanti dapat hadiah 10 juta dalam sayembara penangkapan pelaku begal ataupun penjambretan dan kejahatan jalanan yang berasal dari uang pribadinya sendiri, bukan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Jabar ya. Sayembara itu dibuat untuk mendorong kewaspadaan masyarakat terhadap aksi kejahatan jalanan sekaligus menghidupkan kembali kegiatan ronda di lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi, Gubernur Jawa Barat ini memastikan nanti apabila ada warga yang berhasil menangkap pelaku akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah dari dana pribadinya. Menurut Dedi, pemberian penghargaan dapat memacu masyarakat untuk lebih aktif menjaga keamanan lingkungan mereka. Ia menilai pendekatan berbasis hadiah itu nanti cukup relevan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Selain nantinya mereka akan meningkatkan kewaspadaan, skema hadiah itu diharapkan dapat mencegah aksi main hakim sendiri. Warga diminta tidak menganiaya pelaku yang tertangkap, melainkan langsung menyerahkan kepada polisi. Dedi juga menegaskan, hadiah hanya diberikan apabila pelaku diserahkan ke kantor polisi dalam kondisi utuh dan tidak mengalami luka parah akibat dihakimi massa. Melalui sayembara itu, Dedi berharap masyarakat lebih aktif membantu menjaga keamanan tanpa mengambil alih proses hukum yang menjadi kewenangan aparat kepolisian.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Iis yang menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Cuaca sangat cerah ya. Kalau kemarin di jalan stasiun Kota Kediri ditutup dan malam harinya pun begitu karena ada acara nikah massal. Kalau hari ini Seru Cakra nantinya juga akan ada konser dari Ari Lasso ya, untuk di Gor Jayabaya Kota Kediri. Lanjut lagi di hari Minggu, nantinya juga akan ada Kediri Night Carnival ya, Doho Night Carnival yang digelar di jalur utama dalam Kota Kediri. Saya ke penelpon dulu. Halo.
1: Halo Mbak, selamat siang yang panas ini.
0: Selamat siang Mas Kopeng, apa kabar cuaca yang panas?
1: Baik ini Mbak.
0: Baik ya. Lagi perjalanan Mas?
1: Lagi perjalanan rute Gresik Mbak, perbatasan Lamongan.
0: Oh ya ya ya, sudah nyampe mana ini?
1: Pas Ploso ini,
0: Ploso Jombang, arah ke Gedek Mojokerto. Oke, baik-baik. Sudah berangkat dari jam berapa ini tadi?
1: Tadi berangkat jam 11-an lah.
0: Oh, udah siang ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Estimasi nyampe di lokasi jam berapa, Mas?
1: Siang, Mak. Jam 2-an, paling dekat jam 1.
0: Siap, tapi nggak terburu-buru ya, nyantai saja. Oke, baik-baik. Selama perjalanan, ada kehambatan Mas atau yang perlu diwaspadai?
1: Tadi Mbak, nggak sempat mentasikan tadi.
0: Apa itu?
1: Itu konsep tembelang, ada si kumul dam truk.
0: Dam truknya kenapa Mas?
1: Patah aslis, buka tutup. Terakhir tadi.
0: Oh gitu. Depannya polsek apa tadi?
1: Polsek Tembelang, Mbak.
0: Kontra sama apa, Mas?
1: Apa?
0: Ini kecelakaan sama apa, Mas?
1: Bukan kecelakaan, patah as.
0: Oh, patah as. Iya, iya, iya. Di jalur tengah atau jalur pinggir?
1: Jalur pinggir arah Ploso.
0: Jalur ya. Pinggir arah Ploso. Dan truk ya.
1: Tadi Pak Polisi itu polsek situ. Buka tutup.
0: Ya, oke. Baik, jalur utama jadi ya rame.
1: Iya, Mbak, mau macet, Mbak. Padat merayap tadi.
0: Siap, baik. Terima kasih Mas Kopeng infonya ya.
1: Oke Mbak, siap.
0: Oke. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Mas Kopeng arah ke Gresik.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ada truk patah as ya, ini tadi info dari Mas Kopeng di dekatnya Polsek Tembelang Jombang. Dam truk itu arah ke Ploso, jadi lokasinya juga deket banget dengan Polsek Tembelang. Anda kalau melintas di sana mohon untuk bersabar karena arus lalu lintasnya lumayan ramai dan diatur bergantian.
2: Zona Cakra Kipas Angin. Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan sekitar 4 tahun lalu di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
3: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Suruh Jakra melintas di dekatnya Polsek Tembelang, mohon untuk waspada ya. Ada truk patah as, ini tadi informasi dari pendengar. Jadi untuk sekitar jam 11-an tadi ditemui arus lalu lintas di sana juga lumayan rame, sehingga untuk arus lalu lintas diatur bergantian. Ada yang mengarah ke Peloso, mohon untuk diwaspadai. Anda boleh tambahkan juga di 0852 9000 1061.

0: Oke, update informasi ke Erika, silakan.
1: Pak Ari Bowo ya, katanya hampir setiap hari udaranya dingin di wilayah Mojokerto ya.
0: Okay.
1: Karena sudah masuk musim kemarau, jadi anginnya itu lumayan kencang mungkin, sehingga udaranya jadi dingin. Hampir rata-rata sungai di mana-mana mengering dan airnya sedikit. Contohnya saja yang difoto oleh Pak Ari ya, ini tadi lokasinya di Desa Meliri Prowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini tadi saya lihat juga ternyata memang betul airnya itu sudah mulai menyusut gitu loh, Is ya. Airnya sudah mulai menyusut, jadi vibes musim kemarau-nya sudah terasa sekali gitu. Ini belum bisa on air, hanya bisa berbagi informasi saja. Sedari pagi tadi juga sudah berkabar Sabtu pagi di Desa Beloh, Trawulan pun juga dingin sekali, kelihatan daun-daun tebu sesudah panen dibakar biar bersih. Ini tadi alhamdulillah aman saja. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Arifin, ini tadi melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk. Kondisi di sana kabarnya juga cukup ramai, banyak kendaraan pribadi yang melintas, cuacanya pun cerah. Saya coba menghubungi kembali Bapak Haryanto ya, Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, terkait dengan kebakaran di pabrik penggilingan sekam atau pakan ternak di Desa Latsari, Mojowarno, Jombang. Sudahkah selesai untuk pemadamannya siang hari ini? Karena kejadiannya sudah sedari semalam ya Is ya. Semalam bahkan tadi pagi sekitar jam 6.30 pagi update dari Bapak Haryanto itu masih proses pemadaman. Jadi belum selesai untuk proses pemadaman di pabrik pakan ternak tersebut ya. Nah, untuk siang hari ini apakah sudah selesai pemadamannya? Menunggu data lengkap ya. Saya follow up kembali Bapak Haryanto, Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang. Kemudian, oh Mas Ar, tadi sempat menanggapi perabasan pohon di depan Stadion Is. Itu tadi sudah selesai.
0: Okay.
1: Infonya sudah selesai, tadi dikabarkan menit 26. Nah, ini tadi Mas Ar melintas di sana 10 menit yang lalu dari menit ke 26. Itu untuk di Stadion Nganjuk sudah lancar, Is. Kedua arah sudah lancar, sudah bisa dilalui dengan normal kembali, tidak menggunakan halaman stadion ya untuk pengendara yang dari arah selatan menuju ke utara. Ini karena untuk perabasan di depan Stadion Nganjuk Ladang untuk siang hari ini sudah selesai sehingga sudah bersih. Kemudian saya terima informasi disampaikan juga oleh Pak Bahrudin, ini tadi melintas di sekitar Terminal Lama Nganjuk. Arus lalu lintas di sana cukup ramai, sudah ada membantu mengatur arus lalu lintas ya, ada Pak Ogah di sana di simpang tiganya, jadi tidak usah khawatir, ikuti saja arahan dari petugas yang ada di lokasi. Cuaca disampaikan cerah. Pak Tamin mengupdate informasi cuaca di wilayah Kandangan, saat ini juga panas sekali tetapi saat ini dingin, panas tapi dingin itu, mataharinya terik tapi suhunya itu dingin sekali di wilayah Kandangan Kediri siang hari ini. Yes.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sebenarnya angkringan itu kan sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, artinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa-apa. Seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
2: Oh iya.
1: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Yang membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamurlah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfose dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini itu saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
2: Iya, iya.
1: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu gitu ya. Itu yang barangkali harus dikelola lebih lanjut gitu mas.
2: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
1: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja. Dari pengamatan saya so, seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya. Makanya barangkali kita kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra-putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

0: Ya, Sulujakra Kabupaten Kediri mencatat rekor 11 kejadian kebakaran dalam satu hari pada Jumat 24 Juli 2026. Peristiwa itu didominasi kebakaran lahan, rumpun bambu, rumah, hingga kandang ternak yang dipicu kondisi cuaca panas dan angin kencang selama musim kemarau. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kalep Untung Satrio Wicaksono mengatakan, seluruh kejadian berhasil ditangani oleh petugas damkar pemadam yang bertugas di tiga pos damkar, yakni di Pos Pare, Pos Grogol, dan Ngadi Luwe. 11 kejadian itu meliputi kebakaran kandang kayu di Desa Keling, Kecamatan Kepung, rumah di Desa Kencong, Kecamatan Kepung, rumpun bambu di Desa Darungan, Kecamatan Pare, dan Desa Sendang, Kecamatan Banyaan, lahan kosong di pelosok Klaten dan HGU Sumber Lumbu, Kecamatan Nganjar, lahan jadi di Desa Poh Rubuh, Kecamatan Semen, limbah sepatu bekas di dekat kandat, rumah di Desa Kedung Malang, Kecamatan Papar, serta kandang ayam di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Ya, ini ada yang gabung. Pak Riono, selamat siang.
1: Selamat siang, Baik.
0: Oke.
1: Okay. Panas, Baik.
0: Oke, Pak, panas ya di Pujon?
1: Iya, tadi pagi setelah 13. Sekarang 24. Jengkulitan nih.
0: Oh, iya. Masih di ladang atau sudah di rumah, Pak?
1: Ini saya di di tetangga ladang, di teras saya. Teduh ini.
0: Oke.
1: Dekat rumah, Pak.
0: Dekat rumah ya, Pak, ya.
1: Iya, dekat ke utara 100 meter menurut WiFi, Mbak Is.
0: Gimana, Pak, lalu lintas sekitar Jalan Pujon?
1: Ya, lalu lintas tadi saya sebelum berangkat ya ramai pagi, ramai, lancar sih, dekat sekolah, dekat pasar, Mbak Is, ramai banget.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Riono informasinya, G.
1: Oke, Mbak Is, sama-sama.
0: Monggo, ada Pak Riono ini tadi di Pujon Malang ya, menginformasikan cuaca yang sangat cerah, lalu lintas yang masih lancar, bahkan di pagi hari tadi tembus 13 derajat Celcius.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang. Allah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Jam 12 lebih 4 menit masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Kabarkan apabila menemui beberapa titik hambatan, kalau untuk di jalur-jalur yang Anda lalui, hambatannya apa, Suri Cakra? Apakah sama seperti di dekatnya Polsek Tembelang, ada truk yang patah as arah ke Pulau Sojombang? Nanti boleh diinfokan yang lain juga ya, 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu ada ke barat kurang lebih 100 meter, ada di utara jalan.

0: Kalau tadi di jalur menuju ke arah Kota Nganjuk, ini di depannya stadion sempat ada rabas-rabas pohon. Tapi ini tadi kalau informasinya sudah selesai ya, sudah jakra, sehingga arus lalu lintas di sana sudah kembali lancar. Ada yang melintas di sekitaran jalur Nganjuk Kota boleh ditambahkan di 0852-9010-61.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Update informasi ke Erika.
1: Mas Yuli ini tadi ya. Ini loh, kemarin kan ada nikah masal di Kediri Kota. Ada 53 pasangan resmi disahkan ya.
0: Betul.
1: Tapi yang mantu ternyata belum menikah.
0: Tuh, ini.
1: Mbak wali kotanya itu kan belum menikah
0: iya
1: toh.
0: Sih ya.
1: Iya, Mbak wali kotanya ini kapan gitu, kok belum menikah gitu. Ini nantilah Pak,
0: ya,
1: abis
0: harusnya
1: ini.
0: Gimana ini Pak, ya kita jodohkan tak Pak.
1: Yang mantu mah belum nikah ini ya. Yang mantu belum nikah ini, Mbak wali kotanya kapan ya katanya Mas Yuli ya. Kemudian dalam rangka hari jadi Kota Kediri yang 114 sis ya. Ini memang agenda terus Kota Kediri kemarin dari rekan-rekan Satlantas Polres Kediri Kota pun sudah on air ya, menyampaikan hari Jumat sampai hari Minggu ini full agenda, full kegiatan ya di Kota Kediri. Kalau kemarin itu nikah masal sampai malam kan acaranya.
0: Betul.
1: Sama ada pesta rakyat dan lain-lain. Nanti malam ada acara juga di Gor Jayabaya. Itu ada apa namanya konser Ari Lasso
0: gratis,
1: jam 4 sore sampai jam 10 malam. Iya katanya gratis ini untuk umum. Siapapun bila boleh bergabung gitu ya di Gor Jayabaya. Nanti Seru Cakra jam 4 sore sampai jam 10 malam. Jadi akan ada pengaturan arus lalu lintas di sekitar Gor Jayabaya ya. Harap diperhatikan, tetap hati-hati dan juga waspada saja. Kemarin juga sempat sudah disampaikan ya untuk pengaturan arus lalu lintasnya seperti apa, kemudian kantong parkirnya di mana. Jadi rambu-rambunya juga pastinya sudah dipasang ya Is ya. Rambu-rambunya sudah dipasang, ini bisa diperhatikan, bisa dipahami untuk semua pengguna jalan yang melintas di Kediri Kota. Jam 4 sore sampai jam 10 malam ini harus waspada yang melintas di sekitaran Gor Jayabaya karena ada pengaturan arus lalu lintas. Jadi nanti malam yuk ramaikan ya Kediri Kota dalam malam Minggu ini, banyak acara hiburan kata Mas Yuli. Mas Yuli ini lihat, Mas Yuli itu sepertinya juga warga Kediri ini ya. Ini lihat atau bagaimana?
0: Harusnya
1: ini ya,
0: harusnya lihat ya.
1: Harusnya lihat mumpung
0: ikut merayakan dong.
1: Gratis juga Is ya.
0: Betul. Gratis aja rame apalagi gratis.
1: Nah, pasti akan padat sekali. Gak apa-apa kalau saya lihatnya yang belakang-belakang aja wes ya. Daripada depan desak-desakan, ikut meramaikan di belakang saja. Kemudian ini saya dapat informasi disampaikan oleh Pak Budi. Ada insiden di depan Polsek Ngancar. Ngancar Kediri ya. Batas. Baru saja ini tadi informasi disampaikan oleh Bapak Budi. Belum disampaikan juga melibatkan kendaraan apa saja. Informasinya terbatas, hanya baru saja ada insiden lalu lintas di depan Polsek Ngancar Polres Kediri. Jadi coba saya tanyakan ya, ini tadi dengan AKP Rudi Widianto SH selaku Kapolsek Ngancar Polres Kediri terkait dengan informasi tersebut, apakah betul ini melibatkan kendaraan apa saja ya. Untuk info awal yang bisa kami sampaikan kepada Seru Cakra sambil menunggu data lengkap yang nantinya akan disampaikan juga oleh rekan-rekan kepolisian setelah dilakukan penanganan. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Yudi melintas di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas di sana dua arah ramai lancar, cuaca disampaikan cerah Is.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Podcast.
1: Ya, Srujagra dari BBBD Nganjuk juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang dan kebakaran selama adanya musim kemarau. Imbauan itu disampaikan menyusul terjadinya dua insiden pohon tumbang akibat angin kencang pada hari Jumat. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo Esos, mengatakan berdasarkan perkiraan BMKG, kecepatan angin di wilayah Nganjuk diperkirakan masih cukup kencang dalam beberapa hari ke depan. Ia menjelaskan pada Jumat 24 Juli, BBBD menerima dua laporan pohon tumbang. Kejadian pertama sekitar jam 7:48 di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kabupaten Nganjuk, di mana sebuah pohon sawo kecil berdiameter sekitar 40 cm tumbang. Selanjutnya, sekitar jam 9 malam, laporan pohon tumbang kembali diterima di Jalan Maijen Sutopo, Desa Sengkut, Kecamatan Brebek. Pohon tabibuya yang tumbang sempat mengganggu arus lalu lintas sebelum akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas BBBD. Selain mengantisipasi dampak angin kencang, BBBD juga telah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan. Berbagai sarana pendukung, termasuk mobil tangki air, telah disiapkan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kegiatan dropping air bersih.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, jadi kalau semisal di sekitaran rumah Anda ini ada pohon yang memang sudah lapuk atau pohonnya ini rawan sekali tumbang ya, monggo bisa segera dipangkas. Kalau bisa mangkas sendiri, pangkas sendiri. Kalau memang ada instalasi PLN yang lewat di dekatnya ranting-ranting pohon itu, jadi harus lapor juga ke PLN ya, minta bantuan PLN. Pasti nanti akan dilayani ya, Sri Cakra. Apabila niatnya memang mau mangkas dan agar tidak sampai kena rumah begitu ya. Nanti bisa disampaikan juga ke gatekeeper, barangkali butuh bantuan untuk menyampaikan ke rekan-rekan PLN di 0852 9000 1061.

0: begitu ya. Anda boleh sampaikan juga kira-kira rombongannya bersama dengan siapa. 0852 9001061. Kita ke gatekeeper dulu, Erika silahkan.
1: Mas Novianto menambahkan informasi terkait dengan konser yang ada di wilayah Kediri Kota, Gor Joyoboyo ya. Persiapan terlihat sudah matang. Wah. Untuk digunakan, panggungnya sudah siap, barikade semuanya sudah siap, ini videotron dan lain sebagainya sudah siap semuanya, tinggal gas nanti malam ya. Terbuka untuk umum, pasti persiapan dari penitia juga teliti sekali nih ya, yeah. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mm-mm. Tapi insya Allah kalau konsernya Ari Lasso aman ya Is ya, misalnya yeah. Gak ada keriuhan kericuhan ya, lagunya kan slow.
0: Iya, pokok nyanyi bareng semuanya.
1: Romance gitu, jadi bisa lah datang sama pasangan masing-masing nanti ya.
0: Okay.
1: Yang datang kan Ari Lasso, lagunya juga banyak ya yang romans ya. Tapi kita nggak tahu nanti yang dinyanyiin lagu yang apa ya. Tapi kan sejauh ini lagunya enak-enak lah sih ya, nggak ada yang sampai jengkerak-jengkerak gitu kan, nggak gitu, nggak rusuh gitu ya. Jadi semoga saja nanti berlangsung aman ya di Gor Joyoboyo Kota Kediri. Nanti yang belum ada agenda atau ada rencana kesana, hati-hati, barang bawaan jangan lupa ini. Lebih teliti lagi, taruh depan ya tasnya. Kalau sedang ramai-ramai seperti itu, takutnya ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Bapak Iwan, melintas di wilayah Sandirejo Locarat Nganjuk, arus lalu lintas di sana cukup ramai, masih cenderung lancar saja, tidak ada hambatan, cuaca pun bersahabat. Dari Pak Didi, ini tadi di eksit tol Bandar Kedungmulyo Jombang juga tidak ada hambatan, masih lancar saja. Kemudian ini tadi anginnya lumayan kencang, harap waspada dan hati-hati. Arus lalu lintas dominasi kendaraan pribadi, Is.
0: Lanjut ke Alvan.
2: Ya Pak Hamzah, tadi dari Jombang menuju ke arah Kediri Kota lewat simpang 4 Pasar Bogo ke arah Kunjang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Isna ini di kawasan Pare menuju ke arah Kediri Kota juga, ini lewat Tugu Garuda masih lancar ke arah Pagu, tidak ada hambatan. Cuaca dilaporkan juga sudah sangat panas di sana. Kemudian Pak Ari di kawasan Kecamatan Gondang menuju ke arah Rejoso, ini sampai di seputaran jembatan pengangkatan juga masih lancar, cuaca dilaporkan cukup terik di sana. Pak Gilang Bekti di wilayah Purwa Asri menuju ke Jombang, ini baru sampai di Mengkreng, simpatika Mengkreng, dari beberapa kiriman foto masih aman, termasuk area perlintasan juga tidak ada hambatan. Beberapa bus terlihat ngetem di area timurnya Mengkreng atau Dimbraan, jadi lebih hati-hati saja, Is.
0: Terima kasih Alvan dan Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Konser yang tidak berbayar ya, Suri Cakra, siapa saja boleh mengikuti dalam rangka Hari Jadi Kota Kediri. Banyak sekali rangkaiannya ya sejak kemarin ya, tidak henti-hentinya gitu ya. Jadi kalau ada nanti pengen hadir juga, berangkat dari mana ini, dari kawasan Nganjuk atau dari Jombang, tetap patuhi ya rambu-rambu lalu lintas dan juga ikuti arahan dari rekan-rekan kepolisian apabila terjadi pengaturan lalu lintas, sehingga perjalanan Anda ini lancar tanpa ada hambatan yang terjadi. Lalu juga di beberapa simpul jalan Kota Kediri seperti di Kaliombo yang ditutup saat pagi hingga sore hari selalu ada kepadatan ya. Nah, maka dari itu nanti harus di planning juga mau lewat di mana. Kabarkan di 0852 9001061 agar menjadi kewaspadaan untuk sedulur cakra yang lainnya.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Satin yang menemani aktivitas Anda di jam 12.35 ini. Seluruh Cakra, untuk informasi arus lalu lintas, beberapa info dari pendengar masih aman ya, tidak ada hambatan. Kalau Anda ketinggalan info dari kami juga bisa Anda akses kembali di media sosial kami, di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Lalu juga untuk info berita penting ada di website kami di www.cakrakrishna.com. Alvan.
1: Ya, tadi Pak Firdaus di kawasan Jombang menuju ke arah Mojokerto. Mm-hmm. Ini sampai di flyover Peterongan masih lancar siang hari dengan dominasi kendaraan pribadi. Lalu dari Pak Nanang di kawasan Patian Rowo tadi menginformasikan kondisi siang ini cukup panas. Yang mau lewat di jalur Patian Rowo bisa lebih hati-hati saja. Kemudian informasi lain, Mbak Rizka tadi berangkat dari kawasan Simpang 5 Gumul Kediri menuju ke arah Pace Nganjuk. Ini sudah sampai di Bundaran Mojoroto, Taman Sekartaji masih aman. Angin cukup kencang di Kediri, harap lebih hati-hati. Untuk kondisi cuaca juga dilaporkan lumayan panas. Kemudian Pak Putra di kawasan Jatikalen yang arah ke Kecamatan Lengkong, ini sudah sampai di Simpang 4 Pasar Lengkong, masih aman. Angin di area persawahan cukup kencang, harap hati-hati. Dan perlu waspada, jalur Jatikalen Lengkong sampai ke Patian Rowo banyak truk muatan tebu. Jadi lebih pelan-pelan dan juga jaga jarak aman saja, Is.
0: Ya baik, terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kecepatan angin di wilayah Kabupaten Nganjuk pada Jumat kemarin mencapai sekitar 50 km per jam, Sri Cakra. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut kondisi itu dipengaruhi oleh menguatnya monsun Australia yang membawa massa udara kering ke Indonesia, serta adanya tarikan siklon tropis di sebelah timur Filipina. Peranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Stiaris, menjelaskan kombinasi kedua fenomena itu meningkatkan gradien tekanan udara, sehingga aliran angin di wilayah Jawa Timur menjadi lebih kuat. Selain faktor atmosfer, menurut Stiaris, kondisi geografis Kabupaten Nganjuk juga berperan dalam memperkuat kecepatan angin. Nganjuk berada di dataran rendah ya, yang diapit Gunung Wilis di sebagian selatan serta kompleks Gunung Arjuna Welirang di bagian timur. Kondisi itu menimbulkan efek channeling atau efek koridor, yaitu percepatan aliran angin saat melewati celah antar gunung, sehingga kecepatan angin di Nganjuk cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di wilayah sekitarnya. Ia menambahkan pada musim kemarau, angin monsun timur memang mendominasi dan semakin kuat ketika dipengaruhi sistem cuaca regional seperti siklon tropis. Kombinasi pengaruh monsun Australia, siklon tropis, efek channeling, dan topografi wilayah membuat Nganjuk kembali mengalami angin kencang, sekaligus memperkuat julukannya sebagai kota angin. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi angin kencang. Warga diminta menghindari berteduh di bawah pohon, baliho, maupun bangunan yang berisiko roboh. Memastikan atap rumah dan benda-benda di sekitar telah terpasang dengan baik, serta hati-hati saat berkendara. Masyarakat juga diminta memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG dan segera melaporkan apabila terjadi kejadian cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan dampak.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Update informasi ke Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Kuncoro. Ini tadi melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk, anginnya cukup kencang ya di siang hari ini, harap hati-hati, cuacanya pun juga cerah. Kemudian dari wilayah Sidoarjo, baru saja kami terima informasi adanya kebakaran pabrik di kawasan Geluran Sidoarjo, tepatnya di depan SD Geluran. Hari ini Sabtu 25 Juli 2026, lantas Polsek Taman ya, dari kanitnya itu Hari Nur Cahyo menyampaikan bahwa objek yang terbakar adalah tumpukan karung di area pabrik pengolahan pakan ternak. Nah, saat ini 2 unit mobil pemadam kebakaran juga telah memadamkan api di lokasi kejadian agar bisa segera aman ya untuk kondisi di sana. Kronologi sementara, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah plastik. Api kemudian merambat hingga membakar tumpukan karung yang berada di dalam area pabrik. Ini tadi untuk informasi yang kami terima, asap hitam tebal membumbung tinggi itu sekitar jam 9 pagi lewat 45 menit. Arus lalu lintas di sekitar lokasi dilaporkan tetap lancar meskipun ada peristiwa kebakaran tersebut. Data lengkap terkait kejadian tersebut masih belum kami dapatkan hingga saat ini. Jadi nanti coba kami komunikasikan kembali dengan rekan-rekan yang ada di Damkar wilayah Sidoarjo. Kemudian saya terima informasi disampaikan dari Bapak Sukamto. Ini tadi melintas di wilayah Saradan Madiun. Kondisi arus lalu lintas Saradan Madiun cukup ramai lancar. Banyak kendaraan muatan ya yang melintas untuk siang hari ini. Sementara cuaca dikabarkan juga cerah sekali. Mbak Fiona ini tadi mengabarkan kewaspadaan di depan SDN Lego 2 Blitar. Siang ini kabarnya ada tumpahan solar yang membuat jalannya licin. Menurut informasi yang disampaikan oleh Mbak Fiona, sudah ada 2 motor yang tergelincir jatuh ya karena adanya tumpahan solar tersebut. Saat ini warga sekitar sudah menutup tumpahan tersebut dengan pasir untuk meminimalisir licinnya jalan. Tetap hati-hati. Wilayah Ngelego Blitar ya, seru cakra. Kemudian informasi lain ini tadi kami terima disampaikan oleh Ibu Rini, melintas di wilayah Kediri Kota. Kondisi arus lalu lintas Kediri Kota siang hari ini masih cukup lancar. Harap hati-hati dan juga waspada sekitar Gor Joyoboyo ya, tempat konser nanti malam. Ini tadi beberapa papan penanda jalan sudah dipasang. Harap diperhatikan cuaca wilayah Kediri Kota, kabarnya juga cerah.
0: Terima kasih, Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Kali ini saya sedang menikmati sate komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon. meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate Komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate Komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate Komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

Ya, mendekati bulan Agustus, Rujakra, apakah sudah dipersiapkan dan sudah dirangkai ini kira-kira untuk acara Agustusan nanti? Dalam acara Agustus identik dengan lomba-lomba yang diadakan di dusun, RT, RW, atau biasanya tingkat desa juga ada ya. Bahkan untuk yang pencinta olahraga, kadangkala juga ada lomba tingkat desa, lomba voli atau lomba badminton yang tingkat desa ya. Bahkan tingkat kecamatan juga biasanya ada. Tinggal bagaimana pengelolanya ya. Kalau ada yang masih semangat untuk mengelola, suka olahraga atau suka dengan perayaan-perayaan yang memang membaur dengan masyarakat dan juga perayaannya bagus untuk di bulan Agustus. Nah, nanti pasti hidup ya di sebuah desa itu. Tapi kalau nggak ada yang mau untuk ngadain acara dan lain sebagainya, biasanya ya sepi di bulan Agustus. Kadangkala anak-anak muda ini ya, Karang Taruna. Nah, ini Karang Taruna yang biasanya mengadakan dan punya banyak pemikiran begitu. Otak-otaknya kan masih cerdas ya. Atau biasanya bapak-bapak nih yang suka ngadain acara, kira-kira nanti mau dibikin kayak apa ini acaranya? Apakah doa bersama yang diadakan satu dusun begitu, berkumpul di satu tempat, entah itu nanti aula desa atau biasanya sih doa di tepi jalan kayak gitu ya. Nanti jalannya sampai ditutup. Itu kalau tempat saya kayak begitu, Suri Jakra. Masih musimkah di tempat Anda? Kalau bisa acara-acara yang bagus ya, yang menginspirasi juga. Kalaupun mengadakan lomba-lomba ya, yang membuat anak-anak itu senang, suka, lalu juga menginspirasi biar tambah pinter, biar tahun selanjutnya itu juga semangat untuk mengikuti. Barangkali bisa lombanya itu seperti tiup apa ya, tiup itu loh Sri Cakra, tiup tepung. Nah itu seru juga. Ada juga yang coba untuk nangkep belut, walaupun itu menjijikan tapi kan sebenarnya juga melatih ya. Kemudian masih banyak ya sebetulnya. Atau punya anggota-anggota yang timnya banyak nanti untuk sepak bola, lomba sepak bola begitu, seru ya nampaknya. Jadi kalau mengadakan acara, utamakan acara-acara yang memang bisa meriah begitu ya, walaupun acaranya sederhana tapi meriah, agar tetap dikenang hingga tahun selanjutnya. Saya Is yang masih menemani aktivitas Anda.

0: tinggalkan cinta.
1: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, halo, selamat siang Suri Jakra. Jam 1 lebih 4 menit. Jam-jam segini itu jam panas-panasnya cuaca ya. Tentunya kalau Anda di perjalanan, kalau bisa yang bawa kendaraan roda 2 ya pakai jaket, pakai sapu tangan, kemudian juga mengenakan helm, kacamata hitam agar tidak terlalu terpapar pancaran panas matahari ya. Selain nanti kulit Anda semakin hitam ya, untuk faktor kesehatan pun juga bisa terhidrasi, agar terus terhidrasi biar tidak dehidrasi ya, minum yang banyak serta menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat. Jangan terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat, makan makanan yang jadi sampah kayak begitu ya. Adal 852-9001 untuk berbagi informasi, berbagi cerita, dan berbagi inspirasi hari ini. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA. Pas sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di sisi timur jalan.

0: Ya, Juru Jagra, kalau untuk informasi yang sudah masuk di Gatekeeper masih aman dan lancar di beberapa titik, hanya saja tadi ada pemangkasan, lalu truk yang mogok, tapi terbilang masih lancar, bukan yang sampai ada kemacetan parah begitu ya. Untuk Anda yang melintas di jalur utama Surabaya-Madiun, mulai dari Kertosono sampai dengan jalur Wilangan, monggo boleh diupdate kembali di 0852 9001061.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: update informasi ke Erika, silakan.
1: Mas Azril ini tadi menyampaikan di simpang 4 Kebonrojo Jombang masih ramai untuk arus lalu lintas di sana ya. Namun ya, masih lancar saja, cuacanya 33 derajat Celcius. Jadi panas untuk siang hari ini, terlihat dari kiriman videonya sudah sangat menyengat sekali ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak, Mas Azril. Kemudian saya komunikasi kembali dengan Bapak Faisal Hudasari, Komandan Regu 1 Pos Damkar Kabupaten Kediri, terkait kebakaran yang ada di Jeruk Gulung Kandangan Kediri ya. Hari ini apakah sudah ada data lengkap ya yang bisa disampaikan? Ini tadi kronologinya seperti apa, penyebabnya karena apa, karena belum disampaikan hingga saat ini oleh Bapak Faisal Hudasari. Kemudian saya terima informasi, oh Mas Yuli tadi loh katanya insya Allah lihat, Erika mau lihat gitu juga. Nanti lihat nanti
0: mau dijemput
1: ya.
0: Mas
1: Mas Yuli ini di Kediri ya, tadi menginformasikan adanya konser Ari Lasso di Gor Joyoboyo. Lalu saya terima informasi masih disampaikan oleh Bapak Hanif, ini tadi melintas di wilayah Jombang Kota, arus lalu lintas ramai dengan kendaraan pribadi, cuaca cerah. Yes.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, update informasi ke gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Ngeledok, Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Dari data yang disampaikan oleh Bapak Faisal Udasari, kejadian jam 8 pagi lewat 40 menit. Kemudian dari petugas damkar tadi juga langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan proses pemadaman dan juga pembasahan. Kronologi dari data yang disampaikan oleh Bapak Faisal ini tadi bermula saat pemilik berada di rumah, diberitahu melalui telepon oleh tetangga yang sedang melintas di area ladang. Melihat kobaran api telah membesar ya di ladang tersebut, kemudian langsung menghubungi damkar pos Pare untuk meminta bantuan pemadaman kebakaran tersebut. Hingga akhirnya ini tadi diberangkatkan satu mobil pemadam kebakaran dari pos Pare itu berkapasitas 5.000 liter dengan jumlah anggota 4 orang. Api berhasil dipadamkan dan kerugian diperkirakan mencapai 4.500.000 ya, karena adanya kebakaran tersebut. Dari data yang kami terima, ini kok tidak disampaikan ya penyebabnya karena apa, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi tidak disebutkan penyebab dari kebakaran tersebut karena apa. Hanya saja ini tadi pemilik rumah itu mendapatkan laporan dari tetangga saat melintas di area ladangnya itu sudah terbakar, seperti itu ya. Jadi seru cakra, harap diperhatikan untuk Anda yang mungkin juga memiliki ladang ya, kemudian juga kerap melakukan pembakaran ya, pembakaran sampah ini, harap diperhatikan dan tetap hati-hati dan jangan sampai lepas dari pengawasan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kecelakaan maut yang terjadi di Janti Jogoroto Jombang pada Rabu kemarin ya, pas pagi hari jam 6.30 pagi, ada truk box yang diduga remblong hingga menabrak 3 sepeda motor dan 4 pejalan kaki. Akibatnya, 2 orang meninggal dunia dan sejumlah korban lainnya mengalami

luka-luka. Namun kami dapat update terkini, semalam Sri Cakra, salah satu korban yang sedang dirawat di rumah sakit juga meninggal dunia. Jadi total ada 3 orang yang meninggal dunia. Kadit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Nurul Iman, menyampaikan kecelakaan itu bermula ketika truk box Hino dengan nomor polisi B9188PEU melaju dari arah timur menuju ke barat di lajur kiri Jalan Raya Desa Janti. Sesampainya di lokasi, sistem pengereman truk diduga tidak fungsi, sehingga kendaraan tidak dapat dikendalikan. Truk kemudian menabrak dari belakang 3 sepeda motor yang sedang berhenti di lajur kiri karena kondisi arus lalu lintas padat, yakni Vario, Yamaha Vega, dan Honda Beat. Setelah menabrak ketiga sepeda itu, truk terus melaju hingga ke arah kiri, menghantam 4 pejalan kaki yang sedang berjalan tepi jalan sebelah selatan. Akibatnya, seorang penumpang sepeda motor Honda Vario berinisial MS, 26 tahun, warga Kebuh Kembang, Peterongan Jombang, meninggal dunia. Korban meninggal lainnya adalah seorang pejalan kaki berinisial PDM, 23 tahun, warga Desa Gedung Losari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

0: Tetap hati-hati dan waspada di jalur yang Anda lalui ya, Sri Jakra. Beberapa informasi yang sudah masuk, seperti yang arah ke jalur Mojokediri, lumayan terpantau ramai karena nanti di jam 4 sore sudah akan dimulai ini dalam acara Hari Jadi Kota Kediri. Konser Ari Lasso gratis Sri Jakra jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam nanti. Jadi ada Anda yang melintas di jalur dalam kota Kediri, harap hati-hati dan waspada.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup, bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk C.C. M. Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constan datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constan juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Siang hari ini bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Anggrainis yang menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852-9001-061. Saya cek dulu informasi yang masuk di ruang gatekeeper Intan.
1: Wah, serba-serbi di akhir pekan ya. Ini iya. Ya, ada yang pulang sore, ada yang pulang siang, kemudian ada yang lembur.
0: Ada yang kerja malam,
1: ada yang kerja
0: malam
1: dinas mingguan. Malam, ada yang malam mingguan. Setiap orang beda-beda ya, Danti.
0: Beda-beda.
1: Okay. Ini lo berbeda kalau Mas Hasril itu.
0: Oh, gimana kalau Mas Hasril?
1: Alhamdulillah, Kak, saya pulangnya sore gitu katanya.
0: Oh, gitu. Pulangnya sore, bisa malam mingguan.
1: Waduh, bisa malam mingguan dong ini Mas Hasril jadinya.
0: Asik.
1: Ya. Nah, ini mengabarkan alhamdulillah, Kak, saya pulang sore.
0: Iya.
1: Ini sementara tak jadi mandornya teman-teman dulu begitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi posisi ini berada di dalam gudang ya, Danti ya. Sepertinya ini akan muat lagi, namun mungkin untuk pengiriman hari Senin.
0: Okay,
1: begitu.
0: Baik.
1: Jadi ini dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video ya. Di sana juga cukup ramai dengan teman-temannya Mas Azril dan menggambarkan untuk di wilayah Tunggorono Jombang ini panas sekali.
0: Panas, Pol.
1: Panas sekali ya. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan Mas Atim, ini juga masih pantau 106,1. Ini juga menyapa Mbak Danti ya, siang.
0: Selamat
1: gitu.
0: Siang.
1: Nah, Mas Atim akhir pekan kemana ya? Untuk di malam minggu nanti Kediri ada gawe loh ya.
0: Iya, hari jadi 1147 kota Kediri.
1: Betul. Wah. Sekali, sampai besok loh ini Danti.
0: Oh,
1: Kediri
0: iya.
1: Itu ya,
0: itu
1: kan?
0: Yang Doho Night Carnival.
1: Betul,
0: kalau besok.
1: Doho Night Carnival besok itu. Jadinya kayaknya yang banyak gawenya akhir-akhir ini Kediri dulu.
0: Gantian ya kan?
1: Gantian. Kemarin-kemarin kan nganjuk. Nah, sekarang Kediri duwe gawe.
0: Kediri tampil.
1: Iya, Kediri tampil ya. Ini nanti ada itu loh Danti, ada Ari Lasso.
0: Iya, konsernya Mas Ari Lasso. Nah,
1: iya,
0: tadi sudah
1: betul.
0: Saya putar. Kita konser duluan ini.
1: Kita konser duluan. Kita curi start dulu ya Danti, enggak apa-apa.
0: Iya
1: ya
0: dong.
1: Meskipun siang-siang hari kita curi start dulu. Karena kan nanti mulainya jam 4 enggak sih
0: kayaknya? Jam 4 sore sudah mulai dilakukan itu ya, persiapan mau dimulai. Dan mengingat kita kan tugas, Intan enggak bisa ikut nimbrung di sana.
1: Iya, betul.
0: Nonton. Akhirnya saya putarkan saja siang hari ini tadi. Judulnya itu Cinta Terakhir.
1: Cinta Terakhir.
0: Dari Mas Ari Lasso.
1: Dari
0: ya.
1: Mas Ari Lasso. Tentunya kan untuk lagunya Mas Ari Lasso itu kan banyak sekali.
0: Banyak
1: ya.
0: Enak-enak juga.
1: Enak-enak didengar. Juga didengar begitu. Nah, jadi kita tampil dulu, kita curi start dulu ya untuk kali ini.
0: Iya.
1: Monggo Mas Atim ditambahkan lokasi siang kali ini berada di mana ya.
0: Okay.
1: Untuk di akhir pekan. Lalu informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru, perjalanan dari Surabaya arah ke Magetan lewat jalur bawah. Dikabarkan lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca juga akhir pekan cukup terik dan panas ya. Pak Wibowo, aktivitas perjalanan untuk di siang kali ini sudah sampai di simpang 4 Guyangan, ini arah ke Madiun, lalu lintas juga masih aman dan normal. Mau request lagu Mbak lo? Belum bisa ini Pak.
0: Oh, ini beliau juga nyuri start.
1: Iya, mau nyuri start. Pengennya
0: besok
1: request gitu. Belum bisa ya
0: besok,
1: Bapak ya.
0: Kalau
1: kita request lagu hari Minggu dan tanggal merah Danti ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi berhubung hari ini hari Sabtu akhir pekan, jadi belum bisa dipending dulu ya. Ditahan dulu besok.
0: Oke,
1: baru.
0: Oke, besok lagi.
1: Boleh untuk request bebas ya Danti ya.
0: Bebas. Nah, besok
1: pop
0: kami
1: boleh.
0: Tunggu. Boleh.
1: Dangdut boleh. Kemudian pop Inggris boleh. Semuanya boleh. Tinggal dikirimkan saja judul lagunya, kemudian yang bawa lagu itu siapa.
0: Iya. Ini jadi keingat Intan, itu ada
1: gimana
0: sedulur Cakra yang request tapi pakai lirik yang diingat.
1: Oh gitu, ya itu boleh juga kalau sedulur cakra nanti biar teman-teman
0: nanti kita cari.
1: Iya, biar teman-teman bantu carikan.
0: Iya, soalnya
1: ya kan?
0: Memang ada beberapa orang termasuk saya yang ingat liriknya tapi lupa judulnya.
1: Iya, sama sepertinya Danti. Enggak Danti saja, saya pun juga gitu.
0: Itu sama ya.
1: Pokoknya yang ada itunya, kadang
0: iya,
1: kita tuh gitu. Liriknya yang ini loh. Kita tidak mengingat judulnya tapi mengingat untuk liriknya.
0: Liriknya.
1: Itu enggak apa-apa. Pasti kita akan bantu carikan untuk lagu yang seru cakra inginkan ya.
0: Iya Intan.
1: Kemudian Mas Ati menambahkan, waduh ini saya masih apa ini? Dakwah malam minggu.
0: Waduh, loh, waduh kok waduh. Sudah pengajian?
1: Kok sudah pengajian saja ini Mas Ati? Sama siapa? Sama Mas Jamal ta? Atau COD sama Mas Jamal nanti malam minggu?
0: Mas Ati?
1: Gimana Mas Ati? Ayo sama adik Ajeng apa enggak? Diajak apa enggak diajengnya? Nah ini bisa ditambahkan juga ya.
0: Iya.
1: Kemudian beralih informasi lain kita dapati, ini yang disampaikan oleh Bu Ambarwati.
0: Okay.
1: Sudah sampai di seputaran Mantingan Ngawi. Ini dikabarkan lalu lintasnya juga masih cukup aman, normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Indangan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X Prime herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap harinya. Info dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiyata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Selamat berakhir pekan, sedulur Cakra. Hari ini hari Sabtu 25 Juli 2026. Akan digelar konser Ari Lasso dalam rangka hari jadi ke-1147 Kota Kediri. Jadi, acaranya berlangsung di Gor Joyoboyo mulai dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Untuk Anda mungkin yang sudah bersiap atau bahkan sudah ada di lokasi siang hari ini, Anda bisa tambahkan infonya kondisi terkini di lokasi konser, atau mungkin juga Anda menyoroti terkait dengan rekan-rekan pedagang UMKM yang kebagian rejeki setiap kali ada event besar di kota maupun kabupaten. Atau Anda juga bisa menambahkan informasi kondisi jalur yang Anda lalui menuju tempat hiburan atau tempat wisata, atau mungkin menuju lokasi konser yang ingin Anda tonton nanti. Lewat mana? Kondisinya bagaimana? Cuacanya panas atau tidak? Kemudian ada hambatan atau tidak? Lancar atau mungkin masih mampir ke SPBU isi BBM, antriannya panjang atau tidak, kemudian jalur yang Anda lalui lancar, mulus, atau justru kebalikannya, banyak lubangnya, bergelombang, atau mungkin justru ada yang sedang dalam perbaikan. Kabarkan semua yang Anda jumpai di tengah perjalanan atau di lokasi yang sedang Anda singgahi siang hari ini. Karena satu informasi dari Anda bisa menjadi kewaspadaan bagi sedulur Cakra yang lainnya.

0: Sedulur Cakra, dalam rangka memperingati hari jadi ke-1147 Kota Kediri, pemerintah Kota Kediri menghadirkan hiburan spesial untuk masyarakat. Nanti hari Sabtu 25 Juli 2026 mulai sore, penyanyi papan atas Indonesia, Ari Lasso akan tampil dalam konser di Gor Joyoboyo, Kota Kediri, mulai jam 4 sore sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari jadi ke-1147 Kota Kediri yang mengusung tema Sinergi Lintas Generasi Mengalir Dengan Inovasi Teguh Dalam Tradisi. Masyarakat dapat menyaksikan penampilan Ari Lasso secara gratis tanpa dipungut biaya. Karena itu, warga diimbau datang lebih awal agar tidak kehabisan tempat. Selain menikmati penampilan Ari Lasso, pengunjung juga akan disuguhi berbagai hiburan pendukung yang akan memeriahkan suasana perayaan hari jadi Kota Kediri. Bagi Anda yang berencana hadir, tetap jaga ketertiban, patuhi arahan petugas di lokasi, dan utamakan keselamatan selama perjalanan menuju maupun saat meninggalkan area konser. Ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Pak Hermawan ini mengabarkan untuk aktivitas perjalanannya siang kali ini. Mm-hmm. Posisi beliau sudah sampai di wilayah Kertosono. Baik. Rencana akan mengarah ke Surabaya lewat jalur arteri saja, Danti.
0: Oke.
1: Okay. Dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman, normal, tidak ada kewaspadaan ya, berarti untuk di siang kali ini cuaca mm-hmm. juga cukup bersahabat ya.
0: Baik.
1: Cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita terima. Ya, disampaikan oleh Bapak Yulianto untuk perjalanan kali ini dari Jombang arah ke Mojokerto, dikabarkan lalu lintasnya ini cukup padat, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Okay. Namun yang mendominasi itu kendaraan roda 2. Main. Cuaca juga dikabarkan cukup terik, panas. Kemudian informasi yang sama kita terima, ini yang disampaikan oleh Mbak Lina, perjalanan mm-hmm. kali ini dari Jombang arah ke Nganjuk Kota, posisi sudah melintas di Perak Jombang, juga dikabarkan lalu lintasnya masih aman, cukup normal. Mm-hmm. Cuaca juga dikabarkan siang kali ini cukup terik dan panas. Kemudian informasi yang sama kita terima, ya disampaikan oleh Mas Givari, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Joho Pace arah ke Kediri. Mm-hmm. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas untuk di siang kali ini. Mm-hmm. Kemudian untuk di siang kali ini kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman Damkar Sidoarjo ya, Danti ya.
0: Iya.
1: Ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di pabrik pengolahan tulang hewan mm-hmm. di Kali Jaten, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman Sidoarjo.
0: Oke.
1: Informasi awal kita dapati bahwasanya untuk area yang terbakar cukup luas dan tia. Namun dikarenakan informasi kita terbatas, jadi kita belum ketahui pasti untuk kronologinya seperti apa, kemudian untuk kejadiannya jam berapanya. Mm-hmm. Namun siang kali ini terlihat juga untuk teman-teman damkar masih melakukan proses pemadaman dan pembasahan. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, nanti apabila kita sudah dapat informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Mas Putra. Ini berada di wilayah Ngeronggo Kediri, kebetulan ini tadi mengabarkan ya bahwasanya beliau adalah salah satu dari peserta yang nanti akan ikut menonton di Gor Jabaya ya.
0: Waduh, asik. Ini rombongan atau sendirian?
1: Ini nanti bersama teman-teman tentunya, Danti.
0: Oke,
1: begitu.
0: Baik.
1: Jadi cukup ramai-ramai ya di sana. Dan infonya Gor Jayabaya itu nanti juga banyak stan-stan yang ada di sana, Danti.
0: Wah,
1: begitu.
0: Asik ya?
1: Asik tentunya. Kira-kira nanti suasananya di sana seperti apa ya? Coba Mas Putra nanti bisa dikirimkan videonya ya.
0: Boleh.
1: Semeriah apa begitu? Cuaca juga dikabarkan, posisi beliau berada di wilayah Ngeronggo. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Danti.
0: Oke, terima kasih Inta Nanggreni, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, meskipun kita tidak bisa ikut langsung memeriahkan, kami dari Radio Cakra Krishna juga mengucapkan selamat hari jadi Kota Kediri yang ke-1147. Semoga semakin sukses. Kemudian untuk Anda yang berencana nonton, hati-hati di jalan, kemudian juga tetap waspada barang bawaan, kendaraan, demi keamanan dan keselamatan diri Anda. Kami tunggu ya, bagikan kemeriahan dan kesenangan akhir pekan Anda. 0852 9001061.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Sedulur Cakra, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di Bagor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bagor Nganjuk, Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasi tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Siang hari ini sampai dengan nanti jam 4 sore bersama saya Danti Danila, gatekeeper Radio Intan Anggra ini. Kami tunggu rencana akhir pekan Anda malam minggu nanti. Anda bisa kirimkan referensi tempat wisata, tempat nongkrong, atau mungkin hanya sekedar tempat makan yang recommended wilayah Nganjuk, Kediri, dan juga sekitarnya.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sedulur Cakra, Polres Kediri Kota menyiapkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan konser musik Ari Lasso yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Kediri ke-1147. Konsernya akan digelar di Lapangan Gor Jayabaya Kota Kediri pada nanti malam minggu. Informasi dari pihak kepolisian, persiapan pengamanan telah dilakukan melalui rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib. Sebanyak 300 personel gabungan diterjunkan yang terdiri dari anggota Polres Kediri Kota, jajaran Polsek, Brimob, Kodim 0809 Kediri, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP. Personel akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, baik di sekitar lokasi konser maupun di kawasan yang berpotensi terjadi kepadatan. Selain itu, petugas juga akan melakukan pengaturan arus lalu lintas agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Tidak hanya pengamanan di luar area konser, petugas juga akan memeriksa setiap penonton yang memasuki lokasi acara. Pemeriksaan dilakukan untuk mencegah masuknya senjata tajam, minuman keras, benda berbahaya, maupun barang terlarang. Dan terkait dengan pengalihan arus lalu lintas di Kota Kediri, di ujung telepon sudah tersambung dengan KBO Salantas Polres Kediri Kota, Itu Murnianto. Halo, selamat siang Bapak Murnianto.
1: Siang Mbak Danti.
0: Baik.
1: Halo, selamat siang Mbak Danti.
0: Halo, selamat siang Bapak Murnianto. Salam sehat, salam bahagia, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu di udara kembali bersama saya Bapak.
1: Yeah, sama-sama Mbak.
0: Yeah, baik, Bapak mohon izin, mohon bantuan info kabarnya malam minggu ini nanti di Kota Kediri akan ada konser dari Ari Lasso. Ini kira-kira persiapan pengamanan, pengaturan, pengalihan lalu lintas bagaimana, boleh disampaikan monggo?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore. Tapi mohon izin dapat kami laporkan memang nanti malam ada kegiatan konser Ari Lasso, yang mana konser sendiri itu nanti berlangsung di seputaran Gor Jayabaya. Kami tidak melakukan rekayasa lalu lintas, namun kami ada di titik-titik atau di simpul-simpul tertentu untuk mengurai barangkali terjadi kemacetan maupun kepadatan yang ada di seputaran wilayah Kota Kediri imbas dari kegiatan konser Ari Lasso, Mbak Danti.
0: Baik Bapak, ini kalau untuk pengamanan dari konser Ari Lasso, ini kira-kira untuk personil ada berapa totalnya dan dari pihak mana saja?
1: Oh, terima kasih. Jadi untuk kegiatan pengamanan sendiri, sementara waktu untuk spray-nya sudah terbit, yaitu kita melibatkan dari rekan-rekan dari Polres Kediri Kota itu sendiri, terus kemudian untuk Polsek Jajaran yang ada di lingkup Polres Kediri Kota, terus termasuk dari rekan-rekan Dishub, rekan-rekan dari Satpol PP, rekan-rekan dari Kesehatan, termasuk dari Kodim maupun dari Brimob, yang mana mereka mempunyai tugas masing-masing. Sementara untuk jajaran lalu lintas sendiri ada di simpul-simpul jalan, yang mana untuk rekan-rekan dari lalu lintas antisipasi kepadatan maupun kemacetan yang ada di simpul-simpul tersebut, Mbak Danti.
0: Baik, Bapak Murnianto mohon izin, ini selain yang di wilayah Gor Jayabaya Kota Kediri, ini kabarnya juga ada acara di wilayah Gudang Garam. Ini ada acara apa, Bapak?
1: Terima kasih. Memang nanti pukul 15.00 sampai dengan 18.00 ada kegiatan penutupan jalan yang ada di kantor pos ke utara maupun dari Semampir yang mengarah ke selatan. Acaranya yakni untuk di depan Gudang Garam Unit 1 ada kegiatan pengambilan shooting yang melibatkan artis dari ibu kota. Sehingga untuk memperlancar kegiatan tersebut, dari PT Gudang Garam TBK minta bantuan dari kita untuk melaksanakan pengamanan sekaligus untuk pengaturan arus lalu lintasnya yang ada di seputaran depan PT Gudang Garam TBK Unit 1, Mbak Danti.
0: Baik, ini dimulai dari jam 3 sore 45 menit ke depan, Bapak. Ini berarti jalur alternatif kemana saja kalau boleh tahu?
1: Baik, terima kasih untuk jalur alternatif. Nanti dari Semampir, khususnya untuk roda 6 ke atas, nanti kita belok kanan dan ke kiri kan. Artinya nanti bisa lewat Mataram Barat maupun Mataram Timur. Okay. Baik itu bis maupun truk. Terus kemudian yang dari kantor pos sendiri, kita buang ke timur, bisa lewat SLG maupun bisa lewat nanti Tepus, Mbak Danti.
0: Baik, ini berarti tidak berlangsung sampai malam ya, Bapak, untuk agendanya?
1: Tidak, jadi untuk waktunya nanti sudah kita antisipasi, okay. Minta waktu hanya 3 jam saja.
0: 3 jam saja, siap. Ini berarti sudah standby di lokasi kah Bapak bersama rekan-rekan?
1: Betul, ini sudah persiapan apel untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
0: Oke, baik, sudah ramai ya di lokasi Bapak Murnianto.
1: Betul sekali, ini untuk anggota juga sudah siap-siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Mbak Danti. Mudah-mudahan kegiatan tersebut berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib.

Sedulur Cakra, mohon diperhatikan bahwa di wilayah Kota Kediri nanti akan ada dua agenda, dua titik keramaian. Yang pertama, mulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 petang akan dilakukan penutupan jalan sementara di depannya Gudang Garam Unit 1 Kota Kediri. Jadi nanti dari Semampir akan dialihkan ke arah timur maupun ke arah barat. Dan kabarnya karena di depannya Gudang Garam itu sedang berlangsung itu, kalau kata teman-teman ada syuting, Mbak, di depannya Gudang Garam. Dan info dari pihak kepolisian mendatangkan artis ibu kota. Dan disusul sampai dengan nanti malam di Gor Jayabaya itu akan ada penampilan dari Ari Lasso sampai jam 10 malam. Perhatikan titik-titik keramaian, kurangi laju kendaraan, dan konsentrasi, patuhi juga peraturan yang telah ditetapkan oleh petugas di lokasi.

Sedulur Jagra, salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi, dan Anda bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan Sinona Kopi MC. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MC menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya. Kopi MC.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 1

0: Sedulur Cakra, apakah Anda masih memiliki agenda perjalanan nanti melintas di Kota Kediri? Waspada ya, karena mulai jam 3 sampai dengan jam 6 petang itu akan ada penutupan sementara di depannya Gudang Garam Unit 1 Kota Kediri. Kemudian nanti malam akan ada acara meskipun tidak ada penutupan lalu lintas di Gor Jayabaya Kota Kediri, tapi dipastikan lokasi itu juga akan ramai. Sudah ada pengamanan di beberapa simpul jalan sekitar lokasi juga dari petugas gabungan ya. Anda perlu tingkatkan kewaspadaan. Apabila agendanya tidak mendesak, Anda bisa untuk memilih jalur alternatif lainnya saja, atau mungkin bisa ditunda. Besok kan masih hari Minggu, akhir pekan. Siapa tahu masih libur kan, tidak hanya hari ini. Atau mungkin memang hari ini libur, besok sudah masuk. Wah, ini pilih jalur alternatif saja. Kalau memang tidak mau ramai-ramai atau mungkin tidak mau itu ya, lebih jauh karena memang sedang ada pengalihan sementara. Depan Gudang Garam Kota Kediri, jam 3 sore sampai jam 6 petang. Saya ke ruang gatekeeper dulu, Intan.
1: Iya, Danti, ini kan sudah hampir memasuki puncak kekeringan ya untuk di akhir Juli kali ini. Kita dapati informasi bahwasannya ini untuk di wilayah Blitar, salah satunya itu di Kecamatan Wates Blitar, itu di mana ada yang mengalami ya krisis air bersih begitu.
0: Okay.
1: Jadi dari teman-teman BBBD Kabupaten Blitar itu menyalurkan ada 24.000 liter air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan.
0: Okay.
1: Begitu. Informasi data lengkapnya ini masih kami komunikasikan dengan Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi ya. Beliau juga berkenan untuk on air, namun mohon waktunya kita jadwalkan nanti di jam 3 lebih 10 menit ya. Beliau juga bersedia. Beralih informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Mas Novianto mengabarkan untuk di wilayah Tulungrejo, Pare Kediri, Danti. Informasinya ada pawai budaya katanya.
0: Okay.
1: Hari ini ya, akhir pekan ya, namun tidak disertakan video ataupun foto ya, bahwasannya di sana ada kegiatan masyarakat ya, yaitu pawai budaya. Monggo ditambahkan ya Mas Novianto untuk di wilayah Tulungrejo, Pare Kediri. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mas Hermawan mengabarkan aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono. Ini arah ke Kediri Kota. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Tadi melintas di jalur Mengkreng juga sudah mulai ada kepadatan, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik, cukup panas. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Budi mengabarkan informasinya ada insiden kecelakaan lalu lintas. Lokasi itu pas di depan Polsek Ngancar Kediri. Dikarenakan informasi kita terbatas, kita masih gali terlebih dahulu ke Kapolsek Ngancar Polres Kediri, yaitu AKP Rudi Widianto.
0: Baik.
1: Untuk mengetahui informasi detailnya, Danti.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Menjadi kewaspadaan untuk kita semua, sedulur Cakra, bahwa kabarnya di wilayah Ngancar Kediri sempat terjadi kecelakaan lalu lintas. Info awal yang dihimpun oleh Gatekeeper Radio Cakra Krishna dalam sebuah foto yang dikirimkan oleh pendengar kami, ada satu korban tergeletak di jalan beserta dengan kendaraan sepeda motornya. Di sana juga dikerumuni oleh beberapa orang ya, kemungkinan warga masyarakat atau mungkin ada pengguna jalan lainnya yang ikut turun hendak membantu atau mungkin juga mengamankan lokasi kejadian. Belum kita terima info lebih lanjut dari pihak kepolisian, sedulur Cakra, jadi mohon tambahkan info apabila Anda sempat mengetahui kecelakaan tersebut atau Anda sore hari ini melintas di lokasi yang sama. kondisinya bagaimana. Biasanya kalau ada kecelakaan, usai olah TKP, di jalurnya itu akan ada tanda ya. Jadi kayak pilox warna putih yang biasanya menunjukkan lokasi atau titik kendaraan maupun korban. Lokasinya Ngancar Kediri, info dari Bapak Budi, depannya Polsek Ngancar. Baru hari ini kejadiannya. Tambahkan melalui 0852 9001 061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, sedulur Cakra, penyanyi Ari Lasso siap menghibur masyarakat ya dalam konser Hari Jadi Kota Kediri ke-1147 yang digelar malam ini, Sabtu 25 Juli 2026 di Gor Joyoboyo, Kota Kediri. Dalam jumpa pers sebelumnya di Hotel Grand Surya Kediri, Ari Lasso mengatakan telah menyiapkan sekitar 15 lagu. Ini boleh ditebak lagu apa saja, sedulur Cakra? Karena memang lagu dari Ari Lasso ini banyak ya, dan kabarnya nanti akan dibawakan sekitar 15 lagu. Ari Lasso juga berharap penampilannya nanti dapat menjadi kenangan manis bagi masyarakat Kota Kediri. Mantan vokalis Dewa 19 itu juga mengaku bahwa memiliki kedekatan emosional dengan Kota Kediri. Karena ternyata sejak kecil Ari Lasso kerap berkunjung ke Kota Kediri dan sudah beberapa kali tampil menghibur warga Kediri juga. Salah satu penampilan yang paling berkesan menurut Ari Lasso adalah waktu tampil bersama Ada Band di kawasan tepian Sungai Brantas pada tahun 2008 lalu. Ia juga mengaku selalu menyempatkan menikmati kuliner khas Kediri, terutama pecel, dan kali ini ingin mencoba soto pojok yang banyak direkomendasikan oleh masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menyampaikan antusiasmenya menyambut konser itu. Mbak Wali ini mengaku telah menggemari lagu-lagu Ari Lasso sejak kecil dengan lagu Hampa sebagai salah satu lagu favoritnya.
1: Ayo Tolan, Radio Cakra Krisna.
2: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu Kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak

0: Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya. Mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya. Sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sore hari ini bagaimana sedulur cakra? Untuk lokasi yang dia berada, apakah masih cukup cerah atau sedikit berawan mendung ya? Kami masih tunggu informasinya 0852-9001-061. Saya kependengar ada Bapak Roni. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, bahagia.
1: Siap.
0: Bapak Roni, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Seger waras.
0: Senang kami mendengarnya. Perjalanan atau di rumah saja?
1: Ini perjalanan mau pulang.
0: Oh, mau pulang. Berarti dari arah mana ke mana, Bapak Roni?
1: Dari Tulungagung ini nyampe di itu loh, jalan tembus Kaliombo itu. Bah, hari ini sangat krudit banget.
0: Iya, padat, Bapak.
1: Hampir enggak gerak ini.
0: Sudah hampir itu macet total ya. Ruami berarti
1: total
0: Bapak Roni.
1: Ya.
0: Waduh, ya ini.
1: Ramai banget dari ini. Tadi lewat enggak loh, tadi agak pagi. Terus kemarin itu juga enggak begitu padat kayak gini loh. Hari ini kok.
0: Ramai ya.
1: Ini malam Minggu ya.
0: Malam Minggu.
1: Sabtu kan malam Minggu.
0: Mungkin banyak ya, juga yang arah Kediri, Bapak.
1: Itu loh ada rombongan sepeda motor NMAX itu loh.
0: Oh, kayak
1: terus
0: touring itu ya.
1: Macet gara-gara ya kayak touring itu loh. Gara-gara itu macet total, gak mau ngalah ya. Pengen dulu, aduh.
0: Iya, biasanya ada yang ngawal ini ada atau tidak Bapak rombongannya?
1: Gak ada, gak mungkin
0: ada.
1: Ini belum jadi satu, mungkin baru satu apa ya, satu rombongan itu aja mungkin. Kalau ngumpul semua mungkin ya gak bisa lewat semua ini.
0: Tadi ketemunya pas
1: ini tadi
0: di
1: saya,
0: mana Bapak?
1: Itu loh ya, kalau dari pertigaan Ronggo lurus itu kan kita dibuang belok kanan gang itu kan. Nah, pas di situ es enggak bisa lewat sama sekali. Kan padahal dibikin satu arah kan.
0: Betul.
1: Satu arah tapi tetap kalau sepeda motor ya enggak satu arah, cuma mobil yang satu arah. Ini tadi saya lewat sempalan, kan habis itu ada sempalan lagi, ada pertigaan itu saya belok kanan. Kanan nanti ada pertigaan lagi ngiri itu tembusnya perempatan Baruna juga. Agak sepi itu lah situ.
0: Tapi roda empat
1: banyak yang belum tahu.
0: Roda empat bisa ya Bapak?
1: Bisa, tapi kalau orang luar kota ya nggak tahu jalan itu. Jalan tikus itu kecil jalannya.
0: Masuk-masuk gitu tembusan. Ya Bapak Roni?
1: Iya. Iya, ini tadi saya lewat perempatan tuh yang mobil yang di depanku tuh belum lewat. Masih
0: dibalap.
1: Masih kejebak di lampu merah.
0: Iya, ini harusnya yang beruntung
1: ya,
0: yang itu ikutan sama Pak Roni. Biasanya saya kalau ada antrian panjang.
1: Harusnya ada.
0: Iya, ada kan.
1: Mobil satu ikut saya tuh. Di belakang
0: beruntung
1: saya ini.
0: Beruntung itu
1: sekarang.
0: Orangnya Bapak. Soalnya kalau pribadi saya antrian panjang gak sabar kok ada yang belok. Wah ini tahu jalan
1: ada
0: tembusan
1: itu.
0: Ini.
1: Itu ada tembusannya ada dua itu. Kalau yang satunya macet agak ke mana ya, ke timur sedikit itu ada lagi.
0: Oh, gitu.
1: Nanti tembusannya sebelumnya pom mana itu Baruna itu.
0: Kayaknya
1: agak kecil malah jalannya.
0: Tapi kayaknya habis ini rame Pak. Soalnya pada tahu semua.
1: Ya, iya toh kalau sudah di on air gini biar
0: betul,
1: tahu semua nanti.
0: Biar tahu semua.
1: Biar lewat situ. Kalau nurut itu Mbak, waduh belum keluar, masih kejebak di itu.
0: Kejebak kemacetan ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Nge-nge-nge.
1: Saya lupa kalau ini malam Minggu emang kalau lewat situ. Biasanya aku kalau atung tuh lewat Blabak, Mbak.
0: Oh, Blabak.
1: Blabak tembus pesantren, tapi itu nanti kalau enggak tahu jalan ya kejebak lagi di pertigaan di kalau lurus Pasar Sono Bedek itu kan mobil nggak boleh lurus. Nah itu ya macet total di situ malam.
0: Macet
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi ada gang, ada lagi jalan-jalan tembus ada.
0: Ini panjenengan memang sehari-hari rutenya di situ Bapak. Tugasnya lewat
1: dua hari sekali.
0: Bagaimana?
1: Iya.
0: Dua hari sekali.
1: Dua hari sekali itu saya di Kediri kan proyek ada di Ngadiluwe sama di Tulungagung. Yang satunya di kota, di kota. Jadi kalau dua hari sekali pasti lewat Kaliombo itu pasti.
0: Pasti mau tidak mau
1: sekali,
0: ya Bapak.
1: Iya, nggak ada jalan lain. Mau naik sepeda motor ya sama aja.
0: Iya, baik. Cuaca juga panas Bapak.
1: panas banget hari panas ini banget. Parah marah Tulungagung pun panas, minta ampun
0: panas, panas ya, panas ya. Oke ya. Siap, yang penting badannya sehat Bapak Nge.
1: Alhamdulillah sehat selalu Bapak, harus itu.
0: Betul, badannya
1: harus
0: sehat,
1: harus disehat-sehatin.
0: Iya, buat cari ya. Rezeki ya Bapak ya.
1: Nah, itu ya, buat cari nafkah. Kalau sakit, waduh,
0: nggak ada yang nyari juga. Nanti betul, kami doakan ya. Makanya badan sehat, rezekinya lancar.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Ya, amin. Terima
0: baik.
1: Kasih doanya.
0: Dengan senang hati ya. Ada tambahan atau sudah?
1: Sudah
0: cukup, Bapak?
1: Sudah, ini cukup.
0: Oke,
1: cukup.
0: Baik, selamat melanjutkan perjalanan ya. Semoga ya, lancar ya, sampai tempat
1: banget.
0: Tujuan
1: ya.
0: Dengan
1: ya,
0: senang hati, sore Bapak.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Roni dari arah Tulungagung kejebak kemacetan di wilayah Kaliombo Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra. Informasi dari Bapak Roni tadi sempat padat ya, wilayah Kaliombo Kediri, beliau dari arah Tulungagung. Dan syukurnya tadi Bapak Roni ini mengetahui jalur alternatif atau biasa kita sebut jalan tikus ya. Ini kalau nggak tahu tembusannya pastinya bingung, tapi kalau yang sudah biasa aman-aman saja. Karena kalau menunggu antrian yang panjang itu bisa sampai lama, kata Bapak Roni yang melintas di lokasi. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan Mas Kopeng, dikirimkan ada satu video ya. Ini ya, lokasi berada di wilayah sekitaran alun-alun Lamongan dan Tia.
0: Okay.
1: Ini rutenya kemungkinan yang dituju Lamongan ya Mas Kopeng ya untuk hari ini. Terlihat dari video lalu lintas juga jalur utama ya, ini masih aman, cukup lancar, dan terlihat juga kendaraan sepeda motor, kendaraan roda 4 yang mendominasi untuk di siang menjelang sore kali ini di wilayah Lamongan.
0: Oke.
1: Kemudian suhu udaranya di sana ya, Danti ya, juga infonya cukup apa ya, istilahnya
0: panas.
1: Istilahnya ungkep begitu. Kemudian satu informasi lagi kita terima, juga disampaikan oleh Bapak Widodo, memberikan update sudah sampai di wilayah Jong Biru Kediri arah Kepare.
0: Okay.
1: Lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Cuaca untuk di siang kali ini cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Lalu kita juga masih komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro, Ibda Septian. Ini terkait dengan insiden kecelakaan tunggal ya Danti ya.
0: Iya.
1: Lokasi berada di Desa Kawengan, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Informasinya untuk kecelakaan tersebut itu melibatkan truk molen yang tidak kuat menanjak begitu. Karena informasi kita terbatas, masih kita gali terlebih dahulu apakah ada korban jiwa. Karena informasi awal kita dapati untuk kendaraan itu terguling. Kemudian untuk kerusakannya kendaraan cukup parah.
0: Okay.
1: Namun untuk kondisi korbannya seperti apa masih kita gali terlebih dahulu untuk informasinya.
0: Okay.
1: Kemudian beralih informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Pak Febrianto, mengabarkan simpang 4 Loceret ini arah ke Kediri Kota.
0: Okay.
1: Lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengendara roda 4 plat luar kota ya untuk di siang menjelang sore kali ini. Cuaca dikabarkan cukup cerah Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Nagraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kami tunggu tambahan informasi lainnya. Anda bisa tambahkan melalui telepon maupun WA 0852 9001061.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Banyakan Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Banyakan Kediri. Ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Sore hari ini, Sedulur Cakra, saya Danti Danila, tetap ditemani Intan Anggra ini siap menerima informasi dari Anda. Kota Kediri ada 2 kewaspadaan. Yang pertama ada di depan gudang garam unit 1 dan yang kedua ada di Gor Jayabaya Kota Kediri. Harap waspada, hati-hati, terus kabarkan informasi penting melalui gatekeeper. Nanti selama 8 menit ke depan kami akan menghadirkan jaring radio. Untuk info yang sudah masuk di ruang gatekeeper, nanti akan kami sampaikan setelah jaring radio terputar.
3: Info Nganjo, 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang dan kebakaran selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya 2 insiden pohon tumbang akibat angin kencang pada kemarin Jumat 24 Juli 2026. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Nganjuk Sutomo mengatakan, berdasarkan perakiraan BMKG, kecepatan angin di wilayah Kabupaten Nganjuk diperkirakan masih cukup kencang dalam beberapa hari ke depan. Pihaknya juga menjelaskan, pada kemarin Jumat 24 Juli 2026, BBBD menerima 2 laporan pohon tumbang. Kejadian pertama sekitar jam 7 pagi di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, di mana sebuah pohon sawo kecil yang berdiameter sekitar 40 cm. Selanjutnya, lokasi kedua pada jam 9 malam, laporan pohon tumbang kembali diterima di Jalan Maijen Sutopo, Desa Sengkut, Kecamatan Brebes.
3: Info Nganjuk, dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
6: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, Haryadi, mengungkapkan pihaknya telah menerima usulan masyarakat agar pondok pesantren Manjung ditutup permanen. Selengkapnya akan disampaikan Fitri, Krishna FM, Wonogiri.
7: Hal itu setelah pendiri ponpes tersebut yang merupakan anggota Polres Wonogiri, yakni Bribka E, menjadi tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Haryadi mengatakan, setelah terjadinya kasus dugaan kekerasan seksual oleh Bribka E, pihaknya langsung menerjunkan tim ke ponpes Manjung. Tujuan utamanya adalah memastikan para santri yang berjumlah 119 orang tidak terlantar. Namun Haryadi menyebut, para santri telah diambil oleh orang tua atau walinya masing-masing. Dia mengatakan, kantor Kemenag Wonogiri juga sudah sempat menerima usulan dari masyarakat di sekitar Ponpes Manjung. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
6: Bupati Lumajang Indah Emperawati menegaskan pemerintah Kabupaten Lumajang tidak akan memberikan izin perdagangan minuman beralkohol sebagai upaya penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban masyarakat. Selengkapnya, silakan Laila, Krishna FM, Lumajang.
8: Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan, pemerintah Kabupaten Lumajang tidak akan menerbitkan izin perdagangan minuman beralkohol sebagai upaya menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban masyarakat. Indah menegaskan, pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda akan terus menjalankan kewenangan masing-masing untuk menegakkan aturan terkait peredaran minuman beralkohol. Menurut dia, pemusnahan barang bukti tidak hanya menjadi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi juga sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan dan menghindari dampak negatif minuman beralkohol terhadap kehidupan sosial, keamanan lingkungan, serta masa depan generasi muda. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak memperjualbelikan maupun mengedarkan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan, serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada aparat berwenang. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
6: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes, Eko Suprianto, menyambut baik adanya rencana pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa di pantai utara Pulau Jawa. Selengkapnya akan disampaikan Ana, Kasihku FM Brebes.
9: Pembangunan tersebut diharapkan bisa jadi harapan besar masyarakat pesisir Brebes yang selama bertahun-tahun menghadapi abrasi, banjirop, dan hilangnya lahan tambak produktif. Menurut Eko, Kabupaten Brebes memiliki garis pantai sepanjang sekitar 71 km yang membentang di 14 desa pada 5 kecamatan. Kondisi saat ini sangat memprihatinkan lantaran abrasi yang terus menggerus sejumlah tambak. Dia merinci, berdasarkan kondisi terakhir, ada sekitar 150 hektar kawasan tambak di wilayah Kecamatan Losari kembali hilang akibat abrasi. Kondisi tersebut menambah luas lahan yang tidak lagi produktif dan berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir. Saya Ana melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
6: Objek wisata Pantai Lestari di pesisir Desa Bulu Manis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, kondisinya memprihatinkan karena penuh sampah rumah tangga hingga limbah sisa industri pabrik. Selengkapnya, silakan Puspita, Krishna FM Pati.
10: Bermacam sampah plastik hingga sampah rumah tangga menumpuk di pantai yang sempat menjadi

0: tanpa pengecualian untuk seluruh kegiatan masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, larangan itu mencakup seluruh agenda perayaan kemerdekaan, mulai dari pawai budaya, karnaval, hingga kegiatan bersih desa. Menurut Wahyu, larangan tersebut bukan kebijakan baru. Pemkot Malang telah menerapkannya sejak 2025 sebagai upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Meski demikian, ia mengakui masih ditemukan penggunaan son horek di sejumlah kegiatan masyarakat. Salah satunya terjadi di Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lawak Waru. Karena itu, Wahyu meminta seluruh lurah dan perangkat wilayah terus menyosialisasikan larangan tersebut kepada masyarakat. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra Salantas Polres Kediri Kota memastikan tidak akan memberlakukan rekayasa lalu lintas saat konser Ari Lasso yang digelar di Gor Joyoboyo Kota Kediri pada hari Sabtu 25 Juli 2026 malam. KBO Salantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto menyampaikan, petugas akan disiagakan di sejumlah simpul jalan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang diperkirakan terjadi akibat meningkatnya aktivitas masyarakat yang menuju lokasi konser.

0: Bing. Air bersih di wilayah Blitar, kita juga sudah tersambung dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi. Mari kita sapa sama sore.
1: Selamat sore Mbak Santi.
0: Selamat sore.
1: Gimana, sehat-sehat?
0: Alhamdulillah sehat Bapak Wahyudi, apa kabar? Sehat bahagia Bapak?
1: Alhamdulillah, selalu bahagia.
0: Alhamdulillah, siap, kami senang mendengarnya. Bapak, mohon waktu, mohon info terkait dengan dropping air bersih di wilayah Blitar. Boleh disampaikan sampai dengan hari ini ada berapa lokasi, Bapak?
1: Terima kasih, Mbak Ganti. Yang di Kabupaten Blitar yang sudah dilaksanakan BBBD itu pada Rabu kemarin sudah dropping 12.000 liter ke Desa Sukorjo, dusunnya Sidorjo, RT-nya di ya RT 02, RT 03, RW 01, RT 02, RT 03, RT 04, dan RW 01.

0: 2, ini berjumlah 208 kakak.
1: Okay.
0: Tentunya jiwanya ada 539 jiwa.
1: Baik.
0: Ini yang di Desa Sukorjo, Dusun Sidorjo, Kecamatan Mater. Yang okay. kedua, di Desa Tugurejo, Dusun Bejirejo, di sana ada 7 RT kalau tidak salah. Di Desa Tugurejo, 2 RW, ada jumlah kakaknya 94 kakak, okay. atau jiwanya 289 jiwa.
1: Baik.
0: Ya, dan di Dusun Wonosari, ini okay. yang di Satu Burjo, itu juga ada 175 kakak, jiwanya 569
1: okay.
0: jiwa. Ya, ini kita dropping pada Kamis kemarin, dan tentunya yang untuk Desa Sukorjo, besok kita dropping lagi 12.000 liter lagi.
1: Yeah.
0: Dan yang Desa Tugurejo, kita dropping lagi 12.000 liter lagi di dua dusun tersebut.
1: Yeah. Berarti untuk besok itu dropping yang kedua Bapak Wahyudi, nggih?
0: Yeah, yang kedua di okay. Desa Sukorjo di Dusun okay. Sidorjo.
1: Baik. Bapak Wahyudi, mohon izin, kalau besok akan dilakukan dropping kedua, ini kira-kira kalau untuk setiap kali dropping, jarak antar dropping pertama ke dropping selanjutnya, ini berapa hari atau mungkin menyesuaikan dengan kondisi di lokasi masing-masing, Bapak?
0: Ya, betul, kita juga menyesuaikan kondisi masing-masing dan kita selalu berkoordinasi dengan wilayah
1: okay.
0: yang ditandon bagaimana dengan kondisi okay. yang bagaimana.
1: Okay.
0: Tentunya ini masih kita jadwalkan setiap 4 hari sekali atau dalam 1 minggu 2 okay. kali masing-masing di desa tersebut. Yang di dusun-dusun yang ada terdampak kekeringan yang sekarang ini.
1: Oke, okay, baik. Bapak, berarti kalau sampai dengan hari ini tercatat berapa kecamatan, Bapak? Ini dalam satu kecamatan atau dua kecamatan?
0: Yang ini dalam satu kecamatan di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar.
1: Kecamatan Wates saja. Baik. Ya. Kalau untuk itu, Bapak, selain dropping air bersih, di sana sarana prasarana yang diberikan atau mungkin dipinjamkan, selain tandon adakah lainnya, Bapak Wahyudi?
0: Sementara tidak. Jadi kita masih berkonsentrasi
1: okay.
0: untuk tandon itu. Jadi tandon itu adalah sebagai titik kumpul
1: okay.
0: Untuk memudahkan dan sama-sama dari masyarakat kumpul di situ. Kami juga akan bisa mengirim itu juga, dropping itu bisa maksimal, karena kalau kita intervalnya itu cepat, berarti nanti kalau kebutuhan yang ada di wilayah Kabupaten Blitar itu bisa droppingnya bisa ke yang lainnya, kan seperti itu. Kalau bencana kekeringan ini sudah keluar, tentunya seperti itu.
1: Baik. Bapak Wahyudi, berarti ada satu tandon sebagai pusat berkumpul, kemudian kalau untuk warga masyarakat, ini bawa wadah masing-masing kah Bapak pribadi? Atau bagaimana proses distribusinya?
0: Ya, jadi di dalam kita hitung 1.200,
1: okay.
0: itu nanti berapa muka, berapa jiwa, okay. itu yang menentukan tim verifikasi kami beserta perangkat yang ada di wilayah tersebut.
1: Okay.
0: Oh ya, setelah itu dari masyarakat ya monggo
1: okay.
0: mengambil air di situ dengan okay. membawa
1: wadah masing-masing
0: dan lain
1: Okay. Siap. Sejauh ini aman dan tertib ya, Bapak. Tidak ada yang berebut nggih warga masyarakat.
0: Alhamdulillah lancar dan kita juga tetap semangat melayani masyarakat.
1: Nggih. totalitas pokoknya pelayanan kepada masyarakat Bapak Wahyudi nggih.
0: Insya Allah seperti itu.
1: Siap, baik.
0: Ya, Bapak, penting kita didoakan untuk
1: pasti
0: selalu sehat dan tentunya selalu semangat.
1: Nggih, pasti Bapak, doa terbaik dari kami. Bapak Wahyudi, berarti kalau untuk sementara kan masih hanya di Kecamatan Wates. Ini awal mulanya berarti laporan dari perangkat desa setempat, pihak kecamatan, atau sistem pelaporannya bagaimana cara pengajuan dropping air bersih ke BPBD, Bapak?
0: Tentunya kita sudah sebelum itu Pak Bupati memerintahkan kita BPBD untuk rakorda rapat koordinasi daerah. Jadi sudah kita lakukan sebelum pada bulan-bulan Mei kalau tidak salah itu.
1: Sudah kita lakukan. Jauh-jauh waktu.
0: Jadi semua pentaholik dan lain-lain, pentalik dan lain itu sudah kita berikan masukan, cara pelaporannya dan verifikasi tentunya kita sama-sama. Jadi sekretariat ada di BPBD, tentunya barang yang lapor itu dari masyarakat yang membutuhkan, lapor ke Pak Kepala Desa, Pak Lurah, itu diketahui Pak Camat, diverifikasi, lah itu dilaporkan ke kami, kami verifikasi apa kekurangan yang ada. Di sana mungkin tandonnya kurang, nah kita dropping. Tandon tersebut sudah dropping terpasang bagus, kita dropping airnya.
1: Siap. Berarti sebelumnya dalam rapat itu juga sudah ada sosialisasi sistem pelaporan pengajuan kepada rekan-rekan BPBD, Bapak Angge.
0: Siap, seperti itu. Ini sesuai dengan petunjuk beliau Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati.
1: Baik. Bapak, ini ngomong-ngomong Kecamatan Wates, apakah di tahun-tahun sebelumnya juga demikian Bapak mengalami dampak kekeringan?
0: Oh iya, dalam kawasan rawan bencana kekeringan, KRB ini kan kita ambil di masa yang 2 tahun ke belakang.
1: Baik.
0: Jadi daerah-daerah tersebut yang mana mana saja untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan. Di situ ada 7 kecamatan, meliputi beberapa desa dan dusun yang kita impor, yang dulu pernah mengalami kekeringan dan kita dropping air bertahun, dan itu istilahnya kan selalu sama nantinya seperti itu. Akhirnya kita buat kawasan rawan bencana dampak kekeringan itu masih di 7 kecamatan.
1: 7 kecamatan, kalau sebelumnya data dari Panjenengan, Bakung, Binangun, Kademangan, Panggung Rejo, Sutojayan, Wates, sama Wonotirto, nggih Bapak?
0: Betul sekali.
1: Baik. Berarti sementara yang sudah dropping wilayah Wates, nggih. Kalau 6 kecamatan lainnya bagaimana, Bapak?
0: 6 kecamatan kemarin Panggung Rejo yang desa Sumber Agung itu sudah juga memberikan surat permintaan dropping dan lain-lain, kita sudah ke sana juga. Tim verifikasi kami untuk penataan dropping. Jadi suatu misal dropping ini benar-benar titik tandonnya di mana, kita lebih utamakan dalam hal penempatan-penempatan itu, berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak Camat, untuk penempatan-penempatan tandon, monggo diselesaikan. Setelah itu nanti kita akan segera datang untuk mendropping air bersih kepada masyarakat. Dan tentunya kemarin dari Pak Kades Sumber Agung, Kecamatan Bangurja, sudah memerintahkan timnya untuk mengambil tandon di kami. Untuk mau ditata di wilayah-wilayah yang mau di dropping air.
1: Baik. Berarti dari 7 kecamatan, 1 kecamatan Wates sudah dropping, kemudian Panggung Rejo sudah pengajuan, yang 5 sejauh ini masih aman, ngonten Bapak nggih rangkumannya.
0: Alhamdulillah di grup kami juga ada grup yang istilahnya komunikasi dari 7 kecamatan tersebut,
1: okay,
0: insya Allah masih
1: aman. Alhamdulillah, ikut senang kami. Semoga kedepannya aman selalu, Bapak Angge.
0: Terima kasih.
1: Dengan senang hati. Pasti semangat, semoga sehat selalu sehingga bisa melayani masyarakat. Titip salam juga rekan-rekan, semoga semangat semuanya Bapak Wahyudi nggih di militer.
0: Terima kasih banyak.
1: Dengan senang hati. Bapak, yang terakhir mohon imbauan kepada warga masyarakat terkait dengan potensi kekeringan di wilayah Blitar. Mungkin bisa ada arahan-arahan terkait dengan penggunaan air atau mungkin juga beberapa hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Monggo, Bapak Wahyudi.
0: Terima kasih atas waktunya. Yang saya tekankan adalah jangan bakar sampah di sekitar, hilangkanlah pembakaran sampah yang sekarang ini.
1: Rawan kebakaran, Bapak Ngi, musim
0: rawan
1: kemarau
0: kebakaran
1: ini.
0: Rawan kebakaran sekali, ya. Khususnya kemarin banyak apa hutan yang terbakar. Ini banyak lahan tebu yang terbakar.
1: Betul.
0: Ini ya angin juga bisa
1: mempengaruhi, Bapak Angge. Jadi salah satu faktor.
0: Terus cuaca kekeringan ini panasnya juga luar biasa. Jadi
1: betul.
0: Jangan sampai membakar sampah sembarangan.
1: Siap. Terima kasih banyak Bapak Wahyudi, waktu dan juga informasinya sudah disempatkan di tengah kesibukan panjenengan Bapak untuk on air nggih.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Siap, dengan senang hati. Selamat bertugas kembali. Salam untuk rekan-rekan. Semoga sehat, sukses selalu Bapak Wahyudi nggih.
0: Ya, terima kasih banyak. Amin. Matur nuwun atas doanya.
1: Dengan senang hati. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten Bapak Wahyudi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, menyampaikan terkait dengan dropping air bersih di Kecamatan Wates.

sidang soal rakyat, bukan

Jerpesuki Mowo Peo. Jerpesuki Mowo Peo merupakan salah satu filosofi dalam bahasa Jawa. Pepatah ini seringkali dijadikan semboyan atau moto oleh masyarakat Jawa, khususnya penduduk di Provinsi Jawa Timur. Ungkapan Jerbasuki Mowo Peo memiliki arti, semua keberhasilan membutuhkan biaya. Namun, sebenarnya tidak fokus membicarakan materi, ungkapan kuno ini justru membahas tentang perjuangan dan pengorbanan untuk meraih tujuan atau cita-cita.

0: Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Danti, rasa gak sih kalau saat ini kan sudah memasuki musim kemarau ya, anginnya cukup kencang. Betul. Dan anginnya itu selalu membawa debu-debu butirannya.
0: Iya Intan, wah ini kalau kita naik sepeda motor di Nganjuk yang notabene anginnya kencang, wah kelilipan kalau gak pakai kacamata. Kemudian itu biasanya meskipun helmnya sudah ada kacanya masih bisa nyelip-nyelip loh.
1: Masih bisa nyelip-nyelip ya. Apalagi ini kalau untuk rumah yang depannya itu aspal ya, apalagi aspalnya yang belum dilakukan istilahnya dicor ya, kayak di depan rumah saya salah satunya itu. Nah, itu debu tuh masuk ke dalam rumah semua.
0: Oh iya, jadi begitu. Ingat ada yang membagikan sedang nyapu rumah. Nah, kotorannya ini banyak kayak rumah yang ditinggal berhari-hari.
1: Iya betul Danti, sehari itu saya nyapu kurang lebihnya kalau nggak 3-4 kali. Dan ngepel pun itu bisa pagi. Aduh. Kemudian sama sore.
0: Dua kali sehari. Kayak
1: begitu.
0: Mandi.
1: Kayak mandi ya, betul sekali. Karena ya bagaimana, anginnya kan memang sudah cukup kencang, sudah musim kemarau, jadinya kan debu-debu itu ikut berterbangan.
0: Betul.
1: Ikut masuk.
0: Ikut namu.
1: Iya, betul. Padahal itu pintu sudah ditutup ya.
0: Iya.
1: Tapi bisa aja ada sela-sela kecil, lubang-lubang kecil itu dia menyelinap.
0: Celah-celah ya.
1: Iya, betul. Jadi memang di momen-momen seperti ini ya, kita harus seringkali untuk membersihkan rumah. Sama kayak Kang Zian, ternyata juga nyedot debu itu berkali-kali.
0: Waduh.
1: Karena beliau takut, khawatir ketika cucunya datang. Nah, itu kan yang
0: banyak debunya ya.
1: Iya betul, karena yang cucunya si paling kecil itu kan masih belum ada setahun. Jadi masih merangkak-rangkak.
0: Oh,
1: kan
0: gitu.
1: Iya, takutnya nanti pas ketika di lantai kok kotor kan ya kasihan.
0: Betul, berbahaya juga ya kalau debunya sampai terhirup ya.
1: Iya betul sekali ini ya. Jadi tidak hanya di rumah saya saja, kan saya juga merasakan ternyata.
0: Iya, Nganjuk ini sedang merasakan angin yang kencang-kencangnya.
1: Kencang-kencangnya angin ya. Tapi ini tuh sudah hampir masuk puncak kemarau ya, Danti ya. Agustus ya puncaknya ya. Jadi tuh angin kalau semakin malam tuh suaranya tuh semakin kencang, Danti. Ngeri sekali ya.
0: Iya benar. Pokoknya habis maghrib, wah itu anginnya sudah mulai ugal-ugalan nih.
1: Sudah mulai ugal-ugalan, sudah mulai kencang-kencangnya ya.
0: Betul.
1: Apalagi semakin malam itu menurut saya anginnya semakin kayak ada esnya nanti. Jadi kayak recep-recep gitu. Iya, dingin sekali yang nganjuknya ya. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Indra. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang, arah ke Surabaya lewat jalur bawah. Dikabarkan lalu lintas sejauh ini juga jalur arteri cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Tias. Posisi berada di wilayah Gayam Gudah Kediri. Lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat.
0: Oke.
1: Kemudian kita juga masih komunikasi dengan Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang ya Danti ya, Bapak Haryanto. Ini terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di pabrik penggilingan sekam di Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Informasi awal kita dapati bahwa kebakaran tersebut itu kejadiannya semalam. Kemudian
0: sampai sore ini.
1: Iya betul. Kemudian sampai pagi itu untuk proses pemadaman oleh teman-teman damkar Kabupaten Jombang itu belum selesai. Kemudian kita follow up kembali, kita tanyakan untuk update-nya. Untuk di jam 4 kurang 6 menit ini ya. Di sana teman-teman damkar masih melakukan pembasahan Danti. Jadi hari ini ya, sore ini untuk proses pemadaman dan pembasahan belum selesai total ya. Karena Pak Haryanto ini juga baru saja mengabarkan jam 15.54 barusan saja masih dilakukan proses pembasahan oleh teman-teman damkar begitu. Jadi dikarenakan kita belum dapatkan informasi lengkapnya, kira-kira yang terbakar ini luas areanya berapa, kita belum ketahui ya Danti ya. Karena kita hanya dapat informasi kebakarannya semalam dan hingga sore kali ini masih dilakukan pembasahan. Semoga saja penanganan cepat selesai Danti ya, karena hampir satu hari loh ya.
0: Betul, hampir 24 jam. Karena mungkin karena yang terbakar itu sekam.
1: Iya, jadi agak susah untuk memadamkannya. Ini juga luar biasa sekali untuk teman-teman damkar untuk melakukan upaya pemadaman dan pembasahan yang ada di lokasi. Tentunya kan juga membutuhkan tenaga.
0: Betul, Intan.
1: Jadinya kan harus apalah ya, istilahnya tuh staminanya ya.
0: Betul.
1: Nanti ya, karena sedari
0: malam
1: dini
0: loh.
1: Hari. Iya betul.
0: Iya.
1: Semalam dini hari baru
0: sampai
1: dilakukan pemadaman sore. Sampai sore ini. Ini masih lanjut dilakukan.
0: Semangat rekan-rekan ya.
1: Iya betul, semangat ini untuk teman-teman damkar Kabupaten Jombang ya. Semoga saja untuk proses pemadaman dan pembahasannya sore kali ini cepat terselesaikan dan semoga saja tidak ada korban jiwa nanti ya, harapannya begitu.
0: Betul.
1: Kemudian beralih informasi lain, kita dapati yang disampaikan oleh Mas Ilham. Ini mengabarkan lalu lintas di simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Baron, lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan sudah mulai redup Danti.
0: Oke, terima kasih Hinta Nanggre ini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih sedulur Cakra untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sudah 2,5 jam saya menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Sudah mau memasuki jam 4 sore, waktunya saya geser ke ruang gatekeeper. Nanti akan digantikan oleh Intan Anggraini. Selamat sore, hati-hati di jalan, salam sehat, salam bahagia.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Akhir pekan ya, hari Sabtu, bertepatan di tanggal 25 Juli 2026, jam 4 sore, bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perjalanan Anda di sore kali ini bagaimana? Apakah kondisi jalanan cukup ramai, padat, dipenuhi oleh pengguna jalan? Tentunya ada yang mungkin saat ini sedang mobilitas perjalanan. Bisa ditambahkan juga perkembangannya untuk di sore kali ini seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami, menyampaikan langsung untuk informasi yang Anda sampaikan 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda, sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasi Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Kolamil Wates Kediri ke Barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke Timur kurang lebihnya 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Semoga perjalanan Anda berjalan dengan aman dan lancar ya. Untuk di akhir pekan kali ini, sore jam 4 lebih 9 menit ya. Informasi yang kita dapati perlu Anda ketahui ya. Beberapa titik jalur yang ada di wilayah Kediri Kota ini cukup ramai padat. Tadi kita terima informasi wilayah Kaliombo, itu jalur alternatif ramai-ramainya, padat-padatnya pengendara sepeda motor ya terutamanya, karena juga mengingat saat ini berlangsungnya ada perbaikan jembatan Kaliombo 1. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Aina.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Kopeng, sehat ya?
1: Alhamdulillah, ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Rutenya hari ini agak jauh ternyata Mas Kopeng ya, jenengan ya.
1: Jauh Mbak, itu Paciran loh.
0: Oh, Paciran. Oke, berapa titik Mas ini tadi jenengan?
1: Apa?
0: Berapa titik ini tadi pengirimannya?
1: Satu saja, satu titik saja.
0: Oke. Satu titik saja ya. Berangkat dari Jombang jam berapa Mas Kopeng jenengan?
1: Tadi jam 10:30, sekitar segitu.
0: Oke, 10:30. Kok agak siang Mas? Muatnya tadi kesiangan ta?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Antri.
0: Gitu. Katanya Mas Azril kok pulang sore gitu katanya.
1: Iya, udah berangkat pagi tadi, stafel Sabtunya itu, Mbak.
0: Mas Azril, rutenya deket toh, Mas, hari ini tadi?
1: Surabaya, pulang, udah dari rumah, nyantai.
0: Lah iya, tadi katanya bilang, alhamdulillah pulang sore kakak, itu jam 1:30 loh, Mas Kopeng.
1: Iya, iya.
0: Ini sampai mana, Mas Kopeng, jenengan? Masih lamakah perjalanannya?
1: Ini masuk gedek ini lancar ini untuk cuaca ini sewilau
0: ya. Padahal sudah jam 4 lebih masih silau Mas Kopeng ya.
1: Masih silau ini di sini nih.
0: Oke, terus habis ini nanti langsung pulang Mas atau mampir ke kantor?
1: Langsung pulang ini Pak. Ntar malam itu pada masa ngumpul-ngumpul di warga nih besok.
0: Oke, dalam rangka apa itu Mas Kopeng? Agustusnya kan masih lama.
1: Iya, 17-an itu nih Mbak.
0: Jadi duluan gitu toh, curi start gitu toh ini ceritanya.
1: Iya, start, pasang lampu, di kampung.
0: Oke, per RT atau bagaimana itu Mas Kopeng? Hiasannya. Siap-siap. Jadi ini nanti malam minggunya aktivitas bersama warga ya Mas Kopeng ya. Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi Mas Kopeng yang mau disampaikan, monggo.
1: Ampun Mbak Intan, itu aja Mbak
0: Intan. Oke, baik, siap Mas Kopeng, terima kasih ya untuk informasinya.
1: Oke, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja informasi kita terima Mas Kopeng ya, bergabung via telepon untuk perjalanannya dari Lamongan arah ke Jombang. Tadi dikabarkan sudah sampai di wilayah Gedek Mojokerto. Lalu lintasnya juga masih aman, cukup normal. Cuaca ya, untuk di sore kali ini informasinya masih silau ya, tadi disampaikan oleh Mas Kopeng. Tentunya Anda saat ini yang sedang melakukan perjalanan juga bisa ya mengabarkan melalui 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Untuk mengobati rasa karena tidak bisa menyaksikan konser di Kediri ya, gak apa-apa. Ini tadi saya putarkan dari Ari Lasso yang berjudul Hampa ya. Semoga ini tadi untuk menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda di sore kali ini ya, Seru Cakra. Tentunya untuk di jam 4 lebih 19 menit, Anda masih bisa terus berkabar informasinya ke kami. Kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852 9000 1061. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper Danti, silakan.
1: Wah, ini lagu yang diputar sama Intan itu lagu favorit Mbak Wali.
0: Mbak Wali.
1: Wali Kota Kediri.
0: Oh, Wali Kota Kediri.
1: Iya.
0: Aduh, ini
1: penggemar Mas Ari Lasso juga beliau, Intan.
0: Ternyata Mbak Wali.
1: Iya, ya. Dan salah satu lagu yang terfavorit Hampa.
0: Yang Hampa ini. Waduh, ini tadi kira-kira Mbak Wali mendengarkan Cakra enggak ya?
1: Pas dengerin atau tidak ya kira-kira? Harusnya konser duluan, Intan.
0: Kita curi start dulu, ya kan? Bukan curi-curi pandang ya,
1: dulu. Iya. Ini kalau Mas Kuping juga seneng sama lagunya, kok cocok ya sama suasana sore hari ini, Mbak Intan. Pas banget lagunya. Pas silau ke arah barat.
0: Oke, silau ke arah barat ya. Aduh.
1: Iya. Fotonya, Intan. Ini iya, saya agak kaget ini. Kok pas di tengah gitu pengambilan fotonya. Jadi kelihatan sinar mataharinya terik nyentrong banget ya.
0: Iya,
1: Mas,
0: saya melihat kok merasa kayak aduh silau-silau mantan gitu ya.
1: Iya, makanya pas saya buka fotonya saya kaget. Aduh, silau sekali.
0: Silau banget ini ya.
1: Iya, harus tadi di mana sih
0: tangan
1: ini?
0: Harus pakai tangan Denti.
1: Iya, ya, ini kan? Ditutupi gitu ya. Di mana sih ini Intan tadi?
0: Ini tadi di Gedek Mojokerto.
1: Oh, Gedek Mojokerto. Panas, pantas di sana.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, di sini Senja juga silau ya.
0: Silau sekali.
1: Makanya saya enggak mau di kursi nomor 3, Intan.
0: Iya, jangan-jangan.
1: Saya di apa namanya? Depan saja biar gak kena sinar matahari ya yang masuk lewat jendela ruang Gatekeeper, karena sore hari ini juga cerah cuacanya. Ada Kang Zain. Wah, ini Intan, kata beliau anginnya sudah mulai berhembus namun belum begitu kencang. Ucap syukur mulai ada gumpalan-gumpalan mendung agak hitam. Apakah mau hujan kira-kira? Memang kalau dari rekan-rekan BMKG, meskipun sudah mendekati puncak musim kemarau, ini memang masih ada potensi hujan, namun curah hujannya rendah dan bersifat lokal saja. Durasinya juga singkat ya. Ini siapa yang mau mengharapkan hujan? Ya, semoga kebagian ya Intan ya. Semoga tetap aman. Kemudian Intan, tadi kan kita on air sama Ibtu Murnianto, KBO Salantas Polres Kediri Kota. Pengamanan depan gudang garam ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini
0: Randy,
1: ada foto-fotonya, boleh dibantu cek juga Intan. Ada berapa ya? 8 atau 11 ini, sebentar.
0: Bentar saya hitung ya Danti.
1: Iya, ini ada banyak sekali foto pengamanan.
0: Iya, betul.
1: Dari mulai apel bersama, kemudian juga pengamanan di beberapa titik jalur sekitaran gudang garam unit 1. Nah, ini dari simpang pas mampir juga dialihkan Intan ya. Jadi sudah ada rekan-rekan petugas, ada water barrier-nya, ada papannya, papan petunjuknya juga ya. Ini sudah berlangsung mulai dari jam 3 sore tadi dan kabarnya akan dibuka kembali setelah jam 6 petang. Karena dari pihak gudang garam meminta waktu sekitar 3 jam lamanya, karena kabarnya ada syuting Intan.
0: Ada syuting ya.
1: Ada syuting
0: apa ya? Tadi saya dengar kayaknya kok ada artisnya enggak sih Danti?
1: Artis ibu kota, tapi kok kita belum dibocori sama Bapak Murnianto ya?
0: Iya, kira-kira artisnya
1: siapa
0: sih? Ya?
1: Nanti saya itu ya, saya tanyakan Intan di WA. Bapak kira-kira tadi yang diundang itu siapa kok
0: siapa
1: sampai
0: sih?
1: Ditutup jalannya?
0: Sampai ditutup loh ya Danti, sampai dilakukan pengamanan loh.
1: Betul, 3 jam ya waktunya. Jadi ini masih setengah 5, hampir setengah 5, kurang lebih ya 1,5 jam lagi ya. Itu akan dibuka, dinormalkan kembali di lokasi. Untuk update-nya nanti akan kami sampaikan kalau sudah dibuka jalannya oleh rekan-rekan kepolisian. Ada Bapak Yitno yang hampa apanya Mbak Intan?
0: Yang hampa apanya ya ini? Apa Danti? Hatinya masa?
1: Waduh, kalau Bapak Yitno pesannya jangan sampai dompetnya.
0: Jangan, jangan ya. Jangan sampai.
1: Iya. Jangan sampai dompetnya.

0: Mbak. Amin. Mm-hmm. Semoga kita semua lancar rezekinya. Bapak Suprianto menyapa, waalaikumsalam dari Blora, Jawa Tengah, Intan.
1: Oke. Okay.
0: Sore, cuacanya cerah, anginnya wah, kenceng.
1: Anginnya gimana? Iya. Sepoi-sepoi Danti.
0: Kenceng ini kata beliau.
1: Oh, kenceng.
0: Sebentar kok ada video main bola ya?
1: Loh, siapa yang main bola Danti? Pak Suprianto.
0: Ini kok infonya di wilayah Kediri juga ada Tarkam Dieng Cup dijuarai Sabilu Taubah FC,
1: okay.
0: Gus Ikdam dan mm-hmm. Dingraho Bojonegoro Cup ini memasuki semifinal antara Soccer Elite FC Ngeraho Bojonegoro,
1: okay.
0: versus Spartan FC Cepu Blora Jawa Tengah.
1: Okay.
0: Wah,
1: aduh,
0: iya
1: ini.
0: Grup lokalan ya. Luar biasa, panas-panas, angin kencang, rebutan bola.
1: Udah panas-panas, rebutan bola
0: rebutan
1: ini.
0: Rebutan bola. Iya, terima kasih ya. Akhir pekan ini memang banyak agenda. Ada yang nyadran, ada yang pawai budaya, ada yang konser, ada juga yang main bola, ada juga yang tetap kerja.
1: Iya, betul.
0: Semangat
1: semuanya. Punya kesibukan masing-masing Danti,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul. Ini Mas Hati memberikan gimana? Kewaspadaan yang hati-hati ya. Ini tas beserta uang milik beliau habis hilang. Padahal tempatnya di dalam mobil. Beliau tidak tahu pastinya hilangnya itu pas kapan. Tapi seingat beliau ini sewaktu ditinggal ke musola. Kalau gak gitu ya pas ditinggal ke warung. Nah itu beliau kurang ingat pasti Intan hilangnya pas ditinggal ke musola atau pas ditinggal ke warung. Iya, pas dicek, wah ternyata hilang. Ini teledor ya. Kalau beliau mengakui ini memang keteledoran saya.
1: Iya, betul.
0: Dan mobilnya tidak dikunci.
1: Walah ini istilahnya memberi jalan ya.
0: Betul. Ini beliau itu baru teringat di wilayah Perak Jombang.
1: Okay.
0: Wah, kami juga itu ikut sedih ya,
1: iya,
0: Mas Atim. Ini kira-kira kalau di
1: atau mungkin diinget-inget dulu,
0: iya,
1: atau mungkin dibawa
0: ya,
1: ke musola kali Danti.
0: Apa ketinggalan?
1: Ya? Apa ketinggalan di musola Mas Atim?
0: Yang
1: atau
0: yang
1: di warung coba di inget-inget lagi. Takutnya nanti kalau di musola mungkin masih disimpan oleh masyarakat ya
0: atau
1: Danti.
0: Atau mungkin
1: ya.
0: Yang di warung Mas Atim tadi bawa uang secukupnya atau bawa sedompetnya
1: atau
0: ini
1: setasnya.
0: Boleh di itu ya, cross check ulang, semoga saja ketemu ya,
1: iya,
0: Mas
1: betul.
0: Atim, semoga lengkap, ditemukan lengkap isinya dan tetap aman. Atau mungkin kalau di mobil biasanya ada juga yang punya dashcam itu loh, Intan.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Ada nggak kira-kira Mas Atim di mobilnya? Iya, atau mungkin CCTV di sekitar lokasi sewaktu Mas Atim meninggalkan kendaraan. Nah, itu juga boleh tanya-tanya dahulu Mas Atim oleh warga masyarakat setempat ya. Harapannya semoga, semoga kalaupun jatuh, semoga ada orang baik yang berkenan mengembalikan ya. Karena bukan hanya soal uang, tapi juga berkas-berkasnya.
1: Iya,
0: kalau ada surat-menyurat yang penting, wah itu ngurusnya luar biasa.
1: Ngurusnya yang luar biasa sekali,
0: iya.
1: Waktu dan tenaga.
0: Waktu, tenaga, riwa-riwi bolak-baliknya ya.
1: Kadang memang kita kalau untuk kehilangan dompet ataupun tas itu yang tidak terlalu difikirkan itu bukan nominalnya, tapi kartu-kartu dan berkasnya, itu malah lebih penting,
0: lebih
1: dua kali
0: penting,
1: lipat itu.
0: Betul, karena kita sebagai media juga sering dimintai surat keterangan kehilangan ya, sebagai salah satu persyaratan mengurus berkas-berkas yang baru. Itu kalau kita ngobrol-ngobrol sama yang minta surat keterangan, wah ini saya sudah riwa-riwi mbak, kesana
1: saya
0: kemari,
1: dari polsek kesini, terus nanti balik lagi kesana,
0: balik lagi
1: iya kalau memang lokasinya dekat Danti, kalau jauh itu loh,
0: iya
1: kan?
0: Ini jadikan kewaspadaan bersama ya pesannya Mas Atim, hati-hati saja, semoga hal demikian tidak terulang kembali Intan.
1: Oke baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: 0852 9001 tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus ya berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk kondisi jalanan yang Anda lalui untuk di sore kali ini seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Untuk di sore kali ini update-nya seperti apa. Atau mungkin Anda yang saat ini di rumah saja bersama dengan keluarga, ini juga bisa menambahkan ya, kira-kira update cuacanya di daerah Anda kalau untuk di jam 4 sore lebih 29 menit ini seperti apa. Apakah sudah mulai redup atau mungkin masih vibes siang ya, silau begitu ya, sama kayak di wilayah Gedek Mojokerto. Tadi dikabarkan cuacanya juga masih cukup terik, silau, sama juga untuk di depan studio ya, Kalianyar Ngeronggot Nganjuk juga sama. Cuacanya untuk di sore kali ini masih terik dan panas.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Wafatnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 jam 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Sebelumnya, Soekarno diketahui menderita gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Bung Karno juga dinyatakan mengidap penyakit gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Majalah Varia edisi 8 Juli 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun. Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967. Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah. Padahal hingga wafat Bung Karno tidak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S. Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku autobiografinya. Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan tulis G. Wipayana dan Ramadan yang terbit pada tahun 1989. Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahat Bung Karno berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni 1970. Presiden Soeharto beralasan memilih Blitar karena Bung Karno sangat mencintai dan menghormati ibunya. Bila Soekarno ingin pergi jauh, Bung Karno selalu meminta doa restu dan sungkem kepada ibunya. Soekarno pun dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ada juga yang berpendapat, di balik pemakaman Soekarno di Blitar, ada kepentingan politik agar makam Soekarno tidak banyak diziarahi pengagumnya.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Di sore kali ini Sedulur Cakra di jam 4 lebih 39 menit ya. Anda yang mungkin saat ini sedang perjalanan mengarah ke Kediri Kota, ini juga bisa ditambahkan untuk informasinya karena beberapa titik itu dilakukan penutupan ya. Tadi kita terima informasi bahwasannya dari Simpang Empat Mampir yang mengarah ke kanan itu dilakukan penutupan karena informasinya ada kegiatan dari gudang garam ya yang melakukan syuting seperti itu. Jadi memang ada beberapa titik dilakukan pengalihan arus lalu lintas atau ditutup total sampai dengan nanti jam 6 sore ya. Lalu untuk di wilayah Kaliombo Kediri Sedulur Cakra memang kalau jam sore kali ini jam-jam crowded ya, karena juga jalur tersebut digunakan untuk jalur alternatif karena imbas adanya perbaikan jembatan Kaliombo 1. Tadi salah satu pendengar kita juga menyampaikan ketika melintas di jalur alternatif yang ada di wilayah Kaliombo itu cukup padat-padatnya, ramai-ramainya, apalagi pengendara sepeda motor itu yang cukup mendominasi. Anda yang saat ini mungkin salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan juga bisa mengabarkan untuk informasinya lokasi berada di mana. 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Iya, turut bersedih ya Intan, atas info dari Mas Atim yang kabarnya kehilangan tas berisi uang yang ada di dalamnya ya. Yang terakhir kali beliau ingat tasnya ini ada di dashboard mobil. Jadi beliau yang diingat meninggalkan mobil di pinggir jalan raya tanpa dikunci itu sewaktu ke musola dan juga ke warung. Dan info dari Mas Atim, di sekitar lokasi yang beliau ingat tidak ada CCTV-nya sayangnya Intan ya. Ada kiriman foto, jadi tasnya itu warna hitam kecil, jadi kayak tas yang biasanya diselempangkan di dada itu loh Intan ya. Sling bag, betul,
0: tapi untuk cowok loh ya.
1: Untuk cowok, betul. Jadi warna hitam, kemudian di bagian apa ya, depannya apa? Itu ada logo warna putihnya di pojok kiri bawah gitu Intan ya. Sedulur Cakra, mungkin bagi Anda yang sempat tahu ya, ini di sekitar mana Mas Sati, boleh ditambahkan ya perkiraan waktu dan lokasi hilangnya itu ada di mana. Kalau info dari Mas Atim, yang di dalam tas itu hanya uang, dompet dan ponsel aman, soalnya dibawa.
0: Oh gitu, tapi kartu-kartunya berkasnya gimana Mas Atim?
1: Kalau untuk itu kemungkinan aman Intan, karena isinya hanya uang saja, keterangan dari Mas Atim. Karena biasanya kalau kartu-kartu itu kan ada di dompet ya. Ya, dompetnya aman, ponselnya juga aman karena dibawa oleh beliau. Ini nanti coba kita tanya dulu ya Intan ya, lokasi perkiraan hilangnya di mana, karena tadi baru disampaikan sewaktu ditinggal ke musola atau sewaktu ditinggal ke warung. Nah ini nanti boleh ditambahkan Mas Atim, kira-kira musolanya itu daerah mana, warungnya juga daerah mana, dan sekitar jam berapa ya Intan ya. Nanti
0: betul,
1: boleh kita udarakan juga, siapa tahu ada orang baik yang menemukan atau mungkin juga sempat memergoki sehingga ada titik terangnya. Kan sayang banget ya Intan ya, hasil kerja seharian atau mungkin sebelumnya juga membawa uang dari rumah, dibawa untuk kerja, ini sayangnya hilang dan beliau baru ingat pas sudah sampai Perak Jombang. Kemudian ada info yang masuk. Belum ada namanya. Ini kalau dari nomornya belakangnya 8327, agak panjang infonya. Sebentar Intan. Beliau menyapa, menyampaikan salam, sekedar memberi info telah terjadi kebakaran di Desa Joho, Dusun Sumber Munang, Pace.
0: Nganjuk ya ini ya.
1: Kabarnya kebakaran tebu yang dipicu oleh bapak-bapak yang sedang membersihkan itu sisa-sisa tebu yang sudah dipanen,
0: okay.
1: Daun tebu, dadu ya namanya. Dan apinya akhirnya merembet kemana-mana dan hampir mengakibatkan rumah warga yang ada di sekitar lokasi ikut terbakar. Syukurnya rumah warga selamat, tapi kebakarannya mengakibatkan lahan tebu milik tetangga yang ada di sampingnya terbakar.
0: Okay.
1: Jadi ada 4 lahan tebu yang terbakar infonya, dan warga sudah berupaya untuk memadamkan. Namun apinya tetap berkobar besar sekali Intan, hingga lahan tebu milik tetangga-tetangga yang lain ikut terbakar. Sudah memanggil damkar karena aksesnya terbatas, jalannya itu susah dilalui.
0: Okay.
1: Akhirnya damkar ini hanya bisa memadamkan dari pinggir jalan, disemprot dari pinggir jalan.
0: Okay.
1: Seperti kejadian beberapa waktu yang lalu yang aksesnya susah
0: itu ya. Okay.
1: Iya, tidak bisa masuk mobil damkarnya, akhirnya dilakukan proses pemadaman dari pinggir jalan.
0: Okay.
1: Iya, ini dikirim beberapa foto juga Intan. Sebentar. Wah, ludes ini. Kalau dari foto yang dikirimkan ke ruang gatekeeper, ada 2 foto. Intan bisa melihat foto yang terakhir.
0: Oke, okay, iya.
1: Parah sekali dampaknya ya. Karena infonya ada 4 lahan, 4 titik lokasi yang ikut terbakar di sekitarnya tersebut. Nanti coba kita tunggu laporan resmi dari pihak damkar ya, karena sampai dengan sore hari ini masih proses penanganan di sekitar lokasi. Masih ada titik yang apinya masih berkobar,
0: ya, betul,
1: dan juga
0: itu masih
1: ada
0: terlihat ya,
1: dan iya dia. Betul, ada yang sudah padam, ada juga yang masih belum ya.
0: Okay.
1: Ini semoga tidak sampai merembet lebih luas lagi areanya ya. Ini menjadi pengingat bahwa jangan melakukan pembakaran sembarangan tanpa pengawasan, karena tanpa disadari hal itu bisa memicu kebakaran lahan dan hutan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Anda warga setempat atau warga lokal yang ada di desa Joho Pace ya, tadi masuknya dusun Sumber Muning, kecamatan Pace itu, kita dapat informasi adanya kebakaran lahan tebu. Informasinya karena minimnya akses sehingga untuk teman-teman damkar itu agak kesusahan untuk melakukan pemadaman dan pembasahan. Tadi kita juga dikirimkan ada beberapa dokumentasi berupa foto oleh pendengar ya. Memang untuk lahan yang terbakar cukup luas sedulur cakra. Ini Anda yang mungkin di sana biasanya menyaksikan juga bisa menambahkan untuk suasananya seperti apa. Kemudian untuk apinya itu bagaimana, apakah sudah berhasil dipadamkan oleh teman-teman damkar? Karena tadi salah satu dari foto yang dikirimkan oleh pendengar itu masih ada titik api yang belum bisa dipadamkan. Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Sementara itu informasi kami sampaikan bahwasanya Kabupaten Kediri mencatat rekor 11 kejadian kebakaran dalam satu hari pada Jumat kemarin, 24 Juli 2026. Peristiwa tersebut didominasi kebakaran lahan, kemudian rumpun bambu, rumah hingga kandang ternak yang dipicu kondisi cuaca panas dan angin kencang selama musim kemarau. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalep Untung Satrio Wicaksono mengatakan, seluruh kejadian berhasil ditangani oleh petugas pemadam kebakaran yang bertugas di 3 pos damkar, yaitu pos Pare, pos Grogol, dan pos Ngadi Luwe. 11 kejadian tersebut meliputi kebakaran kandang puyuh di Desa Keling, kemudian rumah di Desa Kencong, Kecamatan Kepung, rumpun bambu di Desa Darungan, Kecamatan Pare, dan Desa Sendang, kemudian Kecamatan Banyakan, lahan kosong di Kelurahan Pare, lahan tebu di Desa Ploso Kidul, Kecamatan Ploso Katen, dan HGU Sumber Lumbu, Kecamatan Ngancar. Lalu ada lahan jati di Desa Poh Rubu, Kecamatan Semen Kediri, Kemudian ada limbah sepatu bekas di Desa Kandat, lalu rumah di Desa Kedung Malang, Kecamatan Papar, serta yang terakhir Sedulur Cakra, serta kandang ayam yang ada di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu Kediri. Menurutnya, sebagian besar penyebab kebakaran diduga ini berasal dari kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan, kemudian membakar sampah, maupun korsleting listrik di rumah dan kandang ternak. Pihaknya pun juga menambahkan, terdapat pula beberapa kejadian yang masih dalam penyelidikan penyebabnya. Namun, kondisi cuaca panas disertai angin kencang itu menjadi faktor yang mempercepat penyebaran api. Pihaknya juga mengungkapkan jumlah tersebut merupakan angka kejadian kebakaran terbanyak dalam satu hari sepanjang tahun 2026 untuk di Kabupaten Kediri.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Ternyata tadi info kebakaran dari Bapak Herman, okay. Dan ternyata lahan dari Bapak Herman ini juga hampir ikut terbakar. Sebelum dilakukan pemadaman oleh rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk Intan. Jadi berawal dari dugaan adanya orang yang membakar bekas panen tebu, okay. Dadu, atau itu dadu itu berarti daun-daun kering tebu itu ya,
0: iya,
1: Intan,
0: daun-daun
1: ya?
0: Kering sisa-sisa setelah panen itu ya biasanya,
1: betul.
0: Ya kan?
1: Dibakar, ternyata merembet ke lahan tebu milik tetangga yang lainnya. Ada 4 lahan ikut ludes terbakar. Informasi kejadian ternyata setengah sekitar jam 2:30 sore untuk kejadiannya ya. Ini kalau diamati dari 2 foto yang dikirimkan Bapak Herman, dampaknya luas sekali dan memang aksesnya itu terbatas, Intan. Susah mobil damkar masuk ke lokasi sehingga untuk proses pemadaman harus dilakukan dari pinggir jalan. Semoga tidak terulang kembali. Dari kejadian ini kita amati dampaknya tidak hanya dirasakan oleh salah satu pihak, tetapi juga banyak pihak yang ikut menanggung kerugian. Kemudian ada Bapak Riono sore hari ini ngopi hitam ditemani jagung manis.
0: Waduh, mantep ini. Jagungnya anget apa tidak, Danti?
1: Ini kayaknya kok masih belum dimasak. Ini kira-kira mau dimasak apa, Bapak ya?
0: Saya pikir itu jagung rebus, Danti ya.
1: Ini sudah dibersihkan, kayak siap diolah gitu loh, Intan ya. Ini hasil panen kah, Bapak? Atau beli kok banyak jumlahnya? Nanti boleh ditambahkan kira-kira diolah jadi apa. Dan boleh juga ya ikut ditambahkan harga jagung di Pujon itu sudah berapa rupiah per kilogramnya, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sore kali ini cuaca cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan di akhir pekan sedulur cakra. Bagaimana hari Sabtu ya, ini malam minggu, apakah sudah ada agenda terlintaskan ini nanti kemana ya bersama dengan keluarga atau mungkin rekan kerja untuk di malam minggu kali ini. Anda yang mungkin saat ini sudah sampai di tempat tujuan juga bisa menambahkan juga kira-kira tadi selama perjalanan apakah aman, cukup lancar, atau mungkin tadi menemui ada beberapa hal kewaspadaan. Nah, ini kira-kira untuk titik lokasinya di mana saja. Karena tentunya satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang dan kebakaran selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya 2 insiden pohon tumbang akibat angin kencang pada Jumat kemarin, 24 Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo, mengatakan, berdasarkan perakiraan BMKG, kecepatan angin di wilayah Kabupaten Nganjuk diperkirakan masih cukup kencang dalam beberapa hari ke depan. Pihaknya menjelaskan, pada kemarin Jumat, BPBD menerima 2 laporan pohon tumbang. Kejadian pertama itu terjadi sekitar jam 7 pagi di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, di mana itu sebuah pohon sawo kecil yang berdiameter sekitar 40 cm yang tumbang. Selanjutnya, lokasi kedua itu berada di Jalan Mejen Sutopo pada jam 9 malam. Itu masuknya Desa Sengkut, Kecamatan Brebek, di mana pohon tabe buya yang tumbang sempat mengganggu arus lalu lintas sebelum akhirnya berhasil dievakuasi oleh teman-teman BPBD. Tentunya sore kali ini Anda masih bisa terus bagikan informasi-informasi terupdate ya di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa. Masih bersama dengan saya, Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti Danila.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna untuk di sore kali ini jam 5 lebih 8 menit ya. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah dikabarkan juga masih cukup aman, lancar, cuaca juga masih sama ya. Untuk di sore kali ini cukup terik ya, masih belum ada mendung untuk di sore kali ini. Dan informasinya tadi kita dapati informasi adanya kebakaran yang ada di wilayah Johor Pace, dan dikarenakan untuk kondisi akses jalannya itu terkendala ya, sempit, teman-teman damkar tentunya juga sedikit kesulitan untuk melakukan pemadaman ataupun pembasahan. Anda yang berada di sana Sedulur Cakra tentunya juga bisa mengabarkan update perkembangannya untuk di sore kali ini seperti apa? Kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah. Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.

Alamat rumah saya Soko Gang 3 Jalan Empu Darmojo RT 04 RW 03 Soko Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi, rata-rata itu sering 12,5 pernah, yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah, itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing, Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidoware, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 5 sore lebih 12 menit sedulur cakra, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Intan, menanggapi laporan dari Bapak Herman yang melaporkan kebakaran lahan tebu di wilayah Pace, Nganjuk, Sumber Munung. Kalau desanya ini masuknya masih wilayah Joho ya, dusunnya di dusun Sumber Munang, Kecamatan Pace, Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Kejadian sekitar jam 2:30 sore, Intan. Dan setelah kita menerima konfirmasi sementara dari pihak Damkar Kabupaten Nganjuk, sore hari ini sudah selesai pemadaman yang di Sumber Munang. Berhasil dipadamkan. Namun memang dampaknya luas sekali untuk area lahan yang terbakar ya. Kemudian untuk data lengkapnya masih menunggu laporan resmi dari petugas, Intan. Karena ternyata petugas sore hari ini melakukan pemadaman di lokasi lainnya. Jadi masih ada kebakaran di wilayah Pace, namun lokasi tepatnya ada di Desa Mbanaran. Kalau yang tadi ada di Desa Joho, kemudian kebakaran selanjutnya ada di Desa Mbanaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Belum ada info objek yang terbakar apa, Intan. Sehingga kita belum bisa menyampaikan detailnya ya, kira-kira kondisi di lokasi bagaimana. Mungkin ada yang sedang berada di lokasi atau ada yang domisilinya Mbanaran Pace, boleh ditambahkan infonya. Kemudian Intan, terkait dengan konser di Kediri, Gor Jayabaya, sore hari ini sudah berderet rapi stand-standnya. Di sana rame ya.
0: Sudah mulai
1: ini,
0: rame Danti ya.
1: Iya, berderet rapi stand-standnya. Kemudian juga untuk panggungnya juga sudah ready, siap. Bariket dari pagar yang dipasang oleh pihak keamanan juga sudah ready. Petugas kepolisian juga ada. Kemudian ini info dari Bapak Yulio ya. Katanya mau nonton, jadi atau tidak?
0: Oh gitu. Jadi apa tidak ini Pak Yulio kira-kira?
1: Iya, jadi atau tidak ya, ini beliau kayaknya ngambil fotonya masih dari kejauhan, Intan ya. Ini monggo, mungkin sedulur cakra ada yang mau nonton, nanti di info kirimkan foto dan juga videonya. Kabarnya di sana sangat bersahabat, cuacanya syahdu, cerah.
0: Tapi masih terik ya Danti, kalau saya mati silau-silau gimana
1: itu
0: gitu.
1: Itu gunungnya kelihatan.
0: Gunungnya kelihatan itu ya, masih
1: saking
0: silau-silau gimana.
1: Soalnya. Betul. Wah, nanti malam seramai apa ya di sana, pastinya ramai.
0: Kedengaran enggak ya Danti ya sampai sini?
1: Kayaknya kok
0: terasa gitu.
1: Kebawa angin deh.
0: Kebawa angin ya, kena anginnya Nganjuk jadi balik
1: langsung
0: lagi suaranya.
1: Iya, ketolak anginnya Nganjuk ini kayak ya. Kalau dari info kan itu ya, konsernya sampai jam 10 malam ya.
0: Iya, sampai jam 10 malam. Tapi ini kok belum mulai ya Danti?
1: Ini kayaknya masih persiapan, Intan. Mungkin mulainya biasanya kalau konser kan habis maghrib atau mungkin isya ya, pas malam-malam gitu ya. Dan info yang kita himpun kabarnya nanti rencananya itu akan ada 15 lagu yang dinyanyikan.
0: Waduh, gak capek ya Mas Ari Lasso.
1: Saya request yang cinta terakhir Mas Ari Lasso. Semoga nanti ada yang memvideokan, mengirimkan ke Cakra.
0: Kita tunggu ya.
1: Iya, kita tunggu ya. Terima kasih Bapak Yulio informasinya. Nanti mohon diupdate kembali, Intan.
0: Oke baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 5 lebih 16 menit seluruh cakra, biasanya memang jam-jam crowded ya untuk di sore kali ini. Biasanya kalau waktu di wilayah Nganjuk Kota itu jam-jam padat seperti biasa. Itu di Simpang 4 Gandung Kidul, kemudian Simpang 4 Mangundikaran Nganjuk yang mengarah ke Jalan Barito, biasanya jam-jam padat-padatnya. Kalau untuk di Kediri seluruh cakra seperti biasa ya. Nah itu di Simpang 4 Bandar Ngalim, Kemudian simpang 4 alun-alun Kota Kediri itu juga cukup padat-padatnya karena mengingat juga saat ini masih berlangsung adanya perbaikan jembatan Kaliombo 1. Jalan Brigjen Katamso, nah itu juga cukup padat-padatnya ya sore kali ini. Tentunya Anda yang saat ini melintas di sana juga bisa mengabarkan untuk perkembangannya seperti apa melalui 0852 9001061.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk Anda sedulur cakra yang di sore kali ini sedang melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan, tentunya semoga saja berjalan dengan aman dan lancar ya, karena tidak terkendala oleh cuaca. Karena sejauh ini informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper, update cuacanya juga masih aman ya untuk di akhir pekan di malam minggu kali ini. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan nantinya, Anda juga bisa berkabar ya untuk informasi perkembangannya melalui 0852-9001061. Satlantas Polres Kediri Kota ya melakukan penutupan jalan sementara di depan gudang garam unit 1 Kota Kediri. Arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif itu sejak jam 3 sore tadi sampai dengan nanti jam 6 petang ya. Dan tentunya di titik-titik tersebut sudah ada petugas kepolisian yang ada di sana untuk melakukan pengamanan. Anda yang saat ini melintas di jalur tersebut tentunya ini juga bisa berkabar untuk update-nya seperti apa. Kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852-9001061.
1: Zona Cakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu kamera disebut dengan nama kamera obscura yang berarti kamar gelap. Selanjutnya sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1000

0: 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
1: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sabtu pagi kali ini kita juga dapat informasi adanya kebakaran yang terjadi di sebuah dapur rumah milik warga di Dusun Bagor Kulon, Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik dan berhasil dipadamkan sebelum merembet ke bagian rumah lainnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk menerima laporan kejadian tersebut sekitar jam 6 pagi lebih 48 menit melalui call center Damkar Nganjuk. Regu siaga 1 Mako kemudian langsung menuju lokasi dan tiba pada jam 7 pagi lebih 2 menit untuk melakukan pemadaman. Berdasarkan laporan petugas, kebakaran pertama kali diketahui oleh tetangga pemilik rumah yang melihat kepulan asap dari bagian dapur rumah. Saat dilakukan pengecekan, api sudah membesar sehingga warga segera menghubungi petugas pemadam kebakaran. Setelah menerima laporan, petugas damkar langsung bergerak ke lokasi, kemudian melakukan analisis situasi dan memadamkan api hingga benar-benar padam pada jam 7 lebih 50 menit. Pemilik rumah diketahui bernama Suroso yang berumur 60 tahun, warga Dusun Bagor Kulon, RT 3 RW 3, Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor. Komandan Regu Mako Samuji juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik pada bagian dapur rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kebakaran mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai sekitar Rp500.000. Sore kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper, Danti, silakan.
1: Ada Bapak Burhan yang menanyakan nanti kalau konser dimulai apakah juga dilakukan penutupan di Gor Jayabaya Kota Kediri. Mm-hmm. Kalau informasi yang kita himpun dari pihak kepolisian Intan, informasinya tidak ada penutupan maupun pengalihan lalu lintas di seputaran Gor Jayabaya Kota Kediri ya. Karena memang untuk pelaksanaannya di area Gor tidak sampai digunakan jalur utama di sana, hanya saja dimungkinkan akan sangat ramai di depannya. Maka dari itu dari pihak kepolisian khususnya Salantas Polres Kediri Kota sudah menyiapkan ratusan personel dari berbagai instansi, rekan-rekan di Sub, Satpol PP, Polsek dan juga Salantas Polres Kediri Kota sendiri untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi ya. Bahkan dari foto yang dikirimkan oleh Mas Yulio, ini ada dua foto Intan. Nah, di sana kan kita amati juga ada petugas dari berbagai instansi ya yang sudah siap berjaga ready di lokasi. Maka dari itu perhatikan dan patuhi aturan lalu lintas, arahan dari petugas yang ada di lokasi. Hanya saja setengah jam ke depan ini masih ada penutupan jalur sementara di depannya Gudang Garam Unit 1 Kota Kediri sampai jam 6 petang, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya Serul Cakra. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa bagikan informasi-informasi terupdate ya. Jalur yang Anda lalui seperti apa, kabarkan di 0852 9001061.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di petang kali ini ya, sejauh ini informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, update cuacanya masih aman, cukup bersahabat ya, dan tentunya anginnya sudah mulai kencang seluruh cakra, apalagi untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya, karena memang saat ini sudah musim kemarau, hampir malah memasuki puncaknya. Jadi untuk Anda yang mungkin aktivitas di luar ruangan, ini pastikan menggunakan baju yang panjang dan tebal, jangan lupa dipakai kacamata ataupun maskernya, karena untuk anginnya ini biasanya membawa debu yang berterbangan. Tentunya Anda untuk di petang kali ini masih bisa terus bagikan informasi-informasi terupdate ya di 0852-9000-1061. Untuk di petang kali ini waktu tidak terasa sudah mendekati jam 6 petang. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Selamat malam Minggu bersama saya Danti Danila. Satu jam ke depan gatekeeper ada Intan Anggra ini. Anda bisa berbagi informasi melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Sedulur Cakra, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper melalui nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Graho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasi tepatnya ada di utara pom bensin Graho, Bojonegoro. Kalau sore tadi di Gor Jayabaya Kota Kediri masih belum ada penonton karena masih persiapan, kemudian juga untuk penempatan stand karena di sana juga ada beberapa stand itu sudah siap, sarana prasarana siap, dan cuacanya terpantau juga bersahabat, cerah, tidak hujan, dan syahdu kata para pendengar. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
1: Informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Hermanto ya. Arus lalu lintas untuk di wilayah Jongbiru ini juga masih aman, cukup lancar.
0: Okay.
1: Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat dan tidak hujan. Lalu satu informasi kita dapati yang disampaikan Patris Bianto.
0: Gimana,
1: ini
0: enggak?
1: Tadi dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video dan lokasi di wilayah bypass Mojokerto.
0: Iya.
1: Ini tadi sekitar jam 5:30 sore tadi ya. Sepertinya adanya pengawalan ya. Ini pengawalan apa namun tidak ditambahkan karena terlihat ada mobil polisi ya. Kemudian juga pada saat pendokumentasian itu Pak Tris Bayanto seperti terjebak kepadatan.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kayak seperti
0: antriannya panjang.
1: Iya, betul. Lokasi itu di bypass Mojokerto begitu.
0: Oke.
1: Dikirimkan beberapa dokumentasi ya ini tadi. Jadi jam 6 petang lebih 1 menit sudah lepas dari kepadatan tadi di wilayah bypass Mojokerto. Ini tadi mengarah ke Jombang ya, Pak Tris Bianto. Cuaca juga cukup cerah untuk di malam hari ini.
0: Oke.
1: Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan Pak Novianto, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Tulungagung arah Kediri Kota. Lalu lintas juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu saya juga masih terus komunikasi ya Danti dengan Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Bapak Haryanto.
0: Oke. Okay.
1: Masih terkait dengan insiden kebakaran penggilingan sekam di Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.
0: Iya.
1: Tadi sekitar jam 4 kurang 6 menit ya, informasinya itu masih dilakukan pembasahan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk update-nya saat ini seperti apa, masih kami gali terlebih dahulu, masih kita follow up ya. Semoga saja untuk pemadaman dan pembasahan selesai. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan Bu Lina, posisi berada di wilayah Mantingan Ngawi arah Surabaya lewat jalur bawah.
0: Okay.
1: Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan tidak hujan nanti.
0: Baik, terima kasih infonya Intan Nanggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra, untuk Anda yang sudah siap ready nonton konser di Gor Jayabaya Kota Kediri, bagaimana kondisinya malam hari ini? Semoga menyenangkan, aman, jangan terlena ya. Barang bawaan apabila mengajak putra maupun putri, ini juga awasi dengan ketat putra dan juga putrinya. Kemudian kendaraan tidak kalah pentingnya, sedulur Cakra, pastikan semuanya aman sebelum Anda menikmati lagu-lagu dari Ari Lasso. Kabarnya akan dibawakan 15 lagu. Selamat malam minggu ya, semoga malam minggu kali ini sangat amat menyenangkan bagi kita semua.

0: UVN Nuno, malam mingguku menemani malam minggu sedulur cakra semuanya ya. Semoga menyenangkan meskipun di akhir bulan. Harapannya seperti yang disampaikan Bapak Yitno ya. Meskipun malam hari ini ada konser Ari Lasso yang terkenal juga dengan salah satu lagunya yang judulnya Hampa. Semoga dompet kita semua, kata Bapak Yitno, tidak hampa. Kita aminkan bersama ya, semoga rezekinya lancar dan akhir pekan ini menyenangkan, membahagiakan. Betul begitu, Intan?
1: Iya dong, betul. Pokoknya kita harus happy, gak boleh sedih.
0: Auranya positif, biar narik uang, narik rezeki.
1: Betul sekali. Yang penting jangan dompetnya yang hampa ya.
0: Iya, kata Bapak Yitno demikian tadi.
1: Iya betul, kalau dompetnya hampa semuanya terasa hampa.
0: Ya kan, sepakat ya.
1: Sepakat ya.
0: Okay.
1: Karena kalau dompetnya hampa, terasa semuanya jadi hampa. Ya kan, tentunya begitu. Kemudian ini kita juga terima informasi yang disampaikan Mas Putra. Melintas di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Waduh, padat nanti, rame-ramenya.
0: Rame malming ya.
1: Karena memang sepertinya banyak sekali ini terasa dunia milik berdua.
0: Oh, yang boncengan
1: iya,
0: banyak ya.
1: Iya, betul sekali. Yang boncengan kendaraan sepeda motor itu cukup banyak nanti. Sepertinya kok mau nonton konser.
0: Wah. Ini masih muat kah?
1: Masih muat, karena kan memang ada yang berangkat

0: kan? Soalnya bunyinya koppel nanti.
1: Iya,
0: iya kan? Ini di sana cukup ramai padat, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ya.
1: Oke.
0: Ketika melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya itu di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri.
1: Oke.
0: Cuaca juga cukup bersahabat nanti ya untuk di petang kali ini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Kak Yulio ini tadi ya, Danti.
1: Oh iya, gimana tambahnya?
0: Ini katanya kok Kediri ngangenin. Loh, masnya belum pernah ke Nganjuk aja, Nganjuk juga ngangenin loh ya.
1: Betul.
0: Apalagi orangnya. Begitu loh ya, ini ditambahkan. Salam kenal juga
1: salam
0: untuk
1: kenal.
0: Semuanya. Infonya kapan-kapan saya tak main ke Kediri begitu.
1: Kemudian
0: informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, posisi berada di wilayah Rejoso. Ini infonya lalu lintasnya juga masih aman, cuaca juga cukup bersahabat ya. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan Mas Taufik seperti biasa malam minggunya katanya cuacanya cerah Mbak Danti.
1: Alhamdulillah
0: malam minggunya cuacanya cerah, namun ini masih di rumah saja.
1: Oh gitu.
0: Di rumah saja ini, waduh, Mas masih damai loh ini Danti.
1: Gimana Inta?
0: Ini karena untuk di malam minggunya. Mas Taufik itu memasak ini ya.
1: Oh, masak apa?
0: Masaknya kok ya pas dengan cuacanya.
1: Yang berkuah?
0: Mie nyemek.
1: Wah,
0: iya,
1: Pak Yitno.
0: Pak Yitno gimana? Aman Pak Yitno lambungnya? Sudah makan apa belum ini?
1: Mie nyemek ini loh, Mas Taufik.
0: Mas Taufik sudah menjadi chef loh ya. Chefnya Ngawi memasak mie nyemek.
1: Luar biasa.
0: Luar
1: saya
0: biasa
1: jadi
0: sekali.
1: Pengen makan mie.
0: Jadi
1: kayaknya
0: pengen mie ya. Ini gara-gara Mas Taufik loh. Ini harus tanggung jawab. Mbak Danti pengen makan mie nyemek loh ya.
1: Lama
0: Mas
1: saya nggak makan mie nyemek yang itu mie instan dibumbui sendiri itu loh.
0: Dimasak
1: lagi pakai bawang merah, bawang putih, cabai, telur, kasih sosis sama bakso.
0: Waduh, toppingnya kok lengkap sekali Danti
1: ya. Iya, gak ketinggalan sawinya.
0: Oh iya betul. Wah, mantep ini ya. Mas Taufik ini jadi kepingin ya semuanya.
1: Iya.
0: Ini juga mengabarkan bahwasanya di sana Danti ya, Ngawi suhunya sudah mulai 30 derajat ya.
1: Oke.
0: Di sana, kemudian juga tentunya cuacanya masih aman saja. Monggo dilanjut Mas Taufik untuk makan malamnya, dinner bersama siapa ini kira-kira? Kemudian beralih informasi lain kita dapati yang disampaikan Bu Maya berada di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca dikabarkan cukup bersahabat, Danti.
1: Terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi. Dan Anda bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya. Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

Polres Kediri Kota menyiapkan ratusan personil gabungan untuk mengamankan konser musik Ari Lasso yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Kediri yang ke-1147. Konser akan digelar di lapangan Gor Jayabaya Kota Kediri malam hari ini, Sabtu malam Minggu 25 Juli 2026. Diinformasikan bahwa persiapan pengamanan telah dilakukan melalui rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib. Sebanyak 300 personel gabungan diterjunkan yang terdiri dari anggota Polres Kediri Kota, jajaran Polsek, Brimob, Kodim 0809 Kediri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Personel akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, baik di sekitar lokasi konser maupun di kawasan yang berpotensi terjadi kepadatan. Selain itu, petugas juga akan melakukan pengaturan arus lalu lintas agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Tidak hanya pengamanan di luar area konser, petugas juga akan memeriksa setiap penonton yang memasuki lokasi acara. Pemeriksaan dilakukan untuk mencegah masuknya senjata tajam, minuman keras, benda berbahaya, maupun barang terlarang lainnya.

0: Sedulur Cakra, penyanyi Ari Lasso yang menghibur masyarakat ya dalam konser Hari Jadi Kota Kediri ke-1147 yang digelar malam hari ini, malam minggu di Gor Jayabaya, Kota Kediri. Sebelumnya, dalam jumpa pers yang digelar di Hotel Grand Surya Kediri, Ari Lasso mengatakan telah menyiapkan sekitar 15 lagu untuk dibawakan pada konser hari ini. Ari Lasso berharap penampilannya dapat menjadi kenangan manis bagi masyarakat Kota Kediri. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Sama Pak Yunus diajak gowes besok ganti katanya.
0: Waduh, kita gimana? Tugas pagi.
1: Ikut nggak nanti?
0: Jam berapa ini?
1: Lah ini loh, Pak Yitno ini gak ditambahkan jamnya gimana? Jam berapa Pak Yitno?
0: Besok kita tugas Bapak, saya Mbak Intan. Sama siapa Intan besok? Iis
1: sama
0: ya?
1: Iis besok kita. Jadi gimana Pak Yitno? Diajak apa enggak ini? Saya besok soalnya dinas pagi nih sama
0: iya,
1: Mbak Danti.
0: Atau kita titip itu saja, info.
1: Titip info
0: iya,
1: apa ini Danti?
0: Titip info saja, goesnya rutenya kemana, kondisinya bagaimana
1: iya,
0: gitu.
1: Betul, gitu saja ya Pak Yitno ya. Absen dulu ya, saya sama Mbak Danti. Tak semangatin Pak dari sini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aman saja.
0: Oke.
1: Okay. Katanya besok sambil cari lontong pecel gitu.
0: Wah, di mana?
1: Kayaknya yang di sekitaran Jombang, nih, ya kan? Lontong pecel, agak unik ya Danti.
0: Iya, benar. Jarang-jarang.
1: Pecelnya pakai lontong. Biasanya kan pecel kan nasi Danti ya,
0: iya,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Nah ini agak berbeda Danti. Jadi lontong pecel. Biasanya kan lontong sayur, kemudian
0: lontong bumbu, lontong sate.
1: Nah ini lontong pecel,
0: lontong
1: agak beda
0: pecel.
1: Ini.
0: Wah.
1: Kira-kira nanti penampakan, gambarnya seperti apa ya Pak Yitno ya untuk lontong pecelnya.
0: Sajiannya ya, penyajiannya bagaimana?
1: Nah, kira-kira ini nanti untuk lontong pecelnya, itu toppingnya apa sih Pak Yitno biasanya di atasnya itu? Apakah mungkin itu nanti ada sayurnya atau mungkin ada topping lainnya seperti ada tempe atau tahu, mungkin ada juga pembedanya, yang menjadi pembeda itu apa Pak Yitno? Dispil dikit boleh lah ya. Kalau Pak Chandra Budi katanya, kalau lontong pecel itu disebut tepo.
0: Oh, tepo pecel. Kalau tepo pecel saya pernah dengar dari wilayah Kediri.
1: Ini kalau katanya Pak Chandra Budi di Ngawi Danti.
0: Oh, Ngawi. Oh iya, Ngawi. Betul, betul.
1: Itu Danti pernah coba kah?
0: Belum.
1: Oh belum. Saya pikir sudah pernah mencoba. Kalau sudah pernah mencoba, saya kepingin tahu.
0: Ini
1: deskripsinya
0: saya belum.
1: Seperti apa?
0: Soalnya saya nggak doyan lontong.
1: Oh nggak doyan sama.
0: Kupat, tepu.
1: Saya lontong.
0: Sejenisnya.
1: Kupat,
0: bubur.
1: Sejenis nasi, pokok yang dia deket-deketan gitu saya nggak suka.
0: Saya pokok kalau makanan yang teksturnya halus, lembut kayak bubur, lontong, ketupat, tepo itu, nah, mohon
1: kurang
0: maaf
1: suka ya.
0: Saya undur diri.
1: Undur diri, pamit ya. Kayak Tulus, ya kan?
0: Iya,
1: pamit, undur diri. Nah, ini Pak Yitno juga menambahkan, sama kok Mbak, seperti nasi pecel, cuma nasinya diganti. Loh gimana tuh Pak? Cuma nasinya diganti nasi bener. Bener ini nasinya diganti nasi, cuma dalam bentuk lontong.
0: Mungkin maksud beliau
1: gitu,
0: nasinya ini diganti sama tepo atau sama lontong tadi.
1: Diganti sama lontong gitu toh Pak Yitno maksudnya.
0: Iya, salah ketik karena buru-buru kayaknya ini.
1: Pelan-pelan Pak Yitno, jangan keburu-buru. Saya tungguin aman.
0: Iya.
1: Saya sama Dhani masih sampai nanti jam 9.
0: Iya, masih lama, 2,5 jam kok
1: masih
0: Bapak.
1: Masih lama, ini tenang. Masih 7:30 Pak Yitno, tenang saja, tak tunggu, aman. Gak usah terburu-buru ngetiknya, jangan grogi gitu dong. Aman-aman saja ya.
0: Iya.
1: Kemudian Mas Taufik ya.
0: Gimana?
1: Ini juga masih pantau 106,1 tepo kecap Mbak.
0: Oh, kalau di Ngawi tepo, kalau di sini tuh kayak lontong bumbu itu loh, tahu kecap.
1: Kayak tepo kecap, tepo tahu, toppingnya katanya cuma kerupuk sama peyek. Oh, kalau di Ngawi itu.
0: Oke, baik.
1: Sayurnya nggak ada tuh Mas Taufik, kok cuma kerupuk saja.
0: Ada aku lupanya atau enggak ya? Kalau tepo Ngawi.
1: Capar enggak sih?
0: Oh iya.
1: Iya enggak sih, kecambah itu.
0: Tauge.
1: Tauge itu. Bener enggak Mas Taufik? Bisa ditambahkan juga ya.
0: Masih mengetik ya?
1: Masih mengetik ini ya. Pelan-pelan sedulur cakra, kalau ngetiknya tenang, kalem, santai, enggak usah terburu-buru.
0: Okay.
1: Soalnya nanti kalau typo itu juga beda maknanya lagi. Sama kayak Pak Yitno ini ya. Nasinya diganti lontong saja tolong gitu.
0: Oh, tolong. Jadi
1: bukan
0: lontong.
1: Nah, betul. Jadi pelan-pelan saja sedulur cakra ketika mengetik ya, memberikan informasi sabar, tenang begitu. Kemudian Pak Chandra Budi menambahkan lagi, tepo sayur itu mirip sayur lodeh kalau di Jogja itu.
0: Okay.
1: Sayurnya mungkin sayur lodeh ya Danti ya, atau mungkin ada variatif lainnya. Sedulur cakra mungkin yang pernah kulineran tepo ini juga
0: tepo
1: bisa di
0: sayur.
1: Tepo
0: sayurnya mirip sama lodeh. Ini kok saya teringat makanan khas Tulungagung ya. Namanya apa ya?
1: Itu
0: apa ya? Sompil.
1: Sompil. Sompil. Bener, ada yang infoin kalau tidak salah
0: Bapak Jajat.
1: Bapak Jajat, terus ada lagi Pak siapa ya?
0: Bapak yang mana? Saya kita sampai lupa karena
1: saking banyaknya
0: yang
1: pendengar. Iya, itu loh Danti, Bapak siapa yang sekarang pindah di Jawa Tengah itu loh dinasnya siapa ya?
0: Bapak Afiq.
1: Iya benar.
0: Iya, Bapak Afiq.
1: Pak Afiq itu sering memberikan informasi kalau beli sompil katanya itu di Tulungagung.
0: Di Tulungagung, betul. Khasnya Tulungagung ya, sompil.
1: Iya betul, katanya itu sompilnya kalau kita belinya enggak buru-buru atau mungkin pada saat pembuka belinya akhir itu nanti katanya cepat habis nanti.
0: Oh gitu.
1: Iya betul, katanya tuh saking ramainya, saking pecinta sompil Tulungagung kan cukup banyak.
0: Ya?
1: Sampai-sampai Danti itu banyak yang di sana itu pelanggannya yang luar kota.
0: Okay.
1: Jadi jangan salah.
0: Salah satunya Bapak Afi.
1: Iya betul, dari Nganjuk ke Tulungagung ingin cuman kulineran makan sompil.
0: Makan sompil saja.
1: Iya betul sekali.
0: Okay.
1: Jadinya rasanya pun saya juga belum pernah tahu loh ya sompil itu yang gimana. Ini karena juga memang yang sama kayak Danti ya, lontong, kupat itu saya juga
0: kurang suka.
1: Begitu. Kalau ada pilihan lain mungkin saya pilih yang lain aja.
0: Tapi kalau saya ingat info dari Bapak Jajat itu beliau juga sering makan sompil.
1: Okay.
0: Betul, rasa sayurnya itu mirip-mirip sama lodeh. Jadi mirip kayak yang disampaikan Bapak Chandra, tepo sayur. Nah, sayur yang mirip sayur lodeh di Jogja. Aduh, ini makanan terus kita
1: makanan
0: jadi
1: terus
0: membayangkan ya.
1: Jadi lapar jadinya.
0: Iya.
1: Jadi kepengen tadi Mas Taufik minyemek. Sekarang ini
0: jadi
1: tadi siapa
0: tepo,
1: ini?
0: Tepo lontong,
1: Pak
0: pecel.
1: Yitno, tepo lontong, tepo sayur, kemudian tepo tahu juga. Banyak tepo yang lainnya. Yang penting bukan tipo ya.
0: Iya betul. Nanti lontong jadi tolong.
1: Nah itu loh siapa Pak Yitno ini.
0: Bapak Yitno ya bisa saja.
1: Jadi kepleset-pleset semua ini jadinya. Kemudian beralih informasi lain Danti ya. Kita dapat informasi yang disampaikan oleh Mas Nugraha. Ini juga mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di Simpang 4 Guyangan Nganjuk. Ini yang mengarah ke Caruban Madiun. Lalu lintasnya juga cukup ramai Danti. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan.
0: Baik.
1: Cuaca juga cukup bersahabat ya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Udin. Ini beliau sudah sampai di wilayah Mojokerto arah ke Jombang. Lalu lintasnya juga masih cukup aman.
0: Baik.
1: Lancar. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat Danti.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Saya guru Anggegiper Intan.
1: Nah ini ada
0: rame kayaknya.
1: Iya rame ini pada suka lontong
0: iya,
1: sama tepung.
0: Suka tepung sama lontong ya. Gimana Intan?
1: Kang Zian katanya juga suka. Tepung sama lontong lah enak.
0: Enak
1: kan? Suka ini. Jadi okay. Jadi Kang Zian tim suka nasi suka. Yang dia deketan.
0: Oh gitu.
1: Enggak jauh-jauhan. Iya karena kan lontong kemudian kupat itu kan memang nasinya kan itu ya Danti ya, dia barengan terus ya.
0: Sudah menjadi satu gitu ya.
1: Melekat menjadi satu, tidak akan terpisahkan, hanya waktu yang memisahkan. Beda lagi nanti ya ceritanya ya.
0: Iya.
1: Kemudian ini Pak Arif juga masih pantau 106,1 katanya Roman Picisan. Ini lagunya zaman SMA-nya Pak Arif katanya.
0: Oh, dari Dewa. Kalau yang ini duo Sejoli.
1: Iya betul. Ini tahun berapa Pak Arif? Zaman SMA-nya kira-kira di era tahun berapa? 2000 berapa?
0: Waduh, nanti kita tahu semua gitu.
1: Jadi tahu semua. Kebuka deh nanti. Bisik-bisik aja nggak apa-apa Pak Arif, nanti nggak tak bilangin siapa-siapa kok.
0: Oh, aman ini aja. Loh, aman ya.
1: Waduh Danti, benar Danti, tahunya di mana era?
0: Era oh kita. Itu oke
1: okay. Oke okay, dicatat dan diingat ya. Nah ini di tahun itu aja Pak Arif sudah SMA loh Danti.
0: Sudah SMA ya. Zaman SMA yang ngetren lagunya Dewa 19.
1: Iya betul okay. Nah ini makanya gak tak sebutkan ini Pak Arif.
0: Iya Bapak Arif.
1: Saya dan Mbak Danti saja yang
0: kita
1: tahu.
0: Bisik-bisik ini.
1: Kita bisik-bisik ini. Ternyata tahun itu Danti ya. Oke okay.
0: Iya,
1: dicatat dan diingat
0: okay.
1: Aman saja ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Taufik. Ini ya, setelah apa tadi dinner ya. Setelah dinner makan malam dengan menyemek infonya itu masih pantau 106,1 ya untuk di malam minggu kali ini.

0: yang anda dengarkan
1: 106.1 Radio Cakra Krishna.
0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.

memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk

0: sedulur Cakra, baru saja kami putarkan salah satu kuliner khas Nganjuk, Dumblek ya. Di tengah perbincangan kita membahas terkait dengan makanan tradisional khas Ngawi, ada tepo, kemudian juga makanan-makanan lainnya, ada lontong, ada sayur, tadi ada makanan khas Tulungagung, sompil juga. Nyambung ya, ini akhirnya bisa menjadi referensi Anda untuk dinner kalau kata Kang Zen ya, malming kali ini. Saya ke Intan dulu, silakan.
1: Nah iya, Kang Zen ini mau dinner, enaknya dinner apa ya Danti?
0: Wah, apa ya enaknya, mau steak atau pasta atau mungkin salad Kang Zen?
1: Nah Kang Zen sukanya makannya apa? Tetapi kalau di momen petang kali ini kan Nganjuk anginnya cukup kencang ya Danti ya.
0: Enak yang berkuah ya.
1: Enaknya berkuah sama yang anget-angetan.
0: Iya. Soto Kang.
1: Gimana?
0: Atau apa ya kira-kira? Kalau soto yang enak Nganjuk ya? Di mana ya Intan?
1: Waduh, saya
0: kurang tahu
1: soto
0: saya kalau
1: kurang
0: Nganjuk.
1: Tahu ya, soalnya juga tidak begitu suka dengan
0: gitu.
1: Soto. Iya, iya suka, cuman mungkin satu bulan itu sekali atau dua bulan sekali.
0: Jarang
1: sekali. Jadi kalau ditanya soto yang enak, soto yang mana ya, Kak?
0: Ikut bingung.
1: Ikut bingung gimana ya menjawabnya begitu. Nah, ini Kang Zen sama siapa? Pastinya sama Nyonya dong ya.
0: Iya dong.
1: Malam minggu soalnya Danti. Jadi serasa dunia milik berdua. Nah, kita dapat informasi lagi dari Pak Ferry Danti.
0: Oke,
1: ini ya,
0: gimana Bapak?
1: Seperti biasa, Nganjuk terkenal sound system-nya itu kan daerah Prambor sama Ngeronggot.
0: Oh iya benar.
1: Nah ini akan dilaksanakan di Nganjuk Danti. Jangan salah sangka kamu.
0: Ini kayaknya kalau Nganjuk kota baru kali pertama ya.
1: Nah baru pertama kali ini Danti ya. Wah. Itu di Payaman.
0: Payaman Nganjuk.
1: Betul.
0: Kapan Intan?
1: Ini pada tanggal 9 Agustus Danti.
0: Bulan depan ya.
1: Iya.
0: Hari
1: loh,
0: sudah
1: Danti.
0: Menjelang Agustusan Intan.
1: Betul. Jadi itu nanti tuh ada check soundnya Danti. Check soundnya itu tanggal 8.
0: Oke.
1: Kemudian untuk pelaksanaannya itu 9 Agustus. Dan tentunya seperti biasa kalau check sound, kalau sound system itu kan pasti ada karnavalnya.
0: Iya betul.
1: Jadi
0: hari
1: memang
0: Minggu ya,
1: iya,
0: untuk karnavalnya.
1: Betul. Jadi memang ada karnavalnya, kemudian di sela-sela itu diselipin sound systemnya.
0: Iya
1: kayaknya ya.
0: Wah.
1: Ini ada berapa ya? Banyak loh Danti.
0: Nganjuk
1: sound systemnya. Iya baru kali ini loh ya Nganjuk ada horek ini ya. Sebentar saya hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ya kok
1: waduh,
0: banyak.
1: Ada 17 Danti.
0: Oh 17 Intan.
1: 17 sound system.
0: Waduh
1: mantap sekali ya.
0: Okay.
1: Lokasinya itu di Payaman Nganjuk. Dicatat
0: Payaman
1: ya seluruh Cakra.
0: 8 dan 9 Agustus ya.
1: Betul, yang suka sound system itu nanti tanggal 8 cek soundnya, 9 pelaksanaannya ya.
0: Oke.
1: Ada juga karnavalnya, jadi tenang saja. Kalau untuk di tanggal 9 yang bingung agendanya kemana, langsung saja nonton karnaval. Dan ini nanti ada sound systemnya, begitu. Jadi tenang saja, gak usah khawatir dan bingung ya tentunya. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Pak Nur ya Danti. Ini di Jalan Hos Cokro Minoto Kauman Nganjuk. Lampu penerangan jalan sebelah barat Masjid Jami Nganjuk itu mulai dari pertigaan SMK Pancasila dekatnya Gedung Pramuka sampai ke selatan pertigaan Payaman mati total Danti.
0: Ya
1: mati total. Dikirimkan ada bukti videonya ya. Bahwasanya memang betul lampu penerangannya ini mati, sehingga untuk lokasi di sana ya itu minim penerangan Danti. Jadi lampu yang menyala itu lampu milik warga.
0: Ya,
1: jadi
0: baik.
1: Ketika melintas di sana itu yang terlihat terpancarkan cahayanya itu cuma lampunya milik warga. Jadi untuk lampu penerangan jalannya itu padam total. Coba kita bantu teruskan ke teman-teman di Sub Nganjuk ya. Semoga cepat mendapatkan responnya. Karena juga malam minggu biasanya cukup ramai dengan pengguna jalan yang mau aktivitas di luar ruangan. Begitu. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sukoco ya. Saat ini sudah melintas di wilayah Kertosono arah Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup bersahabat Danti.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, jangan lupa ya bahwa malam hari ini juga berlangsung namanya Lowo Sepaton Fishing, kolaborasi pemuda Karang Taruna Ngetrep wilayah Prambon Nganjuk dengan Nariah Sigaret dan juga Herbal Nariah. Meriah malam hari ini untuk Anda yang juga ikut mancing di lokasi. Anda bisa tambahkan melalui 0852-9001-061. Tidak terasa sudah jam 7 malam. Geser lagi nih, gantian sama Intan ya. Saya geser dulu ke ruang Gatekeeper. Selamat malam, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia.

0: flow right here.
1: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Petang kali ini jam 7 malam, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Akhir pekan malam minggu ya, bagaimana suasana untuk di daerah Anda, sekitar Anda di petang kali ini? Tentunya Anda bisa bagikan informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Di ruang gatekeeper, saya masih ditemani tugas ada Danti Danila. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

saya Bapak Suharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Yata Herbal Nariah Pare Kediri. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Semoga perjalanan Anda di petang kali ini, akhir pekan, di malam minggu berjalan dengan aman, lancar ya. Karena beberapa titik dikabarkan informasinya ada kegiatan ya. Salah satunya untuk di wilayah Kediri Kota Sedulur Cakra, ada Arilasu ya, yang ada di wilayah Gor Kediri. Jadi memang beberapa titik di sana tentunya ini cukup ramai, padat. Anda yang saat ini sedang mobilitas perjalanan keluar kota juga bisa menambahkan, selama perjalanan Anda lewat jalur arteri atau mungkin lewat jalur dalam juga bisa ditambahkan ya. Untuk perkembangannya di petang kali ini seperti apa, kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852 9001061. Dan terkait dengan Lowo Sepaton Fishing, ini kolaborasi pemuda Karang Taruna Dusun Ngetrep Desa Kurung Rejo Prambon Nganjuk dengan Naria Sigaret dan Herbal Naria. Di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna Miftah Hidayah. Halo, selamat malam Miftah.
1: Halo, selamat malam Intan.
0: Iya, posisi di mana ini?
1: Posisi ini saya ada di Lowo Sepaton di Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Jadi ini adalah kegiatan lomba mancing dengan nama Lowo Sepaton ya, untuk memancingnya. Di sini sudah mulai ramai, walaupun nanti mulainya masih jam 8 malam, Intan. Jadi ini sudah disediakan 400 lapak. Kalau kemarin itu ada sekitar 260 lapak yang terjual habis.
0: Okay.
1: Yang 2 minggu yang lalu, terus hari ini ditambah lagi menjadi 400 lapak. Dan ini baru jam 7 sudah banyak sekali yang mendaftar gitu. Dan untuk harga tiketnya di sini Rp30.000, ini gratis satu bungkus NS sigaret.
0: Oke, kemudian include apa lagi ini kira-kira Mbak Miftah?
1: Jadi nanti mendapatkan satu stiker, yang stikernya ditempelkan ke stik pancingnya. Kemudian nanti silakan mencari lapak ya, karena masih kalau yang sebelah barat ini sepertinya sudah sedikit penuh, tapi yang sebelah timur sungainya ini masih sedikit. Jadi mungkin sedulur cakra yang memang hobi untuk memancing bisa mengikuti kegiatan Lowo Sepaton ini. Dan selain mungkin yang ingin merasakan NS sigaret, di sini juga disediakan.
0: Oke, baik. Tentunya ini sudah mulai hampir habis ya tiketnya ya Mbak ya.
1: Iya, betul sekali. Mungkin sudah terjual hampir sekitar 200 lebih ya, karena memang sudah lumayan banyak. Jadi ada satu orang beli 8 stiker, 8 karkes lah banyak seperti itu. Dan juga untuk sedulur cakra mungkin yang ada di sekitaran Kurung Rejo, Tonaga, kalau jauh-jauh ke Stadion Cakra untuk membeli Herbal Naria ya, di sini juga bisa, masih bisa kami layani juga di sini, jadi biar nggak jauh-jauh gitu.
0: Oke, jadi cukup lengkap ya untuk fasilitasnya. Ini kira-kira suasananya di sana gimana ini Mbak Miftah? Ramai kah sekali? Bising kah?
1: Ramai sekali dan pastinya dingin ya, Intan. Anginnya juga sangat kencang sekali, khas Nganjuknya.
0: Khas Nganjuknya, tapi tidak membuat lemah ya untuk teman-teman pesertanya ini loh. Tetap semangat ya Mbak Miftah ya.
1: Tetap semangat walaupun semua ini masih pakai jaket.
0: Ini nanti startnya mulainya jam 8 ya?
1: Jam 8 sampai jam setengah 10 ya.
0: Oke, jadi itu nanti kan ada master dan konsumsinya ya untuk ikan lilinnya itu.
1: Betul, betul. Kalau untuk hadiahnya sendiri untuk juara 1 itu nanti uang tunai Rp700.000 dan juga kaos jersey. Kemudian ada yang juara kedua itu ada uang tunai Rp500.000 dan juga kaos jersey. Dan selanjutnya nanti ada hadiah hiburan menariknya lagi.
0: Aduh, luar biasa sekali ya. Cukup mengeluarkan uang Rp30.000 nanti sudah mendapatkan ikan, kemudian uang Rp700.000 dan jersey ya Mbak Miftah ya.
1: Betul sekali. Dan pastinya tidak lupa juga bisa merasakan NS sigaretnya.
0: Nah, betul. Karena sudah free rokoknya, kemudian juga include free parkirnya juga ya, Mbak Mifta ya.
1: Betul, free parkir juga di sini.
0: Oke, jadi itu apabila satu orang beli dua tiket boleh ya, Mbak ya?
1: Boleh, boleh.
0: Oke, baik. Siap.
1: Semoga nanti menang ya.
0: Semoga saja loh. Semoga ini Mbak Mif beli apa tidak ini tadi?
1: Beli dong.
0: Oh, beli.
1: Waduh. Kan, kami juga ikut berpartisipasi juga. Yuk. Iya. Kelihatan lebih meriah lagi ya.
0: Iya,
1: kalau kelihatannya cuma ngikut doang kan enggak enak ya.
0: Iya, betul.
1: Jiwa apa tantangannya kan kurang.
0: Kurang, tantangannya kurang. Waduh, jadi pasti besok langsung ini ya, dimasak dong ikan lelenya. Langsung masak-masak ya tentunya.
1: Betul sekali. Masih sampai blenger-blenger lah.
0: Nah, iya. Tentunya kantung parkir sudah disediakan petugas aman ya, Mbak Mif ya.
1: Aman, aman. Untuk parkirnya aman, ada lahannya juga luas, dijaga juga walaupun gratis ya tetap dijaga. Terus juga ada penutup gerbangnya, jadi aman. Untuk pesertanya juga tidak perlu khawatir, tenang mancingnya karena kendaraannya aman. Seperti itu, Ita.
0: Oke, baik, siap. Semoga acaranya untuk hari ini nanti berjalan dengan aman dan lancar ya, Mbak Mifta. Doakan menang loh ya. Juara satu, amin.
1: Terima kasih. Oh, nanti kalau menang, ngopi-ngopi ya.
0: Iya, ya, tak tunggu ya. Semoga saja juara siap. Satu. Oke, baik. Terima kasih informasinya Mbak Mifta ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung ya dengan jurnalis Radio Cakrakrisna Mbak Mifta Hidayah. Ini terkait dengan Lowos Paton Fishing, kolaborasi pemuda Karang Taruna Dusun Ngetrep Desa Kurung Rejo Prambon Nganjuk dengan NS Sigaret dan Herbal Naria.
2: Cakrakrisna 106.1 Warta dalam suara.
0: Untuk sedulur cakra yang malam minggunya kali ini bingung ngapain, yang suka mancing monggo ikuti ya. Lowos Paton Fishing ini ada 2,5 kuintal ikan lele master dan konsumsi. Tentunya dengan Anda mengeluarkan uang Rp30.000 sedulur cakra itu nanti sudah mendapatkan free rokok dan include parkirnya. Tentunya dengan Anda mengeluarkan uang Rp30.000 seluruh cakra itu nanti ada hadiahnya ya. Hadiah juara satu itu nanti mendapatkan uang Rp700.000 plus jersey. Kemudian untuk juara kedua mendapatkan uang Rp200.000 per baju jersey. Lalu juara ketiga mendapatkan uang tunai Rp175.000. Kemudian untuk juara keempat mendapatkan uang tunai Rp125.000. Kemudian juara kelima nanti akan mendapatkan uang tunai Rp100.000. Dan juara enam sampai dengan juara ke-10 itu nanti akan mendapatkan door prize yang lainnya. Tentunya cukup menarik sedulur cakra untuk di malam minggu kali ini. Anda yang di rumah saja monggo ayo ikuti kegiatan mancing ya. Ini bukan mancing mania tapi Lowos Paton Fishing, yaitu di mana ada 2,5 kuintal ikan lele yang disediakan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di petang kali ini, Sedulur Cakra, bagaimana untuk situasi di daerah Anda ya, untuk di petang kali ini jam 7 malam lebih 23 menit. Apakah anginnya sudah mulai terasa? Dinginnya angin nganjuk ya, Sedulur Cakra, karena memang sudah memasuki musim kemarau, malah hampir mendekati puncaknya. Jadi kencang-kencangnya. Nah, ini kalau Anda sedang aktivitas di luar ya, tentunya pastikan terlebih dahulu jangan lupa bawa jaket, kemudian pakaian yang tebal ya. Ditakutkan apa? Nantinya malah jadi tubuh tidak fit ya tentunya. Anda bisa kabarkan juga untuk rute yang Anda lalui di malam kali ini seperti apa? 0852-9001061. Malam kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Danti, silakan.
1: Bapak Muhammad Malming kali ini nonton siaran langsung semifinal Indonesia versus Vietnam bola voli.
0: Bola voli di mana, Danti?
1: Yang berlangsung di Jakarta. Wah, nobar di warung, kata
0: di warungnya, waduh, cocok ini, mantep. Ya. Sekarang nobarnya bola voli,
1: iya,
0: ya kan?
1: Betul, Lintan. Wah, seru ya. Terima kasih, Bapak Muhammad. Selamat nobar.
0: Iya, ini tidak di video kan, Danti? Hanya foto saja. Oh, biasanya kalau atlet-atlet voli itu tinggi-tinggi loh, Danti.
1: Iya, benar ya.
0: Sampai 2 meter, iya. 190, waduh.
1: Itu kayak bola basket juga.
0: Iya, betul. Bola basket ya. Sama voli itu, waduh, tinggi-tinggi sekali. Sampai melihatnya, waduh, ini sampai keadaan miring-miring ya kita ya.
1: Ya. Kemudian ada Kang Zain.
0: Oke, gimana?
1: Ini akhirnya pilihan jatuh ke capcay dan krengsengan daging sapi.
0: Mantap, ini
1: di
0: mana?
1: Utara jalan dekatnya Prima. Lokasinya.
0: Utara jalan dekatnya Prima.
1: Iya. Utara jalan dekatnya Prima. Tahukah, Intan?
0: Bentar-bentar, kok agak delay ya saya.
1: Delay dulu.
0: Utara
1: ya,
0: gimana tadi?
1: Ini
0: utara jalan dekatnya Prima. Prima. Oh iya, tahu. Ada. Itu Depot legendaris, betul.
1: Ya, betul, tepat 100.000 sejuta.
0: Iya, betul. Itu dulu tuh lokasinya enggak di situ, Danti. Dulu tuh lokasinya iya di Jalan Ahmad Yani. Di sisi timur jalan, sekarang dia sudah nomaden, sudah berpindah.
1: Pindah ya.
0: Iya, sudah pindah tempat.
1: Baik. Ini kata Kang Zen, kebetulan Nganjuk Kota malam hari ini kok

0: Gak ada angin ya.
1: Loh, masa gak ada angin? Gitu.
0: Anginnya kemana?
1: Nonton anginnya kemana? Apakah nonton Ari Lasso? Waduh, lagunya jadi mabur kanginan
0: iya,
1: dong nanti.
0: Iya, mabur kanginan. Jadi ditangkap sama Mas Denny Caknan.
1: Nah, betul. Negoro Angin itu.
0: Negoro Angin ya.
1: Negoro Angin yang nganjuk ini loh ya.
0: Nanti, oke. Dan ini juga ada tambahan informasi lainnya yang disampaikan oleh Ibu Yuli. Kok seru banget toh malam hari ini berdua neng-neng ini.
1: Waduh.
0: Iya, monggo join Ibu on air ya sama Mbak Intan, nanti kita sambungkan.
1: Iya.
0: Kemudian Intan, kita juga terima tambahan informasi dari rekan-rekan BMKG. Kabarnya ada gempa bumi magnitudonya 2,1. Lokasinya ada di 49 km selatan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dengan kedalaman 9 km di jam 7 malam lewat 19 menit sampai di menit ke-27. Mengingat untuk magnitudo gempanya relatif kecil, ini juga tidak ada laporan dirasakannya getaran maupun gempa susulan Intan.
1: Baik, terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya ya, Seluruh Cakra. Untuk di daerah Anda sendiri bagaimana untuk update-nya? Apakah anginnya sudah mulai kencang? Karena informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, beberapa daerah anginnya cukup berbeda ya. Ada angin yang cukup kencang. Kemudian tadi katanya Kang Zen, Nganjuk Kota ini malah tidak ada angin. Lah, ini anginnya kemana kira-kira ya? Karena kan Nganjuk terkenal kota angin. Ini kalau untuk di daerah Anda, sekitar Anda bagaimana? Tentunya Anda masih bisa terus informasikan ke kami melalui 0852-9001061.
2: Zona Cakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, seluruh cakra informasi kami sampaikan ya, bahwasanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang dan kebakaran selama musim kemarau. Karena teman BBBD Kabupaten Nganjuk ya, itu juga menerima laporan adanya pohon tumbang yang ada di wilayah Nganjuk. Yang pertama, untuk lokasinya itu berada di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, di mana sebuah pohon sawu kecil yang berdiameter sekitar 40 cm tumbang itu pada kemarin Jumat 24 Juli 2026 sekitar jam 7 pagi. Kemudian laporan kedua itu sekitar jam 9 malam, pohon tumbang di Jalan Mejen Sutopo, Desa Sengkut, Kecamatan Brebek, yaitu pohon tabe buya yang tumbang itu sempat mengganggu arus lalu lintas sebelum akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas BPBD Kabupaten Nganjuk. Petang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper, Danti silakan.
1: Intan masih ingat laporan kebakaran dari Bapak Herman tadi?
0: Oke, iya.
1: Ini sudah ada data atau laporan lengkapnya dari rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk, Intan. Ternyata terhitung dari siang sampai dengan sore, damkar Kabupaten Nganjuk menangani 3 kebakaran di lokasi yang berbeda. Kebakaran pertama terjadi di Dusun Sumber Muneng, Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Objek yang terbakar adalah lahan tebu. Kebakaran terjadi sekitar jam 2 siang lewat 25 menit dan berhasil dipadamkan pada jam 4 sore lewat 3 menit. Selanjutnya, kebakaran kedua terjadi di Dusun Gerung, Desa Peserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Yang terbakar adalah rumpun bambu sekitar jam 3 sore lewat 53 menit dan berhasil dipadamkan sekitar jam setengah 5 sore. Dan yang ketiga, terjadi kebakaran di Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Yang terbakar lagi-lagi rumpun bambu. Kebakaran terjadi sekitar jam 4 sore lewat 8 menit, Intan, dan berhasil dipadamkan sekitar jam 5 sore lewat 15 menit. Kalau dari data yang dikirimkan petugas, kebakaran lahan tebu diduga disebabkan oleh pembakaran sisa daun tebu kering. Sementara rumpun bambu yang terbakar di dua lokasi, keduanya diduga akibat pembakaran sampah. Tidak ada korban jiwa dalam ketiga kebakaran, namun ini menyebabkan kerugian material dari objek yang hangus terbakar, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: 0852-9000-1061 tentunya untuk di petang kali ini ya, Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah cukup ramai dengan pengguna jalan atau cenderung sepi untuk di malam minggu ini.

101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kita juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Semoga perjalanan Anda untuk di petang kali ini berjalan dengan aman dan lancar ya. Mengingat akhir pekan, biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan cukup tinggi. Dan untuk Anda, sedulur cakra di jam 7 malam lebih 48 menit ya. Kira-kira untuk Anda yang saat ini masih di rumah saja bersama dengan keluarga tercinta, atau mungkin saat ini sedang perjalanan menuju ke suatu tempat, juga bisa disampaikan kira-kira ini untuk suasananya seperti apa, kemudian lalu lintasnya bagaimana, apakah cukup ramai atau cenderung sepi, kemudian anginnya sedulur cakra untuk di petang kali ini apakah cukup kencang atau tidak. Anda juga bisa kabarkan untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Kita coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Mas Taufik dari wilayah Ngawi, informasinya malam hari ini 28 derajat Celcius. Kalau di sini 24.
0: Waduh, dingin sini ya Danti ya daripada sana ya.
1: Iya, dingin di sini ya. Ini ada juga Mbak Fasa, ini yang mengirimkan sebuah video yang cukup lucu, Intan.
0: Gimana?
1: Jadi ada yang buat konten di media sosial. Gambaran kita tinggal di Nganjuk. Okay. Ini, waduh, ini kayak rumah habis di kasih tanah uruk.
0: Waduh, gitu ya.
1: Iya, ini saking banyaknya debu ya, iya, luar betul. Biasa. Anginnya memang beberapa hari terakhir ini kencang sekali ya, wilayah Nganjuk, ugal-ugalan anginnya.
0: Iya,
1: harap waspada yang berkendara naik kendaraan roda 2 di jalur yang masih banyak area persawahan dan jarang-jarang permukiman, kemudian banyak kendaraan besar, itu biasanya daerah Ngerajek ya, Intan.
0: Iya, betul itu.
1: Nah, itu waspada ya, takutnya nanti oleng, sementara dari arah belakang maupun samping ada kendaraan yang bermuatan barang atau mungkin kendaraan-kendaraan yang gede ya, Intan ya.
0: Betul itu.
1: Kemudian info lainnya, Ibu Aisyah, malam Mbak Intan.
0: Malam Bu Aisyah, gimana ini, gimana
1: coba? Kata beliau, selamat malam penyiarku yang tersayang, yang cantik, kata beliau. Ini Ibu Aisyah ada di Jogoroto, Jombang, masih bersahabat, tidak hujan cuacanya ya. Ini semakin malam kok semakin dingin ya.
0: Oh gitu, waduh. Jombang ternyata juga sama dinginnya ya, Bu.
1: Jombang juga lumayan kencang. Kemarin saya ke Jombang juga lumayan kencang. Memang berbanding tipis banget kalau dengan Nganjuk ya. Ternyata di sana juga lumayan kencang untuk anginnya, Intan.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kita beralih ke berita nasional sebentar, seluruh cakra. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengusulkan agar pemerintah menjadikan pembayaran zakat sebagai pengurangan langsung pajak. Usulan tersebut disampaikan dalam musyawarah nasional MUI sebagai bagian dari upaya menyinergikan kewajiban zakat dan pajak bagi umat Islam. Saat ini, zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi hanya diakui sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Artinya, zakat hanya mengurangi dasar perhitungan pajak, bukan langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. MUI menilai skema tax credit akan memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi masyarakat yang telah menunaikan zakat sekaligus memenuhi kewajiban membayar pajak. Selain dinilai lebih adil, MUI juga meyakini kebijakan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi sehingga penghimpunan dana zakat meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Petang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Tamin. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Intan dah niki.
0: Nggih, Mbak Intan, Pak Tamin. Gimana kabarnya Pak Tamin? Sehatnya jenengan?
4: Pulang dari sawah melihat pengairan. Nyantai nih, ada tamu pulang barusan.
0: Oke, nyantai ada tamu ini ya. Tamunya dari mana?
4: teman petani tuh Mbak.
0: Oh,
4: siapa Batam?
0: Teman petani ternyata. Deket-deketan saja kah atau gimana itu?
4: Ada yang 1 kilo dari rumah. Ya, tetangga dekat, kanan kiri ini cakup. Mbak Intan.
0: Gitu. Ada yang dekat, ada yang jauh. Bervariatif ya, Pak Tamin.
4: Goreng tela rambat kok anget.
0: Mantep apa ini.
4: Minumnya teh.
0: Minumnya teh. Waduh, mantap sekali Pak Tamin.
4: Iya, Mbak Intan.
0: Enggih. Waduh, anget-anget minumnya teh. Anginnya kencang lagi. Kencang apa mboten iki kandangan?
4: Kelir, Mbak.
0: Pripun, Pak?
4: Kelir anginnya.
0: Kelir
4: itu kan yang gak irih gitu loh, Mbak. Tapi ya dingin. Gimana ya?
0: Gimana itu?
4: Kalau di sawah itu kan ya biasa. Wong saya sendiri enggak pernah pakai jaket.
0: Waduh. Kok ya betah jenengan iki, Pak? Kok ya kuat?
4: Tadi setengah lima, Pak. Saya sudah di sawah kok.
0: Waduh.
4: Pun itu loh, Mbak. Kaki biar ya mudah-mudahan bisa jalan gitu loh, Mbak.
0: Enggak pernah pakai sendal jadi, Pak?
4: Mana?
0: Enggak pernah pakai sendal? Apa gimana?
4: Wah. Gak bisa dong Mbak, wong agak berat dulu rasanya kaki Mbak.
0: Gitu ya.
4: Kabarlah, penting pengairan, kelihatan ada airnya, center, ampuh center itu loh Mbak.
0: Nah, betul, itu yang terutama ya Pak ya. Sendirian aja Pak, jadi pada saat nengok itu.
4: Siapa Mbak ya, sendirian. Ada yang agak jauh tuh Mbak, 1 kilo saya ada yang dekat dengan rumah, 200 meter rumah, juga pinggir rembong aspalan. Timur, ada yang di dekatnya Sungai Konto, ada Mbak.
0: Banyak ya Pak ya.
4: Gak banyak, wong sak ilat ya Mbak.
0: Jalanan rame gak ini kandangan Pak?
4: Jangan kuliner terutama yang rame, harus selalu lintas, rame, aman, lancar, terkendali. Malam minggu.
0: Iya, so, malam minggu ini, Pak Tamin.
4: Betul, banyak yang ke timur, Mbak. Ke Malang, Pujon.
0: Aduh, rame-ramenya dong ya.
4: Dari Malang juga begitu. Ada yang meluncur ke Diri, ada yang meluncur dari kan Ngoro, Jombang itu Mbak, pasti itu
0: ya Pak ya.
4: Ya pertigaan jalur loh Mbak itu.
0: Yang mana itu?
4: Jangan tuh, dari Malang mau ke Kediri kan ya tetap lewat kandangan.
0: Iya betul, makanya rame terus gak pernah sepi ya Pak ya.
4: Sampai pagi Mbak, nanti jam 1 itu penjual sayur di pinggir rembong sudah full Mbak.
0: Selalu ramai terus, full terus ya. Siap. Habis ini agendanya kemana Pak? Jangan di rumah saja.
4: Mbak kemana malam minggu?
0: Ya siapa tahu kemana gitu loh Pak. Enggak ya.
4: Tua Mbak. Cawat.
0: Umur itu boleh tua, yang penting jiwanya muda, Pak Tamin. Gitu loh.
4: Kan saya ini kok lama enggak ke cakra aja
0: nah,
4: gitu.
0: Iya, tak tunggu-tunggu ya. Lama kok enggak ke cakra gimana ini, Pak Tamin?
4: Tuh saya nanti dengan pelayanan dengan Pak Oman. Pelayanan saya kan pasti
0: gitu. Baik siap.
4: Saya melihat situasi dulu tanggalnya muda ya berangkat.
0: Muda tua nggak apa-apa, tetap berangkat, Pak Tamin. Pasti kita tunggu, aman saja, Pak.
4: Sekarang juga Kediri kan, Pak.
0: Gimana?
4: Kediri kan rame sekarang mulai jam 4 tadi.
0: Iya betul, banyak kegiatan, Pak, di Kediri, Pak. Ada konser ini di Gor Jayabaya.
4: Super saya ngajak, Pak, nggak ke Kediri. Oh, uang dibawa ke Kediri, saya bilang gitu.
0: Gitu ya. Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan, monggo.
4: Tadi kayaknya ada Mbak Danti,
0: ada Ipa. Ini, iya.
4: Berarti sampai Bur itu ya Mbak, tadi siang kan Mbak Intan sudah siaran.
0: Terus ini siaran lagi sampai closing ini nanti, Pak, saya.
4: Dan selalu siaran, Mbak.
0: Amin ya Allah. Udah baik, kembali baik ya Pak Amin ya.
4: Mbak Intan, Mbak
0: terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Tamin ya, menyampaikan wilayah Kandangan Kediri seperti biasa tidak pernah sepi. Karena di sana pertemuan untuk di wilayah Kediri Kandangan Jombang ya, jadinya tetap ramai-ramainya. Apalagi yang mengarah ke Pujon Malang Sedulur Cakra, akhir pekan malam minggu banyak sekali ya. Tadi informasinya cuaca juga cukup bersahabat.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus ya kabarkan informasi di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas ada Danti Danila. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
4: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Melik, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Pelosok ke Timur, kurang lebih 50 meter.

0: 0852 9001 petang kali ini tentunya Anda masih bisa kabarkan ya untuk update perkembangan jalur yang Anda lalui di petang kali ini seperti apa, apakah cukup ramai atau cenderung sepi. Kalau sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper untuk kondisi jalanan ya juga sudah mulai ramai, sudah mulai dipenuhi oleh pengguna jalan.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nganjuk mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan kebakaran selama musim kemarau. Imbauan ini disampaikan setelah terjadi dua peristiwa pohon tumbang akibat angin kencang pada hari Jumat beberapa waktu lalu. BPBD mengingatkan warga untuk menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Selain itu, masyarakat juga diminta memangkas ranting pohon yang rapuh di sekitar rumah, serta berhati-hati saat berkendara maupun beraktivitas di luar ruangan ketika angin sedang bertiup kencang. Apabila menemukan potensi kebakaran, pohon rawan tumbang atau kondisi yang membahayakan keselamatan, warga diminta segera melapor kepada pemerintah desa, petugas terkait, atau BPBD Kabupaten Nganjuk agar segera ditangani. BPBD berharap kewaspadaan bersama dapat meminimalkan risiko bencana selama musim kemarau berlangsung, khususnya di tahun 2026 yang diprediksi kemarau akan lebih kering.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, Haryadi, mengungkapkan pihaknya telah menerima usulan masyarakat agar pondok pesantren Manjung ditutup permanen. Selengkapnya akan disampaikan Fitri, Krishna FM, Wonogiri.
5: Hal itu setelah pendiri Ponpes tersebut yang merupakan anggota Polres Wonogiri yakni Bribka E menjadi tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Haryadi mengatakan setelah terjadinya kasus dugaan kekerasan seksual oleh Bribka E, pihaknya langsung menerjunkan tim ke Ponpes Manjung. Tujuan utamanya adalah memastikan para santri yang berjumlah 119 orang tidak terlantar. Namun Haryadi menyebut para santri telah diambil oleh orang tua atau walinya masing-masing. Dia mengatakan kantor Kemenag Wonogiri juga sudah sempat menerima usulan dari masyarakat di sekitar Ponpes Manjung. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
4: Bupati Lumajang Indah Emperawati menegaskan pemerintah Kabupaten Lumajang tidak akan memberikan izin perdagangan minuman beralkohol sebagai upaya penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban masyarakat. Selengkapnya, silakan Laila, Krishna FM Lumajang.
6: Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan, pemerintah Kabupaten Lumajang tidak akan menerbitkan izin perdagangan minuman beralkohol sebagai upaya menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban masyarakat. Indah menegaskan, pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda akan terus menjalankan kewenangan masing-masing untuk menegakkan aturan terkait peredaran minuman beralkohol. Menurut dia, pemusnahan barang bukti tidak hanya menjadi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi juga sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan dan menghindari dampak negatif minuman beralkohol terhadap kehidupan sosial, keamanan lingkungan, serta masa depan generasi muda. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak memperjualbelikan maupun mengedarkan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan, serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada aparat berwenang. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes Eko Suprianto menyambut baik adanya rencana pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa di pantai utara Pulau Jawa. Selengkapnya akan disampaikan Ana, Kasihku FM Brebes.
7: Pembangunan tersebut diharapkan bisa jadi harapan besar masyarakat pesisir Brebes yang selama bertahun-tahun menghadapi abrasi, banjirop, dan hilangnya lahan tambak produktif. Menurut Eko, Kabupaten Brebes memiliki garis pantai sepanjang sekitar 71 km yang membentang di 14 desa pada 5 kecamatan. Kondisi saat ini sangat memprihatinkan lantaran abrasi yang terus menggerus sejumlah tambak. Dia merinci berdasarkan kondisi terakhir ada sekitar 150 hektar kawasan tambak di wilayah Kecamatan Losari kembali hilang akibat abrasi. Kondisi tersebut menambah luas lahan yang tidak lagi produktif dan berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir. Saya Ana melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
4: Objek wisata Pantai Lestari di pesisir Desa Bulu Manis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, kondisinya memprihatinkan karena penuh sampah rumah tangga hingga limbah sisa industri pabrik. Selengkapnya, silakan Puspita, Krishna FM Pati.
8: Bermacam sampah plastik hingga sampah rumah tangga menumpuk di pantai yang sempat menjadi prima dona warga sekitar. Tidak hanya sampah plastik, tapi juga sampah limbah sisa produksi pabrik tapioka yang beroperasi di sekitar Desa Bulu Manis Kidul. Bahkan pasir di tepi pantai tertutup limbah kulit air dari sisa pabrik tapioka. Warga Ngemplak, Jurianto, mengaku kecewa setelah datang ke Pantai Lestari sore ini. Menurutnya, pantai ini memiliki potensi wisata, namun banyak sampah dan tertutup limbah. Menurutnya, pantai ini layak menjadi tempat wisata andalan di Pati, terlebih akses menuju pantai terbilang bagus. Puspita Krishna FM Pati.
4: Pemerintah Kota Malang memastikan larangan penggunaan sonhorek tetap berlaku selama seluruh rangkaian HUT Indonesia ke-81. Selengkapnya, silakan Rizka, Krishna FM Malang.
9: Aturan tersebut berlaku tanpa pengecualian untuk seluruh kegiatan masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, larangan itu mencakup seluruh agenda perayaan kemerdekaan, mulai dari pawai budaya, karnaval, hingga kegiatan bersih desa. Menurut Wahyu, larangan tersebut bukan kebijakan baru. Pemkot Malang telah menerapkannya sejak 2025 sebagai upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Meski demikian, ia mengakui masih ditemukan penggunaan sonhorek di sejumlah kegiatan masyarakat. Salah satunya terjadi di Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lawak Waru. Karena itu, Wahyu meminta seluruh lurah dan perangkat wilayah terus menyosialisasikan larangan tersebut kepada masyarakat. Rizka Abilina, Krishna FM, Malang.
4: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, mengingat jalur dalam kota Kediri ya, tentunya beberapa titik ini sudah mulai ada kepadatan, sudah mulai crowded, karena juga bersamaan ada kegiatan, ada acara konser yang ada di GOR Jayabaya. Dan hari ini ketepatan juga malam minggu ya, akhir pekan, jadi mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Anda bisa kabarkan, kirimkan foto beserta video. Tentunya untuk di petang kali ini masih bersama dengan saya, Intan Anggraini. Dibantu tugas, gatekeeper ada Danti Danila.

0: Petang kali ini sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra untuk di petang kali ini ya, jam 8 lebih 28 menit. Kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ini bagaimana? Apakah sudah mulai ramai? Karena hari ini malam minggu ya, biasanya untuk di wilayah Ngaju Kota jalur dalam itu cukup padat-padatnya. Mungkin Anda yang saat ini sedang berada di wilayah Kediri Kota juga bisa menambahkan juga untuk suasana di dekat Gor Jayabaya Kediri. Apakah cukup ramai? Ini juga bisa didokumentasikan ya. Bisa difotokan ataupun video. Atau mungkin telpon ke kami menyampaikan langsung untuk informasinya di sana seperti apa. 0852 9001 61. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Nah, terkait dengan mancing yang digelar di wilayah Ngetrep Kurung Rejo Prambon Nganjuk Kintan, ini okay. Di Facebook juga ada yang menanyakan ya.
0: Gimana,
1: ini
0: gimana?
1: Kapan mancingnya? Ini malam ini,
0: malam
1: sejak
0: ini,
1: jam
0: 8, Bapak. Loh.
1: Iya, sudah berlangsung ya. Ini juga ada jurnalis Radio Cakra Krisna, Miftah Hidayah, juga mengirimkan sebuah video, Intan.
0: Okay.
1: Kemeriahannya di sana. Dan ini juga divideokan sewaktu proses pendaftaran peserta. Karena untuk setiap peserta itu akan mendapatkan itu ya, satu nariah sigaret.
0: Iya
1: ya,
0: betul.
1: Ramai
0: NS sigaret.
1: Iya
0: ya.
1: NS sigaret. Antusiasnya tinggi sekali, ramai, meriah, seru. Ini ada anak-anak juga kayaknya yang ikut ya.
0: Ramai juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, ramai di sana ya. Nanti semoga pemenangnya ini juga puas dengan hadiah dan juga keseruan di sana ya. Terima kasih sudah memeriahkan acara kolaborasi antara pemuda setempat Karang Taruna dan juga NS Sigaret dan juga Herbal Naria Hintan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman. Tidak hanya beras, pasokan jagung, daging, hingga komoditas pangan strategis lainnya disebutkan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia atau KU2 ke-8 di Jakarta pada Sabtu hari ini. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri sehingga Indonesia tidak bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Pihaknya juga menjelaskan pemerintah saat ini fokus menjaga swasembada pangan sebagai bentuk kedaulatan bangsa. Selain memastikan stok tetap aman, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga agar masyarakat ini dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Pemerintah tentunya optimis dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, petani, peternak, dan pelaku usaha. Kebutuhan pangan nasional dapat terus terpenuhi meski menghadapi berbagai tantangan global.

0: Perum Bulog mencatatkan telah menyerap sekitar 3,5 juta ton setara beras hasil panen petani hingga akhir Juli 2026. Capaian tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat cadangan beras pemerintah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Direktur Utama Perum Bulog menyampaikan, tingginya serapan beras menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian pasar bagi petani. Selain menjaga harga gabah tetap stabil di tingkat petani, kebijakan ini juga memastikan stok beras nasional tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bulog optimis target pengadaan 4 juta ton setara beras pada tahun ini dapat tercapai. Sejumlah wilayah, terutama sentra produksi padi, bahkan telah melampaui target penyerapan yang ditetapkan. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal kuat bagi Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan. Pemerintah berharap keberhasilan penyerapan hasil panen petani tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani melalui kepastian pembelian hasil produksi dengan harga yang layak.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Ada Bapak Tamin yang memberikan informasi tadi, menambahkan info kalau membahas tentang tanaman ya. Ini betul. Tadi beliau kan sedang nyantai di pinggir jalan sama tetangga, kemudian membicarakan tentang tanaman. Nah, padi milik Bapak Tamin ini sudah memasuki atau mendekati masa panen, namun ternyata banyak yang dimakan burung.
0: Waduh.
1: Iya, di sini juga banyak di area persawahan Intan. Kemudian batangnya itu dimakan tikus. Waduh, jadi hama ini ya. Iya, ini harus itu ya, pintar-pintar mencari cara untuk mengusir hama-hama ini ya Intan ya.
0: Okay.
1: Beliau tetap ucap syukur sejauh ini tetap aman, harapannya semoga bisa panen. Iya, pastinya kita doakan yang terbaik Bapak Tamin ya. Semoga tetap aman, hasilnya memuaskan. Kira-kira untuk area pertanian di lokasi lainnya bagaimana? Masih aman dari hama atau tidak ya Intan ya? Biasanya serangga, jamur, kemudian juga kalau di kandangan Kediri ternyata banyak tikus juga.
0: Banyak tikus, iya, burung juga.
1: Banyak. Waduh. Juga sudah mau mendekati masa panen tapi ternyata datang hamanya ya.
0: Aduh,
1: ujian Bapak
0: ya.
1: Ibu petani, betul Intan.
0: Takutnya kan jadi gagal panen kan?
1: Iya, semoga tidak itu ya, tidak berdampak berkepanjangan. Kasihan juga sudah ditabung berbulan-bulan istilahnya,
0: betul.
1: Waktunya betok ya Intan ya. Semoga nanti hasilnya memuaskan Bapak Tamin. Terima kasih informasinya. Ada info gempa bumi magnitudonya 2,6 Intan. Lokasinya ada di 105 km barat daya Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kedalaman 10 km. Dan sampai di menit ke-43 ini tidak ada laporan dirasakannya getaran maupun gempa susulan Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca Dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah Uruk pernah menemukan pondasi kuno, dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trowulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan kompleks bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

Informasi yang masuk di ruang gatekeeper ya, sampai dengan mendekati jam 9 petang kali ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat ya untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di akhir pekan kali ini. Untuk di malam hari ini, di malam minggu ya, waktu tidak terasa, seluruh cakra sudah hampir mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggraini dan Danti Danila pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda untuk di Sabtu kali ini ya. Kita jumpa lagi besok hari Minggu. Selamat malam, tetap semangat dan selamat berakhir pekan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu Mulyo ini sebagian besar sudah diaspal, sehingga

0: Mulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Estu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Estu Mulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu, saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia, obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut,

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang

0: Saat sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi

produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester bakali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srikatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Nariah, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Nariah, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Gester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tati.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Extract 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazula. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus...

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min al-riya والعجب والكبر والنفاق. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب ويا مطهر القلوب طهر القلوب عنا على ذكرك وشكر وحسن عبادتك ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha kasih, maha pengasih, maha pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang amat-amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata bagi Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah haibana, fadal haibana. Masya Allah, ya marhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli. Dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ya sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah, malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, oke, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus. Kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah, makanya jangan-jangan nih kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nih, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim, terkenal, alim, jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amalnya bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu enggak kerasa. Sebab Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibin namlatis sauda 'ala sakhratis samma fil lailati dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang enggak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam. Semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita harus waspada dengan riya ini.
2: Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang gak beramal, yang gak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahidat yang maha kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahidat yang maha kasih, maha kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha kan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untukmu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon. Jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah. Jadikan kami indah, ya Allah. Bahagia, ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kebalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah. Yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina, zina, ya Allah, yang hina dan Kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah, mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, kami lemah, ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
3: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak

0: di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun, airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas, dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilas saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT1 RW1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ。

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sedulur cakra. Pagi yang cukup cerah dan dingin ya hari ini di Nganjuk, sedulur cakra. Ini sekarang sekitar berapa ini? Berapa derajat Celcius ya? Ini sekitar 20-an derajat Celcius ya, cukup dingin ya. Jadi apalagi kalau di tempat-tempat dataran tinggi yang diapit oleh banyak gunung begitu, pasti lebih dingin ya. Hari ini kira-kira sudah akan perjalanan kemana, Sri Jakra? Di akhir bulan Juli 2026, tidak terasa ya, kita melewati bulan Juli ini dengan sangat cepat. Tiba-tiba sudah di tanggal 26 Juli. Semoga selalu sehat dan dalam kondisi yang menyenangkan ya. Apapun yang Anda lakukan diberi kelancaran. Yang hari ini masih harus kerja di hari Minggu juga semangat. Info apa yang akan Anda sampaikan, monggo disampaikan ke gatekeeper kami. Dan kami nanti juga akan menyampaikan beberapa info ya. Info-info penting untuk sekitaran Nganjuk, lalu juga sekitaran Kediri, Jombang, Madiun, Tulungagung, arah ke Magetan pun juga begitu. Sampaikan di 0852-9000-1061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada nariah CA, gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Untuk alamatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda nanti ke arah barat kurang lebih 300-an meter. Nah, dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter, ada di selatan jalan.

0: Ya, Suruja, karena dengan hawa dingin ini tentunya membuat Anda itu gampang lapar ya, apalagi di pagi hari. Kira-kira masak apa ya hari ini yang seger, yang enak? Karena memang kalau minggu itu kan identik dengan ngumpul bareng ya. Akhirnya walaupun ada yang beli tapi juga tetap masak ini. Entah masak nasinya atau lauknya saja begitu. Untuk Anda yang ibu-ibu mau persiapan masak, monggo. Ini belanjanya di mana? Apakah ada harga bumbu atau bahan pangan yang naik atau turun drastis? Termasuk juga daging ayam ya. Karena kemarin pernah anjlok banget, tapi setelah MBG kembali aktif, itu naik lagi. Naiknya pun juga gak sedikit demi sedikit, tapi langsung ya. Nah, nanti Anda boleh sampaikan juga di 0852-9001061. Update informasi ke Danti.
1: Wah, pagi kali ini luar biasa amat sangat dingin, Isa.
0: Nah, ya dingin sekali ini ya.
1: Iya, ini meskipun di tengah suhu yang dingin, kita ucapkan semangat untuk para pencari rupiah pagi hari ini yang sudah saya amati itu banyak yang di sawah, pasar, aktivitas ya. Tidak takut dengan dinginnya suhu, semuanya diterjang demi untuk memenuhi tanggung jawab. Semoga rezekinya juga dilancarkan, badannya disehatkan ya, Is ya.
0: Amin.
1: Termasuk kita, meskipun agak pilek dikit. Ini kalau dari rekan-rekan BMKG melalui BPBD Kabupaten Nganjuk, Iis, untuk perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini di hari Minggu 26 Juli 2026 pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Sementara siang sampai dengan sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan juga. Untuk dini hari diperkirakan cerah dan ada peluang kabut. Suhu udara berkisar 8 sampai dengan 33 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar 32 sampai dengan 100%. Untuk angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai dengan 46 km per jam. Ini saya yang agak gagal fokus untuk suhu udara hari ini, Is. Iis tahu minimum 8 loh.
0: Loh iya kah?
1: Ini udaranya dingin banget loh kalau 8 derajat. Di mana kira-kira ya? Boleh ditambahkan sedulur Cakra kalau di seputaran studio Radio Cakra Krishna, ini menurut saya lebih dingin di luar daripada di dalam ruangan yang ber-AC.
0: Ya, tentu ya.
1: Dingin ya di luar, nanti boleh ditambahkan untuk suhu di tempat tinggal Anda atau tempat Anda bekerja atau dimanapun Anda berada pagi hari ini sudah mencapai berapa derajat Celcius. Ada ucapan terima kasih Bapak Siswanto yang kemarin sempat memberikan info bahwa lampu penerangan jalan di Jalan Hos Cokro Aminoto Nganjuk tidak menyala. Per kemarin kabarnya lampunya itu tidak nyala sudah 3 hari. Dan pagi hari ini beliau mengucapkan terima kasih, kabarnya tengah malam kemarin lampu penerangan jalan di lokasi sudah nyala. Ya, dengan senang hati Bapak Siswanto, terima kasih sudah selalu rutin memberikan info terkait dengan PJU yang padam, mati atau mungkin ada kendala lainnya, sehingga kita bisa menjembatani informasi kepada rekan-rekan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, Iis.
0: Lanjut ke Intan. Informasi pagi kali ini ya kita dapati yang disampaikan oleh Pak Heru yang saat ini juga sudah melintas di wilayah Kertosono arah ke Jombang lewat jalur arteri. Informasinya lalu lintas pagi kali ini juga masih aman, belum begitu ramai. Cuaca juga saat ini masih mendung tipis ya.
2: Okay.
0: Kemudian Bapak Isnandar mengabarkan untuk di wilayah Jongbiru arah ke Pare, lalu lintasnya juga pagi kali ini sudah mulai ramai, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca juga untuk di minggu pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat.
2: Kemudian Bapak Wawan ini mengabarkan untuk aktivitasnya di rumah saja Minggu pagi. Lokasi berada di wilayah Kacangan Brebek. Ini lalu lintasnya juga pagi kali ini masih aman saja. Cuaca juga masih mendung tipis untuk di wilayah Kacangan Brebek. Kemudian Bapak Mardiono mengabarkan aktivitas perjalanan dari Nganjuk arah ke Magetan. Posisi saat ini juga sudah melintas di jalur Wilangan Nganjuk. Lalu lintasnya untuk di jalur utama ya Iis ya, pagi kali ini juga cukup ramai dengan pengendara mobil pribadi plat luar kota ya, kalau saya amati dari video yang dikirimkan oleh beliau. Cuaca juga pagi kali ini sudah mulai cerah, sudah mulai nampak ada mataharinya yang menyinari. Kemudian Kang Zen ya, pagi kali ini juga sudah pantau 106,1. Di minggu pagi meskipun dingin-dingin gini ya, aku juga sudah siram-siram dan nyuci-nyuci
0: biar tambah dingin.
2: Iya betul, ini karena minggu pagi tentunya tetap harus aktivitas ya, meskipun suhu udara cukup dingin. Ini alhamdulillah anginnya belum bergejolak katanya.
0: Oke.
2: Jadi anginnya belum terlalu sepoi-sepoi ya kalau untuk di daerahnya Kang Zen pagi kali ini. Tumben Kang Zen minggu kok gak CFD ya?
0: Nah,
2: biasanya
0: iya
2: kan olahraga Kang Zen, atau karena anginnya ini apa suhunya dingin jadi mager untuk olahraga, jadi
0: biar panas dulu mungkin ya.
2: Iya betul, atau mungkin diniatkan olahraganya di rumah saja gitu. Beralih informasi lain, kita dapati yang disampaikan oleh Bu Lina, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Melorah Rejoso. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, komposisi dari Agnes Monica Tanpa Kekasihku yang baru saja saya putarkan ya. Hari Minggu ini Sudut Cakra identik ya dengan waktu untuk beristirahat dari rutinitas yang sudah dilakukan selama 6 hari. Apa itu? Disibukkan dengan pekerjaan, sekolah, atau aktivitas lainnya. Jadi hari ini menjadi sebuah kesempatan untuk mengisi ulang energi Anda ya. Ada yang memilih olahraga pagi, ada yang bersepeda, jalan santai bersama keluarga, mancing, menikmati secangkir kopi, atau bahkan juga hanya bersantai di rumah sambil bercengkrama mendengarkan 106,1. Kalau tadi yang sudah berbagi info seperti Kang Zen, itu juga lagi siram-siram. Maklum, ini cuacanya kan nggak ada hujan sama sekali ya, bahkan anginnya juga kenceng. Bikin tanaman itu cepet layu, cepet kering kayak gitu ya. Jadi harus sering-sering siram-siram ya. Jadi menurut Anda, Sudut Cakra, quality time ya, ini termasuk quality time di hari Minggu. Itu quality time yang seperti apa? Apakah harus pergi ke tempat wisata atau harus mengeluarkan banyak biaya? Atau justru kebersamaan yang sederhana bersama dengan keluarga itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Pilih salah satu dan sampaikan ke gatekeeper kami ya. Ke Intan dulu, silakan.
1: Informasi kita dapati bahwasannya dari teman-teman kepolisian yang ada di Sidoarjo ya, Iis ya, dini hari tadi melaksanakan giat antisipasi balap liar. Okay. Itu jadi jam 12 dini hari sampai dengan selesai. Itu ada dua titik ya yang diantisipasi balap liarnya. Di Jalan Raya Protokol Buduran Sidoarjo, kemudian pertigaan TL Avian, di mana itu melaksanakan patroli mobiling dengan menyalakan lampu rotator atau blue light begitu. Dan untuk hasilnya atau hasil yang dicapai dari giat tersebut itu akan memberikan kelancaran arus lalu lintas bagi pengendara kendaraan roda 2, roda 4 dan tidak adanya balap liar. Kemudian tentunya dengan adanya giat tersebut, masyarakat merasa senang dengan selalu hadirnya ini teman-teman kepolisian yang ada di lapangan dalam melaksanakan tugas secara berkesinambungan. Kemudian yang terakhir yaitu situasi Kamtibmas secara keseluruhan sampai saat ini dalam keadaan aman dan kondusif. Dan tentunya tadi ada 7 personil ya yang melaksanakan giat antisipasi balap liar. Beralih informasi lain, kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, aktivitasnya untuk di pagi kali ini bersama dengan cucunya ya.
0: Nah, quality time juga
1: nah,
0: berarti
1: betul,
0: ini.
1: Betul, iya. Ini di depan rumah sambil ngomong katanya Iis ya.
0: Okay.
1: Karena si kecil umurnya masih 1,5 tahun, jadi masih aktif-aktifnya ya. Di depan rumah saja sambil memantau kondisi jalanan, itu juga cenderung sepi ya, masih aman saja. Ini lokasi berada di wilayah Lengkong. Cuaca juga cukup bersahabat. Mumpung hari Minggu mau request lagu Mbak, ini mau request lagunya Ebit GAD, judulnya ngikut Mbak Iis.
0: Okay.
1: Pokoknya yang vibes hari Minggu katanya.
0: Baik.
1: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Kang Zen. Seperti biasa kalau hari Minggu juga mau request lagu ya. Ini dari Radiohead, judulnya Creep.
0: Okay.
1: Nah ditunggu dulu ya Kang Zen ya. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan Bu Ambarwati, wilayah Mantingan Ngawi arah Surabaya lewat jalur tol nantinya disampaikan juga masih di Ngawi Kota. Pagi kali ini cuaca juga cukup bersahabat ya, lalu lintas juga masih aman dan normal, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Danti.
2: Pagi hari ini kita juga sempat terima informasi terkait dengan gempa bumi, magnitudonya relatif kecil 2,7 saja. Lokasinya ini ada di 68 km selatan Cilacap, Jawa Tengah, kedalamannya 23 km, Iis, jam 6 pagi lewat 17 menit untuk gempanya. Sampai di menit ke-25, karena mengingat magnitudo gempanya kecil, ini tidak ada laporan terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan. Sejauh ini masih aman. Kemudian kemarin kan ada konser Ari Lasso di Jayabaya, Kota Kediri.
0: Ya,
2: ternyata betul. Mas Novianto nonton, ini sempat difotokan. Ini loh Mbak, Ari Lasso. Iya, terima kasih ya Mas Novianto. Kira-kira bagaimana keseruan semalam juga boleh dibagikan ya Is ya. Karena sejak sore itu sudah repot persiapan, jam 4 sore itu sudah mulai dipersiapkan sarana prasarana, kemudian juga di sana berderet banyak stand-stand seperti itu untuk ikut memeriahkan acara. Kemudian informasi masuk, ini tadi sempat masuk info dari Mas Jeffrey menanyakan apakah betul ada info bahwa pendengar Cakra itu kehilangan tas. Iya memang betul Mas Jeffrey, jadi Is, kemarin itu kita terima kabar sedih dari Mas Atim. Mas Atim yang biasanya kan kerja rute Kediri Jombang ya, Surabaya. Kemarin tiba-tiba ngabari Cakra, beliau ini habis ngambil uang, kemudian uangnya ditaruh di tas berwarna hitam, tas kecil yang biasanya ditaruh di depan dada itu loh, sling bag ya. Nah, setelah itu seingat Mas Atim tasnya ditaruh di dashboard mobil. Kemudian Mas Atim sempat mampir ke musola dan juga ke warung. Namun sayangnya beliau belum bisa memberikan keterangan detail di mana lokasi musola dan juga warung yang sempat disinggahi oleh beliau. Karena infonya sewaktu ditinggal ke musola dan ke warung mobilnya tidak dikunci.
0: Iya.
2: Dan setelah itu kembali ke mobil, Mas Atim tidak salah lihat masih ada atau tidak tasnya. Baru ingat pas mau beli bensin BBM di Perak Jombang. Itu kan otomatis nyari uang ya. Loh, tas saya di mana kok enggak ada? Nah, disitulah baru tersadar. Dan kemarin dari istri Mas Atim juga konfirmasi ke Radio Cakra Krishna bahwa uang yang ada di dalam tasnya itu puluhan juta rupiah, Is.
0: Nah,
2: karena memang baru habis ambil dari BRI infonya.
0: Waduh, apes ini berarti.
2: Iya, ini jadikan kewaspadaan sedulur Cakra ya, untuk Anda yang habis ambil uang, khususnya yang dalam jumlah yang besar, karena modus pencurian itu banyak sekali mengawasi orang-orang yang habis dari bank. Ya, itu akan diawasi, kemudian bisa dibuntuti, Is,

0: jangan mampir-mampir ya.
1: Mm-mm.
0: Karena takutnya nanti ada orang yang berniat jahat dan akhirnya menemukan celah sewaktu korban ini lengah atau mungkin lupa mengunci kendaraan, akhirnya kecolongan ya isnya.
1: Mm-hmm.
0: Dan rugi juga besar sekali nominalnya, Mas Atim. Kemarin sempat kita arahkan untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian terdekat Iis. Namun sampai dengan malam kemarin Mas Atim ini mungkin masih shock ya. Jadi belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Kan kami menyarankan apabila laporan itu lebih cepat, maka akan lebih baik dan lebih cepat untuk ditindaklanjuti. Siapa tahu nanti dari pihak kepolisian akan menelusuri beberapa rute yang sempat disinggahi oleh Mas Atim. Dan kita harapkan semoga saja tempat yang disinggahi oleh Mas Atim ini ada CCTV-nya. Meskipun tidak di tempat tepatnya, mungkin di ujung depannya atau di belakang sebelum kendaraannya berhenti, itu semoga saja ada kamera pengawas yang bisa menjangkau keberadaan tas dari Mas Atim, sehingga bisa ada titik terangnya. Dan semoga masih rezeki ya Is ya, semoga bisa diusut lebih tuntas dan bisa ditemukan kembali Is.
1: Oke, baik, terima kasih Danti dan Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, kejadian yang di luar prediksi tentunya ya. Pencurian, penjambretan, dan lain sebagainya. Seperti yang dialami pendengar setia ini tadi. Anda yang habis keluar dari mesin ATM atau dari bank, kalau hari Minggu mungkin ya dari mesin ATM saja ya. Hati-hati di... Tengok coba ini, apakah ada yang membuntuti, kalaupun membawa uang dengan nominal yang besar, yang banyak, monggo bisa langsung ke rumah saja, ke tempat-tempat yang aman, jangan mampir-mampir dulu ya, mengamankan dulu. Sebetulnya bukan kita berprasangka buruk ya, akan tetapi menjaga ya, menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kembali lagi ya, beberapa pendengar tadi ada yang quality time ternyata lagi momong cucunya sambil menikmati kopi. Gimana kalau Anda, quality time-nya seperti apa? Banyak ini orang yang mengira quality time itu harus identik dengan liburan yang mahal atau jalan-jalan keluar kota ya. Padahal kualitas kebersamaan itu tidak diukur dari tempatnya, melainkan dari perhatian yang diberikan. Misalnya saja, sarapan bersama keluarga, ngobrol tanpa terganggu handphone, mengantar anak bermain, menemani orang tua menikmati kopi pagi, atau membantu pasangan memasak di dapur. Momennya sederhana, justru sering menjadi kenangan yang paling berharga. Sudut Cakra, biasanya hari Minggu, jenengan ini diisi dengan kegiatan apa? Lebih senang di rumah atau lebih senang jalan-jalan?
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Oke, sudah saya putarkan untuk lagu yang diminta oleh Kang Zen tadi. Saya coba cek ke gatekeeper, Danti.
1: Akhir-akhir ini rekan-rekan pemadam kebakaran punya job desk yang gede ya, Is. Banyak sekali insiden kebakaran, bahkan kemarin di hari Sabtu 25 Juli 2026 di wilayah Kabupaten Nganjuk sejak siang sampai dengan sore hari itu juga ada 3 kebakaran, 1 lahan tebu dan 2 rumpun bambu. Jadi yang lahan tebu itu ada di wilayah Joho Pace akibat pembakaran sisa-sisa daun tebu yang kering, kemudian akhirnya merembet ke lahan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua itu kebakaran rumpun bambu di Sukomoro Nganjuk, dan yang terakhir kebakaran rumpun bambu di Banaran Pace. Dan kedua kejadian kebakaran rumpun bambu disebabkan oleh pembakaran sampah yang akhirnya merembet ke rumpun bambu. Dan tidak kalah banyaknya laporan kebakaran dari rekan-rekan damkar, ini juga masih terus melakukan beberapa tugas lainnya, mulai dari sosialisasi dan juga evakuasi. Kemarin ada evakuasi sarang tawon, kemudian ternyata semalam itu juga menangani laporan evakuasi orang yang terkunci di dalam kamar mandi. Iya. Jam itu tengah malam, Is. Jam 12 malam lewat 5 menit informasinya untuk proses penanganan. Dan kalau untuk lokasinya ini ada di Jalan Lurah Surodarmo 1 nomor 22 Bogokidul Kecamatan Kabupaten Nganjuk. Ini sudah ada fotonya, berhasil dievakuasi dengan aman dan dari pemilik rumah dan juga yang terkunci ya.
2: Kenapa ini bisa masuk nggak bisa keluar?
1: Ini sayangnya nggak ada kronologinya dari rekan-rekan damkar, hanya laporan pelaksanaan evakuasi orang yang terkunci di dalam kamar mandi. Ini kalau dari fotonya full senyum semua dari pemilik rumah, dan kayaknya ini ada salah satu yang terkunci, yang mana ya? Iya, ini akhirnya berhasil. Hasil dibantu oleh rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk dengan aman ya. Kita juga apresiasi, kita sampaikan terima kasih. Tetap semangat bertugas melayani masyarakat, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Ini kalau damkar itu serba bisa ya, Suri Cakra. Menangani, nangkap apa ular, lalu juga membasmi tawon ya. Kemudian juga kalau job desk pertama ya memadamkan api ya, termasuk juga pada saat kebakaran. Ada bisa minta tolong, bantuan ke rekan-rekan damkar, barangkali tidak bisa menyelesaikan sendiri begitu. Untuk itu ada bisa komunikasi dengan gatekeeper atau bisa langsung hubungi call center di 112. Ya, ke kulineran dulu ya.
3: Ayo kuliner. Radio Cakra Krishna.
4: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Iya, Mas Hari sudah saya putarkan ya lagu dari Padi. Judulnya hari ini Semua Tak Sama. Nah, nanti kalau Suruh Cakra pengen judul yang lain, boleh disampaikan. Karena kebanyakan Suruh Cakra ini pengen bandnya saja lagu judulnya itu tidak disampaikan. Akhirnya saya putarkan sesuai dengan pilihan saya ya. Semoga bikin semangat ya lagu requestan dari Mas Hari ini tadi. Kita ke gatekeeper dulu, Danti. Yuk, silahkan.
1: Kalau Mas Heri tadi juga mengirimkan info ya di wilayah mana is Ngawi ini beliau ya. Ngawi itu suhunya masih dingin 19 derajat Celcius ya. Kalau langitnya sih cerah ya. Terima kasih informasinya Mas Heri. Ini dulu sempat ditanya sama Mas Taufik loh, Ngawinya Ngawi mana? Ternyata Mas Heri ini Ngawinya itu Ngawi Timur, Pangkur wilayahnya ya. Ada di wilayah Pangkur Ngawi. Terima kasih, selamat beraktivitas. Ada informasi lainnya yang disampaikan oleh Ibu Ismi, ada di wilayah Prambon Nganjuk. Semalam beliau juga ikut nonton Lowos Paton Fishing.
0: Seru, di Prambon.
1: Ruame, ya. Di Ngetrep ya namanya, Ngetrep Kurung Rejo Prambon Nganjuk. Wah, luar biasa. Ini beliau juga menyoroti hadiahnya kok banyak-banyak ya Mbak.
0: Iya, juara 1, 700 atau berapa gitu ya.
1: Dapat itu jersey ya. Iya, ini juara 1, 2 dapat jersey juga Ibu. Terima kasih sudah ikut berbagi dan juga semalam sudah ikut memeriahkan. Ada info lainnya yang disampaikan oleh Bapak Baktiar. Ini ada di seputaran daerah Kertosono Nganjuk, cuacanya juga cerah namun suhunya benar dingin. Iya, suhu pagi hari ini dingin ya, harap waspada dan juga hati-hati.
0: Oke, lanjut Intan. Informasi pagi kali ini kita dapatnya disampaikan oleh Ibu Sumarni, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Merican Kediri arah Tulungagung. Lalu lintasnya minggu pagi juga masih aman, normal, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca juga sudah mulai terik panas ya pagi kali ini. Pak Bambang mengabarkan perjalanan dari Sawahan arah Kerejoso, posisi saat ini juga sudah melintas di wilayah Tiripan Brebek. Lalu lintasnya juga pagi kali ini masih aman, belum begitu ramai untuk kedua arah, baik yang mengarah ke selatan maupun ke utara. Cuaca juga dikabarkan sudah mulai cerah. Kemudian informasi yang sama kita dapati disampaikan oleh Bapak Julianto, perjalanan kali ini dari wilayah Caruban Madiun arah Magetan. Lalu lintas untuk jalur utama juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini untuk di jalur utama juga cukup cerah. Mas Putra mengabarkan untuk di wilayah Ngeronggo Kediri, ini arah ke Tulungagung, lalu lintasnya juga masih cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan ya, berarti untuk di jalur utama ataupun jalur dalam kota. Cuaca dikabarkan wilayah Ngeronggo dan sekitarnya juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yusuf, ini berada di wilayah Perak Jombang, lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Iis.
2: Oke, baik, terima kasih Danti Danila dan Intan Anggraini ya di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, banyak orang menunda kebahagiaan karena merasa belum punya cukup uang untuk berlibur. Padahal, anak-anak seringkali hanya membutuhkan perhatian ya. Orang tua hanya ingin ditemani, pasangan hanya ingin diajak untuk berbincang. Kadang secangkir teh yang hangat di cuaca yang dingin ini, lalu di teras rumah jauh lebih bermakna daripada makan di restoran mahal jika dilakukan bersama orang-orang yang kita sayangi. Justru di era sekarang, Suruh Cakra, yang paling mahal itu menurut saya ya adalah waktu. Ketika waktu sudah berlalu, semuanya pun juga ikut berlalu, tidak bisa diulang lagi. Karena waktu yang telah lewat tidak bisa dibeli kembali. Siapa yang bisa beli waktu, Suruh Cakra? Semuanya berjalan begitu saja. Apa yang sudah kita lakukan maka itu akan berlalu. Kecuali
2: kita ini memperbaiki suatu hal. Jadi setiap apapun yang sudah kita lakukan, barangkali itu kurang bagus atau kurang baik, kita selalu perbaiki. Nah ini Sri Cakra, untuk Anda yang hari ini sudah mulai beraktivitas, sehat selalu. Dan quality time seperti apa yang sering Anda laksanakan di hari Minggu? Jalan-jalan atau hanya di rumah saja menikmati hari-hari libur?